0: Ya, Baretam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: terjebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, Kronenstra masih di kawasan Miami nomor 8 sama Rinda ya, masih dengan Mbok Bia tentunya di Halo Benua Etam. Kalau di sana di Halo Benua Etam nih, tentunya Mbok Mia akan mengajak kita semua ya untuk berkesahan nih, berkesahan apa hari ini Mbok Mia ngajak-ngajak ya. Ini ngomong-ngomong di kawasan Miami nih, wayah nih terpantau cerah nih, langitnya biru benih, cerah benih, tadi sempat berembun ya, sekarang sudah alhamdulillah sudah cerah sekali. Dan juga nih di halaman halamannya RRI nih lagi penuh juga nih, orang-orang parkir tegaknya di sebelah nih, alias di auditorium RRI lagi ada undangan kayaknya nih. Siapa tahu kita ke dari sana ya, yang ada undangan juga hari ini Sabtu dan Minggu ya. Mbaknya pengen undangan juga, tapi pengennya ngundang. Dari dulu ngundangan mulu, ngundang orangnya kapan ya? Aduh, akan ajak lagi ke Rondesa sana. Nah, di Halo Benua Etam ya, ke Rondesa sana Mbaknya mengajak kita bagi sahan ya. Mun Etam nih bisa kembali ke masa lalu ya, Bu Sumbok yo. Mun Etam bisa kembali ke masa lalu nih, apa yang mau dikatakan bagi kita di masa sekarang? Nah, kalau Mbok Mia ya, mun Mbok Mia bisa kembali ke masa lalu nih, Mbok Mia pengen ngomong ke diri Mbok Mia, misalnya nih 20 tahun yang lalu, misalnya, Mia, kamu jangan boros ya, nanti Pertamax naik ya, dolar naik ya, jangan boros-boros, rajin nabung. Umur 20, misalnya umur 25 itu belum tentu kamu punya rumah. Nah, tegak tuh keren dari sana ya. Mbak Mia mengajak kita bergabungan tentunya ya di 0541-727656 atau di 736-152 atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811-5819-984 dan juga di Facebook kita juga bisa ya, di keren dari sana di RRI Perumahan Samarinda, di Perempat RRI Samarinda, dan juga di RRI Digital. Ada dua panggilan Facebook kita nih lah. Sampai dihafal. Ini ada Mbok Reni yang mau gabungan, kita sapa dulu. Halo, selamat apa? Salam budaya Mbok Reni.
1: Budaya kan salam, baru pulang dari terapi.
0: Baru pulang dari terapi, olahraga. Berarti sehat, bugar, ceria dia Mbok Reni ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi udah sarapan belum nih Mbok?
1: Udah makannya.
0: Makan apa tadi?
1: Sarapan. Tadi kan sarapan ini penyumbangnya pisang rebus saja.
0: Pisang rebus ya, enaknya, Mbok.
1: Itu bagus untuk yang punya sakit mah. Tapi kan belum minum obat mahnya. Nah, baru senang. Katanya busu mamat minum air putih banyak-banyak. Kalau bisa air anget dulu kan.
0: Kalau bisa air anget ya Mbok yo.
1: Air anget. Terus baru kita 15 menit lah baru kita olahraga, atau yang bisa terapi ya terapi, kan. Yang merasakan diri kita seorang, yang sehat seorang.
0: Jujur.
1: Iya, namanya ibaratnya tuh mobil. Tapi yang coba ibaratkan ini bukan robot. Kalau sulit kerja terus lama-lama itu error. Atau rusak, atau ibaratkannya HP itu rusak. Belum rusak, kita baiki, kita bersihi, kita rawat. Nah, terus apa namanya? Jadi ibaratkan ini dikasih setrum atau dikasih vitamin. Gitu juga manusia.
0: Ujur nah, Mbok. Sekarang berarti sudah selesai ya, tinggal beberes semua juga sudah selesai nih berarti.
1: Udah tadi jam 7 kita mulainya 6:30. Kumpulnya 6:30 terus kita ini jam 8 jam 4 setengah 9 ya. Kita ya bubarnya jam segini. Tapi kalau pagi di masjid itu Mbok jam 7:15 maupun 8 kita mulai. Pulangnya jam 9 sampai di rumah jam 9 istirahat dulu. Nah, kalau hendak berseka lagi kalau Pak Indi dia mau ya enggak apa-apa.
0: Jujur.
1: Ibaratnya kan Tapi kita biasanya kan kalau keringat ini kan enak di badannya, Mbok. Ya besek aja lah, besek kan. Ya besek aja tuh pakai air hangat juga. Tapi jangan dancet, segayung aja lah.
0: Oh, ya, jangan banyak-banyak, Mbok, ya.
1: Pakai segayung aja lah.
0: Segayung aja.
1: Kan boleh, jadi boleh diguyur. Nah, itu yang
0: ngantung ambruk. Oh jadi iya juga pakai, ya.
1: Kain atau batu kita yang tadi itu yang terbakar, kalau ada kan terusin dikit baru dilap. Kalau sudah enak baru diguyur pelan-pelan pakai air yang kadang. Kalau ada air ini nanti
0: diguyur dari kaki dulu ya, Mbok, ya katanya ya, dari kaki dulu terus badan, jangan langsung kepala.
1: Langsung dah ambruk.
0: Bujur.
1: Bahaya itu. Kepala dia. Nah, itu lah, Mbok, kita harus jaga kesehatan.
0: Bujur. Mbok Reni. Mbok Reni. Ngomong-ngomong di Halo Berdoa Etam nih, Mbok Mia ngajak Mbok Reni berkesahan nih. Kalau Mbok Reni bisa kembali ke masa lalu ya, terserah mau masa lalu, mau anak-anak kah, mau SD, SMP, SMA, terserah kan. Nih Mbok Reni pengen ngomong apa nih ke diri Mbok Reni di masa lalu nih, kalau Mbok Reni bisa kembali.
1: Tahun lalu ya, tahun lalu yang dulu. Itu cita-citanya Mbok Reni itu kan waktu kecil mau jadi dokter gigi. Dulu cita-citanya mau jadi dokter gigi. Nah, dulu kan sebelum kecil. Umur berapa tahun itu ya rasanya umurnya Mbok Reni itu 10 tahun lah. Cerita nih. Mak, kalau cita-citanya jadi dokter gigi bisa enggak? Bisa, ya kita ngomongkan asal rajin. Kalau malas mak ya nggak jadi
0: cita-cita.
1: Itu namanya angan-angan aja. Mau deh, mau sekolah. Jadi apa yo? Cita-citanya tinggal anganan. Seandainya bisa dilorong waktu bisa dikembalikan, Mbok. Ingin Mbok Reni itu mencapai cita-cita itu jadi apa namanya dokter gigi. Cita-citanya tercapai. Tapi apa mau lah, kata enggak bisa lagi apa namanya yang dulu, enggak bisa lagi diulang lagi. Waktu itu enggak bisa lagi dikembalikan. Jadi ya apa adanya lah kita nih dan lima sampai sekarang kan. Jadi kan tapi cukup keponakan aja yang sukses ya, senang juga. Senang walaupun tantenya atau ajennya kada sepintar nama keponakan kan. Tapi bangga juga. Tapi kalau seandainya Mbok, seandainya kembali lagi masa yang dulu, tinggi mencemarahi lagi cita-cita menjadi dokter kecil. Nah itu tapi nggak mungkin kan, yang dulu kembali lagi itu nggak mungkin, mustahil. Tapi ya kita bangun yang cita-cita itu. Kalau kita punya anak, anaknya aja yang lanjutkan apa menjadi orang sukses. Kalau yang punya anak ya, kalau yang punya anak keponakan lah dibimbing itu. Itulah Mbak Mia.
0: Mbak Reni pengen jadi dokter gigi ya.
1: Jadi dulu itu kan Mbak Reni sekolahnya di tamat, tukang bolos. Nah jujur nih, tukang menjadi juga tembok, jat, ini apa namanya pagar. Jadi ini makannya diurus, tadi setelah sama guru, ngajak nggak pernah ngajakan PR. Makanya katanya meinya kan, ayah mana kita di mandirai, ini pernah itu ya, nggak pernah apa namanya itu. Nggak pernah belajar, bolos, gitu kan? Iya deh. Nanti kapan? Sampai tua. Dan sekarang kan, Mbok Reni kan maunya penyesalan diri, tapi sudah terlambat. Tapi kalau seandainya waktu bisa diulang lagi itu nggak mungkin, Mbok. Tapi yang seadanya ini aja kita memacu untuk keponakan untuk bisa membangun cita-citanya apa yang dicita-citakannya itu kan. Yang ada sampean, ayo pasti kamu bisa, ayo bisa gitu. Jangan seperti tantemu anu apa acilmu, ayo kamu bisa menjadikan tantenya atau ibu anu acilnya ini berikan semangat untuk keponakannya. Jangan sepertinya pengulir. Nah itu aja mau ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya tapi masih tetap semangat ya Mbak Orini, walaupun kita tentunya masih waktu masih kecil, kita juga punya cita-cita yang kita impingkan, yang kita impikan, kita ya mau tergabungnya pingin waktu kecil pengen jadi astronot ya, pingin menjelajah luar angkasa, akhirnya sekarang menjelajah suara. Kita beralih lagi di belakangnya Mbok Reni ya. Halo, selamat hamba, salam budaya.
2: Budaya kan salam, Bu Mia.
0: Budaya kan salam
2: dengan Bu Sudikmar nih,
0: Bu Mia. Bu Sudikmar, apa kabar kita Bu Su?
2: Masih kayak kemarin,
0: nano-nano, masih kayak nano-nano. Kirain sudah berubah lagi, jadi kayak apa lagi nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nano-nano juga nih, Busu.
2: Kenapa aja umpat nano-nano?
0: Umpatan Busu Dikmar lah.
2: Kalau ada nano-nano, kita malam Sabtu aja. Cara memilah kan. Ini apa nih anunya, temanya hari ini?
0: Temanya hari ini nih Busu, kalau kita bisa kembali ke masa lalu nih, apa yang mau kita katakan kepada kita di masa sekarang nih Busu?
2: Oh, kalau bisa kembali ke masa lalu.
0: Kalau bisa kita berangan-angan nih Busu ya kan, kalau kita kan nggak mungkin bisa kembali ya kita Busu ya. Kalau kita berangan-angan aja, apa yang mau kita katakan?
2: Kecuali bisa ada Doraemon bisa.
0: Mau aja tuh Busu, balik masa lalu.
2: Balik ke masa lalu dengan tongkat ajaib.
0: Tinggal masuk laci ya Busu ya, tinggal masuk laci dah, balik ke masa lalu. Sudah bosan masa lalu, balik lalu lagi masa depan.
2: Anak-anak kan, kalau masa lalu anak-anak tuh memang banyak menyenangkan.
0: Ujir.
2: Kadang-kadang tuh waktu anak-anak tuh ada terlalu banyak duit tadi juga. pakaian juga, tapi menyenangkan. Tapi ini setelah banyak usia bertambah-tambah ini malah banyak pikiran nih Mumia ini.
0: Malah banyak pikiran ya Busu ya.
2: Iya kadang-kadang.
0: Tapi banyak duit juga.
2: Ya, biar banyak duit ya banyaknya tetap banyak pikiran. Jangan dipikirin karena ya memang usia bertambah.
0: Kalau masih halus banyak waktu tidak pikiran kalau kita Busu ya.
2: Kalau halus itu kalau sudah pulang dari sekolah itu kadang-kadang ambil bola di kelereng rame-rame, ambil layang-layang main kelayangan.
0: Yang penting pulang main.
2: Banyak menyenangkan.
0: Apa yang ingin kita katakan ke kita zaman dulu Busu? Kita kembali ke masa lalu, angan-angannya Maha.
2: Angan-angannya lah. Ya angan-angannya dulu anu aja bang, pengen cita-cita jadi anu aja, jadi nelayan aja. Dan kalau jadi kayak siapa tadi Mbok Reni
0: pengen jadi dokter gigi.
2: Jadi dokter banyak sudah kan. Jadi nelayannya artinya itu banyak berkesnya lah. Ada yang dikorupsi kan orang nelayan, petani. Yang lo angan-angan kalau tinggi ini ya bisa kadang-kadang jadi stres akibat. Hanya kan kemampuan gede-gede mau jadi angan-angan ini banyak Mumia ada lah ceritanya, ada orang nih berangan-angan jadi guru. Akhirnya pas kada lolos jadi guru, akhirnya sampai sekarang stres orangnya. Angan-angan terlalu tinggi aja, angan jangan dia terlalu tinggi. Ini kadang-kadang ada juga angan-angan mau jadi TNC, ada juga begitu gagal tesnya stres. Banyak yang kayak jadi caleg kan, angan-angan mau jadi caleg. Angan-angannya jangan terlalu tinggi, rendah-rendah aja dulu, sesuai kemampuannya. Kalau orang tuanya mampu, jadi masalah. Misalnya orang tuanya misalnya pejabat, nah bangan-angan mau jadi guru atau jadi angkatan, duit-duitnya kan ada, enggak apa-apa. Ini kita susah begini sih petani, bangan-angan tinggi jadi cita kita. Nah ini kadang-kadang banyak yang jadi stres akibat. Satu orang bangan-angannya bagusnya jadi guru kah, guru-guru agama. Nah kalau bisa itu bagus ngajar-ngajar ini jadi petani, kalau ada tanah nah nak berkebun itu bagus aja, ngangan gitu. Angan-angan tuh tinggi ini ya kadang-kadang jadi stres akibat.
0: Jadi stres ya, kalau ada ya bos ya. Jadi stres
2: Iya sesuai kemampuan. Soalnya bumi ya banyak terjadi sudah. Orang tuanya kalau mampu sekolah kan dulu anaknya bercita-cita jadi ini, jadi ini ya begitu ano jadi stres orangnya. Dulu orang pintar. Jadi stres saya. Ya salam semuanya aja Mumia ya.
0: Oke siap Bu Sudikmar.
2: Nah buat Mumia banyak-banyak terima kasih, sehat selalu Mumia.
0: Sama-sama, saya selalu juga Bu Su ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sudikmar ya, Bu Sudikmar nano-nano. Jadi kalau Bu Sudikmar jarsida mungkin kita punya angan-angan, punya cita-cita ya. Kadang kita nih jadi stres ini dalam menggapainya. Tapi kalau Mbak Mia sendiri ya, menurut Mbak Mia di papa punya angan-angan tinggi, punya cita-cita tinggi. Selama kita punya tujuan, insya Allah dibukakan jalan. Namun kita belum dibukakan jalan, insya Allah kita nanti menemukan jalan yang lain. Karena apapun yang diberikan Tuhan ke kita itu adalah rezeki bagi kita ya. Kalau dari sana amun kita pinginnya dia di ini, kemudian kita gak bisa marah ini, mungkin Tuhan sudah memberikan kita jalan yang lain lagi nih, tapi bukan yang di bidang situ. Misalnya tergantung, yo misalnya pengen jadi dokter ya, ternyata malah kita misalnya tergantung Mbak Mia jadi penyiar, pinginnya itu astronot jadi sekarang jadi penyiar. Nah berarti memang rezeki kita tuh di sini, berarti Allah tuh menunjukkan ke kita ya kalau pokoknya rezeki itu di mana saja tuh ada insya Allah. Yang penting jangan berhenti untuk berangan-angan, jangan berhenti untuk bercita-cita tinggi, kejarlah cita-citamu ya. Kejarlah ilmumu sampai ke negeri Cina, ajar orang orang-orang nih ajarnya kayak gitu kurangnya sana ya. Kita nelingak lagu dulu ya. Ada lagu dari Kutai Tulak Mancing dan juga lagu Tatu dari Jawa dari Hendra Gombalkan dia, kita break stumat. Nanti ada yang mau gabungan lagi tentunya setelah kita nelingak lagu-lagu berikut ini.

0: Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Kerongannya Senin ini terasa juga ya, waktu sudah di 8.45 waktu Indonesia Tengah ya, Bu Sumbo. Terima kasih yang sudah bergabung dengan Mbok Mia tadi, ada Mbok Reni, ada Bu Sudikmar, ada juga Bu Sumamat yang mengirim pesan, sudah mengirimkan video apa tadi lah. Ngopi Mbok Mia, jarsidai, siap Bu Sumamat. Kalau gitu Mbok Mia undur diri dulu dari Halo Bono Etam, tapi setelah ini kita ketemu lagi Kronesa Naya di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, jangan kemana-mana. Ketemu lagi dengan Mbok Mia ke dalam program Odah Bakesa, tetap di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Dia hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi Etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo Kawa langsung bergabung secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari Etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh, sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Petang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keruandeng Sana Desa Wisata Tanjung Isui di Kecamatan Jembang, Kabupaten Kutai Barat kembali menorehkan prestasi dengan berhasil masuk 3 besar Anugerah Desa Wisata Kalimantan Timur tahun 2026. Capaian ini menempatkan Tanjung Isui sebagai salah satu desa wisata unggulan yang mewakili Kutai Barat pada ajang pariwisata tingkat provinsi. Keberhasilan tersebut menjadi bukti konsistensi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata berbasis budaya, kearifan lokal, dan pelestarian lingkungan. Tanjung Isui dinilai mampu menawarkan pengalaman wisata yang khas melalui perpaduan tradisi masyarakat Dayak Benuak dan keindahan alam Danau Jempang. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Kutai Barat FX Sumardi menyampaikan pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak yang selama ini berkomitmen mengembangkan potensi wisata daerah secara berkelanjutan. Menurut Sida, prestasi itu menunjukkan desa wisata berbasis budaya dan pemberdayaan masyarakat memiliki daya saing kuat di tingkat provinsi. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.
2: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
3: Bentar lagi lah, Bu Tri.
2: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
3: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
2: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
3: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
2: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
3: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerulan Desa Nayar di Pembuat Samarinda masih di kawasan M. Yamin Awar 8 Samarinda. Kita akan ketemu lagi Kerulan Desa Nayar di Odah Pekesah, tentunya masih ditemukan dengan Bu Mia ya. Di rangkaian terakhir di Samarinda Hambat nih, di Odah Pekesah kita akan merapat hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi ya Bu Sumbo, Etam nih kalau mendengar kota Malang ya, Malang di Jawa Timur nih, mungkin yang terlintas di benak kita ini adalah udaranya yang dingin, udara yang sejuk, wisata kulinernya, apalagi apelnya ya. Tapi tahun di Kerulan Desa Nayar ada sebuah kampung yang kini menjadi salah satu ikon wisata kota Malang, dan ternyata nih kisahnya itu sangat inspiratif. Nah, jadi namanya adalah Kampung Warna-Warni Jodipan. Jadi siapa sangka nih Bu Sombo, tempat wisata yang ramai dikunjungi wisatawan ini ternyata berawal dari sebuah tugas kuliah 8 mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2016. Nah, saat itu Sida mendapat tugas praktikum event public relations yang harus memberi manfaat bagi masyarakat. Jadi waktu itu Kampung Jodipan yo, yang berada di kebantaran Sungai Berantas, dikenal sebagai kawasan yang kumuh. Nah, kondisi tersebut menginspirasi para mahasiswa untuk mengubah wajah kampung menjadi lebih indah, bersih, dan menarik. Nah, jadi mereka juga akhirnya membentuk tim bernama Guys Pro Komunikasi UMM dan mulai merancang program perubahan. Nah, keren di sana nih. Pernah deh tadi membayangkan yo, kalau sebuah tugas kuliah ternyata bisa jadi membawa dampak besar nih bagi banyak orang. Nah, tentunya kan dia informasi seputar Kampung Warna-Warni Jodipan yang ada di Kota Malang, Jawa Timur akan Mbak Mia sajikan, Mbak Mia informasikan setelah kita nelinga lagu Nusantara berikut ini.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Lanjut lagi ya Bu Sumbo dalam Oda Bekesah nih. Nah, jadi kerjasamanya ide kreatif dari para mahasiswa tadi nih mendapat dukungan dari masyarakat dan sponsor melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR dari perusahaan cat Decofresh lah jarnya ya. Jadi proses pengecatan dimulai pada tahun 2016 bersama warga, tukang dan komunitas mural. Sekitar 90 rumah disulap menjadi penuh warna. Hasilnya pun di luar dugaan nih Bu Sumbo. Foto-foto Kampung Jodipan viral di media sosial dan menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Nah, sekarang nih Kampung Warna-warni Jodipan menjadi salah satu destinasi favorit di Kota Malang ya. Jadi pengunjung dapat menikmati lorong-lorong penuh mural, tangga warna-warni, spot foto yang instagramable hingga jembatan kaca ngalam yang menghubungkan Kampung Jodipan dengan Kampung Tridi di seberang Sungai Berantas. Jadi setidaknya tidak hanya mempercantik lingkungan, hadirnya kampung wisata ini juga menjadi membawa dampak ekonomi ya bagi warga. Banyak masyarakat yang membuka usaha makanan, toko souvenir, hingga jasa foto untuk para wisatawan. Bahkan semangat gotong royong warga pun semakin meningkat. Nah, jadi kalau misalnya kita mau berkunjung ya ke sana, mempunyung berkunjung di desa kampung wisata Jodipan, kira-kira spot mana nih mau diabadikan? Lorong mural kah? Atau rumah warna-warni kah? Atau jembatan kacanya? Kalau Mbok Mia sih kayaknya mau semuanya nih, kayaknya mau Mbok Mia abadikan. Soalnya kapan lagi leh kita boleh bisa liburan di tempat yang seestetik dan seimut ini, sekeren ini yang ada di Indonesia. Kita lanjut lagi ke dia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Lanjut lagi ya, Kerana di sana masih di Odah Pegesa seputar kampung warna-warni Jodipan. Jadi Kerana di sana kisah kampung warna-warni Jodipan ini membuktikan bahwa ide sederhana yo bisa membawa perubahan besar. Dari kawasan yang dulunya dianggap kumuh, wayah nih Jodipan menjelma menjadi kebanggaan Kota Malang dan bahkan menjadi inspirasi lahirnya berbagai kampung tematik lainnya. Pemerintah Kota Malang pun juga mengakui bahwa kreativitas mahasiswa dan partisipasi masyarakat tentunya menjadi kunci sukses transformasi ini. Karena ya, mon salah satu aja yang semangat tentunya bisa menjadikan kampung Jodipan ini menjadi kampung wisata yang terkenal seperti sekarang ini. Dan menariknya lagi kalau di sana yo, informasi terus dilakukan. Jadi saat ini beberapa mural di kampung Jodipan bahkan telah dilengkapi kode QR yang memungkinkan pengunjung mengetahui cerita dan makna di balik lukisan yang mereka lihat. Jadi setidaknya tidak hanya berfoto, jadi wisatawan juga bisa mendapatkan pengalaman edukatif dari kampung warna-warni Jodipan. Kita nih belajar bahwa kreativitas, kepedulian terhadap lingkungan dan semangat kolaborasi mampu mengubah sesuatu yang bisa menjadi luar biasa. Nah, kalau ya teman diberkesempatan ya Kerana di sana mengubah lingkungan sekitar menjadi lebih menarik nih, ide kreatif apa yang akan tam wujudkan. Nah, itu dia Kerana di sana seputar kampung warna-warni Jodipan yang ada di Kota Malang, di Malang Jawa Timur ya. Yang memiliki kutip dari lamannya umm.ac.id dan sekaligus mengakhiri pada jumpaan kita dalam rangkaian Samarinda Hambat Kerana di sana di edisi hari Sabtu 20 Juni 2026. Terima kasih sudah dengan Mbok Mia ya, membersai Mbok Mia di pagi hari ini. Setelah ini akan ada Mbok Putri yang akan melanjutkan di rangkaian Samarinda siang. Sekali lagi terima kasih Kerana di sana. Selamat berlibur, selamat weekend. Tetap bersama kami di Promat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan Sanak Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong pelestarian sastra daerah melalui pelatihan sastra tahun 2026 yang melibatkan pelajar SMA dan SMK di Kota Samarinda. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menumbuhkan minat generasi muda terhadap kekayaan literasi dan budaya lokal. Kepala UPTD Taman Budaya Kaltim Erna Sinaga menyampaikan sastra bukan sekedar rangkaian kata, melainkan ruang berpikir, ruang rasa, dan ruang peradaban yang harus terus dikembangkan di tengah perkembangan era digital. Menurutnya, karya sastra memiliki peran penting dalam membangun karakter sekaligus menjadi media pembelajaran dan refleksi sosial masyarakat. Pelatihan yang diikuti 60 peserta dari 10 SMA dan SMK itu difokuskan pada pengembangan keterampilan berbahasa dan seni berpantun. Setiap sekolah mengirimkan satu guru pendamping dan 5 siswa untuk mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran selama 3 hari. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap muncul penulis muda dan pegiat literasi baru yang mampu meningkatkan identitas budaya Kalimantan Timur ke panggung yang lebih luas. Taman Budaya Kaltim juga terus mengoptimalkan perannya sebagai pusat kreativitas dan ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk melestarikan sastra, cerita rakyat, dan kekayaan budaya Bumi Etam. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
3: Iya.
2: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
4: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
5: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
6: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
7: Kekuatan orang dalam.
8: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat dari Samarinda, Bu Sumbo, selamat siang. Cuaca hari ini lumayan cerah ya, mengawali perjumpaan kita dengan lagu Jawa tadi Bu Sumbo ya. Ada Kapusan Janji, waduh Kapusan Janji, jangan galau-galau lah Bu Sumbo ya. Hari ini di hari Sabtu yang terasa ya, kita masuk di jam-jam liburan, tapi tiganya Kanaan pada libur sekolah ya, kerandian sana, semoga Kanaan itu galanya naik kelas lah ya dan juga bisa mencari sekolah yang lain lagi tuh Bu Sombo, yang udah lulus SMP-nya, SD-nya, SMA-nya juga Bu Sombo. Di Jejak Budaya kali ini Mbak Putri kawani kita galanya dengan informasi tentunya dan juga lagu-lagu pop daerah Nusantara Bu Sombo. Kali ini kita tak akan mengenal mengenal apa nih, sejarah dari tempat wisata yang ikonik Bu Sombo ya. Ini pernah ditiru juga sih sebenarnya Bu Sombo, mungkin udah pernah dengar juga Kampung Warna-Warni ya, dari Kota Malang, yang memang orang-orang di sana tuh kreatif benih Bu Sombo ya, sampai akhirnya warna-warni Kota Malang itu dibawa ke Samarinda ya. Beberapa RT ya Bu Sombo mulai terinspirasi lah ya, termotivasi juga untuk membentuk tempat lingkungannya itu menjadi bersih, terus juga dihiasi dengan lampu-lampu ya, dengan segala botol atau juga gelas plastik yang didaur ulang Bu Sumbo, terus rumah-rumahnya sengaja juga dicat warna-warni. Jadi di merah, kuning, hijau, biru, ada segala pink juga, segala warna ungu ya Bu Sumbo, macam-macam. Dan juga biasanya makin berkembang tuh makin rame kompleksnya, RT-nya Bu Sumbo, ada yang malah mural-mural tega itu Bu Sumbo ya. Dan beberapa orang pasti gotong royong. Yang paling seru itu Bu Sumbo pas lagi ngecatnya sih, Mbak Putri tim yang mengecat dan juga mengolah kerajinan-kerajinan daripada harus membersihkan. Jadi Mbak Putri senangnya yang warna-warni aja lah Bu Sumbo ya. Biasanya sih Kanaan juga dilibatkan ya, walaupun di semuanya, minimal di selokan-selokan tuh Bu Sumbo biasanya dikasih warna-warni tuh.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
0: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Perempat dari Samarinda, keranen sana. Jadi awal mula dan ide dari mengolah kompleks atau lingkungan yang warna-warni ini berangkat dari tugas praktikum Busumbo. Yo, siapa yang sangka gitu kan. Jadi Kampung Jodipan ini kawasan yang memang padat oleh orang-orang yang tinggal di sana di bantaran Sungai Berantas yang sering dianggap kumuh Busumbo awalnya, dan lingkungannya tuh kusam. Rumah-rumahnya juga di seragam lah Busumbo yo. Dan dengan kesadaran warga juga terhadap sungai itu masih rendah di sana, dan kondisi ini akhirnya jadi inspirasi sekelompok mahasiswa untuk mengolah lingkungan tadi itu jadi tempat yang berbeda. Dan bimsalabim adakadabra ya Busumbo, adalah keluar ide yang dicetuskan oleh para mahasiswa ini dari program studi ilmu komunikasi UMM Busumbo. Dan tim yang beranggotakan 8 orang ini juga ya menyulap Kampung Jodipan ini Busumbo ya. Nama gengnya ini adalah Guys Pro Komunikasi UMM Busumbo, dan menyadari daripada keterbatasan personil ya dalam menjalankan proyek bersih-bersih, pengecatan pagar dan pembuatan mural tadi, mereka-mereka ini Busumbo, sekelompok mahasiswa ini berinisiatiflah mencari sponsor di bawah bimbingan dosen yang bernama Jam Roji. Dan upaya ini juga alhamdulillahnya menghasilkan kalimat-kalimat indah. Waduh, ya jadi ada dukungan lah dari PT Indana Pain Busumbo dan menyetujui untuk mendanai program yang bertajuk Deco Fresh Warnai Jodipan yang disalurkan juga melalui dana tadi. Bantuannya itu Busumbo dengan berangkat tim praktikum bisa tembus sebesar 200 juta. Nah, dan salah satu anggota menerangkan amun ide proyek ini, pengecatan ini Busumbo lahir dari inspirasi kawasan ikon Kick Start Rio de Janeiro Busumbo di Brazil sana. Jadi inspirasinya tuh datang dari sana dan dibawa ke Kota Malang Busumbo ya. Dan dampak dari perkembangan selanjutnya ya daripada proyek tugasnya mereka ini Busumbo, yang mana di tahun 2016 pengecatannya itu dimulai, mahasiswa 4 juga melibatkan warga setempat, terus juga tukang, teknisi, sampai juga komunitas mural yang ambil bagian dalam menargetkan transformasi 90 rumah warga Busumbo. Dan dalam waktu singkat kawasan yang dulunya dianggap kumuh berubah drastis ya jadi permukiman yang warna-warni, estetik juga Busumbo ya, visualnya tinggi juga karena sudah disulap dengan mural-mural komunitas orang-orang di Malang sana. Nah, terus itu juga foto-foto Jodipan kemudian menyebar ya, menyebar di sosial media, viral lah keranden sana, kayak menarik perhatian publik juga secara luas dan di tingkat lokal atau juga nasional bahkan sampai internasional. Dan perubahan ini bukan soal warna mahal Busumbo, melainkan Jodipan seorang segera menjadi destinasi wisata baru yang menarik ribuan pengunjung setiap minggu. Karena penasaran ya, tega apa sih wujud aslinya Jodipan ini kan? Terus apa aja tempat-tempat yang unik di sana? Tega apa orang-orang ya segerombolan mahasiswa ini bisa menyulap ya, menyulap tempat yang awalnya kumuh menjadi destinasi wisata baru loh Busumbo. Dan akhirnya banyak pengunjung ke sana, dan ini juga menjadi pembuka ya peluang ekonomi baru bagi warga melalui penjualan makanan, ada souvenir, gasan oleh-oleh, sampai jasa foto. Nah, ini dia yang unik kan, karena waktu tahun 2016 lingkungan yang warna-warni itu jarang ya Busumbo, enggak ada. Makanya dimulailah dari Malang tuh Busumbo. Dan hal ini juga menunjukkan efek positif ya yang timbul dari gagasan mahasiswa UMM seorang di bidang pemberdayaan masyarakat dan juga di bidang kreativitas urban Busumbo. Dan sampai wayah ini selanjutnya ketika kampungnya jadi terkenal, pemerintah Kota Malang juga kemudian ikut berperan Busumbo ya dalam pengembangan kawasan tematik lain di sekitar Jodipan, termasuk di Kampung 3D dan juga koneksi berupa jembatan kaca penghubung ya antara dua kawasan warna-warni. Dan itu juga dirancang oleh mahasiswa UMM dari jurusan teknik. Namun yang tadi kampung warna-warni itu adalah inspirasi ya, cetusan dari orang-orang
anak-anak prodi komunikasi Bu Sumbo. Nah, lain hal dengan penghubung jembatan kaca tadi ini antara dua kawasan warna-warni yang dirancang oleh mahasiswa jurusan teknik. Dan tentu ada dukungan Bu Sumbo ya, dukungan penuh dari masyarakat dan sponsor menjadi kunci utama ya, karena mundi ada sponsor di berjalan tuh Bu Sumbo ya, karena di bisa kita bohongi juga amun proyek-proyek tega ini perlu pitis ya Bu Sumbo, pitisnya pun juga sedikit ya Tuhan.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
2: Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: Hai pemuda-pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

Rombak dari Samarinda, Kerala dan sana. Jadi cerita di balik kampung warna-warni ya, yang berawal dari tugas kuliah menjadi ikon wisata Kota Malang, ya akhirnya juga dengan dukungan penuh dari masyarakat, dari sponsor yang menjadi kunci utama kelancaran proyek ya. Kampung warna-warni Jodi Pan ini menjadi simbol amun ide sederhana dari bangku kuliah itu kau membawa perubahan yang besar, dan kisah ini juga menjadi bukti amun kreativitas, kepedulian sosial juga dapat mengubah ya ruang yang terlupakan menjadi kebanggaan kota Busombo. Tentu ya dilupa juga dengan kolaborasi antara mahasiswa, warga setempat ya, dan juga teknisi, tukang, komunitas mural ya, dan tentu dukungan dari pemerintah juga Busombo ya. Dan informasi kali ini Bapak Putri kutip dari laman websitenya umm.ac.id Busombo. Setelah ini Bapak Putri akan hadir dengan beragam tips, strategi, dan juga ide-ide unik di teras UMKM Busombo. Kita kembali nikmati lagu selanjutnya dari Kalimantan Tengah, Dahuma Betang.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerohan dan Sanak Perum Bulog menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran cadangan beras pemerintah di wilayah Wamena pada periode 2020-2023. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, dalam keterangannya menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyidikan guna memastikan penegakan hukum berjalan secara objektif dan profesional. Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparansi dan akuntabel, Bulog menghormati kewenangan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pomei bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
2: Kok nggak pakai helm?
3: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
2: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
3: Ribet ih.
4: Oh no.
2: Terserah deh.
5: A few minutes later.
2: Loh, kok balik lagi?
3: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
2: Ngeyel sih.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Robot dari Samarinda Keranden sana, ya, sampai di teras UMKM kali ini, ya. Ngawin kita galanya untuk memulai bisnis, ya, biar bisnisnya makin rame, Bu Sumbo makin sibuk dengan bisnis, ya, Bu Sumbo makin sibuk jiwa dengan banyaknya orderan. Bu Putri kali ini punya tips buat etam galanya yang ingin mengiklankan, ya, Bu Sumbo, ya, bisa pilih iklan-iklan yang efektif dengan harga yang murah, Bu Sumbo. Biasanya budgetnya itu mulai dari harga 20.000 sampai seterusnya, ya, sampai tidak terhingga, Bu Sumbo, harganya. Tapi amun mau yang rekomendasi-rekomendasi, ya, misal dari Google Ads, Bu Sumbo, bisa etam galanya coba memulai dengan harga 50.000-an gitu, Bu Sumbo, ya. Dan jadi kilas balik dulu, Google Ads itu, Bu Sumbo, adalah salah satu platform periklanan digital yang banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha, ya, usaha-usaha yang porejuan di jua terkecuali dengan UMKM, karena dengan Google Ads ini, ya, para calon pelanggan itu bisa bisa kita jangkau, Bu Sumbo, ya, dengan mesin pencarian Google tadi, bisa lewat YouTube, Google Maps, ya, Bu Sumbo, atau jaringan situs mitra Google lainnya. Dan sayangnya kita sebagai pelaku UMKM ini yang anggapannya amun beriklan di Google Ads itu membutuhkan biaya yang besar gitu, ya, terus cocoknya digunakan untuk perusahaan yang berskala nasional, yang besar-besar, yang udah terkenal, Mbok Putri. Padahal, ya, Bu Sumbo, ini juga, ya, jadi dengan strategi yang tepat, kampanye iklan, ya, ini bisa dijalankan dengan anggaran yang relatif terjangkau, Bu Sumbo, ya. Bahkan ada dokumentasi resmi dari Google Ads Help namanya, Bu Sumbo, pengiklanan bisa menentukan seorang anggaran harian sesuai dengan kebutuhan. Dan Google-nya ini juga, Bu Sumbo, menetapkan batas minimum anggaran harian yang tinggi sebenarnya, ya, Bu Sumbo, sampai kampanyenya itu akan dimulai dijalankan dengan biaya sekitar 50.000 per harinya, Bu Sumbo. Jadi banyak sebenarnya, ya, jenis-jenis campaign yang sesuai dengan tujuan bisnis etam galanya. Misal tadi Google Ads, Bu Sumbo, yang menyediakan berbagai jenis kampanye, mulai dari searching kampanye, terus ada display kampanye juga, mulai dari video, ada shopping kampanye juga, Bu Sumbo. Biasanya ini shopping kampanye yang baru, ya, Bu Sumbo, iklan terbaru sampai performance max namanya. Jadi buat pelaku UMKM ini yang punya anggaran terbatas, bisa etam galanya pilih yang namanya search kampanye, Bu Sumbo, ya. Jadi biasanya tuh ada rekomendasi, misal kita ketik A atau B atau C gitu, ya, baru satu huruf nanti ada muncul rekomendasi-rekomendasi. Nah, itu salah satu salah satu cara kerja dari Google Ads, Bu Sumbo, ya. Dan ini jauh lebih efisien, kenapa? Karena iklan itu akan ditampilkan pada pengguna yang memang sedang mencari produk tertentu atau layanan terkait, ya, melalui Google searching tadi. Dan Google Ad Helps ini, Bu Sumbo, dikatakan amun Google Ad Help ini punya otomatis gitulah, Bu Sumbo, ya, pemilihan jenis kampanye yang sesuai dengan tujuan bisnis. Misal bisa membantu pengiklanan kita galang ini secara maksimal. Jadi hasil sekaligusnya itu, Bu Sumbo, ya, hasilnya sekaligus juga mengoptimalkan penggunaan anggaran. Jadi dibuang percuma. Kadang-kadang, ya, Bu Sumbo, ada juga yang menggunakan iklan Google gitu, tapi di tepat strateginya, jadi terbuang percuma. Ada nih mungkin etam galanya udah mencoba jual, Mbok Putri, saya ini udah jual mencoba, ya, lewat Google Ads gitu, ya, lewat iklan-iklan tega itu udah bayar. Nah, ternyata hanya sekali aja, Bu Sumbo, iklannya. Nah, ini juga kurang tepat, Bu Sumbo, ya. Bahkan ada orang yang mengiklankan dijadwalkan perharinya, jamnya jual, ya, Bu Sumbo. Jadi seminggu tuh biasanya mengiklankan 3 kali di jam-jam yang rame. Nah, biasanya jam-jam yang rame itu, Bu Sumbo, ya, dimana jam-jam orang beristirahat. Misal di hari Sabtu tega ini kan biasanya orang-orang tuh udah main HP jam-jam 10, terus di jam-jam makan siang kisaran jam 1, jam 2, ya. Terus amun sore-sore tuh, Bu Sumbo, di jam 4 sampai jam 5, atau menit jam-jam malam, biasanya orang kan main-main HP itu jam-jam 7, jam 10, atau biasanya lagi menit targetnya kanan muda tuh, Bu Sumbo, iklan aja tuh di jam-jam 11, 12, jam 1 malam itu
jam-jam aktif orang-orang yang bekerja malam tuh Bu Sombo, itu bisa loh sebenarnya etam gelanya jadwalkan untuk beriklan. Jadi di ada iklan ya yang di menarik pelanggan Bu Sombo, amun etam gelanya tepat melakukannya pasti akan ada yang tertarik, dan paling di yang mengklik tadi tuh iklannya melihat produk-produk kita galanya Bu Sombo. Jadi bisa pilih dulu jenis kampanye yang sesuai dengan tujuan bisnis, pilih dulu jenis-jenis iklan sesuai dengan apa yang etam galanya mau. Kan banyak ya, ada searching kampanye, ada display, ada video, ada shopping, sampai performance max namanya Bu Sombo. Jadi jangan sampai salah, dan yang paling penting juga selain pilih jenisnya, kata kuncinya juga harus lebih spesifik Bu Sombo. Yo, mun kita galnya jual tas, bisa langsung kita ketik gitu Bu Sombo. Kan sebelum mengiklankan tuh memang ada masukkan beberapa kategori-kategori tegak itu. Nah, jadi yang umum-umum tegak sepatu, tas gitu ya, sebisa mungkin diusah masukkan itu Bu Sombo. Misal yang lebih spesifik ya, kita masukkan mungkin jual produk sepatu gitu Bu Sombo ya. Jadi masukkan namanya sepatu kulit pria Samarinda. Nah, atau ndak atau ndak jual tas kerja gitu, tas kerja perempuan kulit asli. Nah, tiga itu Bu Sombo. Jadi sesuaikan tag iklan dengan produk yang kita jual.

Rondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Perompak dari Samarinda, Bu Sumbo. Ya, lanjut lagi. Jadi pastikan setelah kita pilih jenis campaign-nya, Bu Sumbo, sesuai dengan bisnis kita, bisa cari kata kunci yang lebih spesifik ya. Terus tuh Bu Sumbo bisa manfaatkan fitur target. Ya, ada namanya fitur target lokasi, Bu Sumbo. Jadi di Google Ads itu menyediakan fitur location targeting namanya, yang memungkinkan iklan kita itu bisa ditampilkan kepada pengguna di wilayah tertentu. Misal kita jualnya di Samarinda. Nah, kita targetkan lokasi-lokasinya tuh ada di mana? Misal Samarinda Pusat, Samarinda Kota, Samarinda Ulu Hilir, Bu Sumbo. Karena kan amun kita bekesa Samarinda bisa sampai di Palaran juga tuh titiknya. Nah, itu kan lumayan agak jauh-jauh, atau memang kita pusatkan dari mana ya, dari sampai ke Lempake sampai ke mana Bayur gitu, Bu Sumbo, ya ke Jembayan itu kan masih masuk Samarinda juga ya, maksudnya titik-titik Samarinda. Nah, seluas mana jangkauannya, target lokasinya tuh bisa dispesifikkan, Bu Sumbo, ya. Dan fitur ini juga penting, misal untuk beberapa lokasi, beberapa usaha, mulai dari F&B atau jualan makanan minuman ya, Bu Sumbo, restoran misal, atau perbengkelan, terus juga toko fisik atau jasa servis ya, Bu Sumbo. Biasanya kan kita cari spesifik ya, amunnya di akun-akun kita tuh biasa di Facebook atau di Instagram atau di Google, misalnya kita cari jasa servis laptop Samarinda Kota. Nah, itu salah satunya tuh, Bu Sumbo, ya. Karena dengan nama kata kunci yang lebih spesifik itu bisa membantu untuk menghindari pemborosan anggaran iklan tadi, Bu Sumbo, untuk menjangkau pengguna di luar area layanan. Jadi lewat fitur ini, Atom Galinya bisa menentukan target berdasarkan negara, kota, wilayah tertentu, bahkan radiusnya sampai berapa kilometer dari lokasi usaha Atom Galanya itu, Bu Sumbo, bisa ditentukan. Ini jauh lebih efektif ya. Jadi orang-orang yang perlu di sekitar tempat usaha kita tuh, Bu Sumbo, bisa terbantu dengan kata kunci yang tepat dan juga radius lokasi yang pas juga. Jadi ndak jauh, ndak jua kedekatan, Bu Sumbo.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gendai Kota Samarinda tahun 2025
5: dan saya Kania Imanola Rante selaku Duta Gendai Putri Kota Samarinda tahun 2025.
4: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
5: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Iya, promo teror di Samarinda, Sumbo. Iya, jadi satu tips lagi, selain netem jalannya pilih kata kunci, target lokasi, ya Sumbo, bisa kita gunakan negatif keywords ya untuk menghemat biaya. Nah, ini fitur yang paling berfungsi untuk mencegah iklan muncul pada pencarian yang direlevan, Musombo yo. Jadi contohnya misal penjual produk premium dengan menambahkan kata-kata dengan gratis ya, atau kata download, unduh, cara membuat, Musombo ya, supaya iklan ini ditampil pada pencarian yang berpotensi menghasilkan penjualan, Musombo yo. Itu harus dihindari. Nah, ini dia informasi kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan, yang dikutip juga dari laman websitenya tugumalang.id, Sumbo ya. Setelah ini Mbak Putri masih akan hadir di ruang dengar kita galanya di cuaca yang langat ya. Kita kembali nikmati lagu-lagu yang sudah ada, ketemu sama lagu Palembang, ada Lenggang Zapin.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Crown and Sonic Wuling Motors dan Grab Indonesia memperluas kemitraan kendaraan listrik melalui penyerahan armada Wuling New Bingu EV Lite kepada Grab Rental seiring upaya mempercepat adopsi kendaraan listrik dan memperkuat ekosistem mobilitas rendah emisi di Indonesia. Kerjasama tersebut ditandai dengan seremoni serah terima armada yang berlangsung di Jakarta. Langkah ini menjadi bagian dari strategi kedua perusahaan untuk memperluas penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi berbasis aplikasi. Salah satu segmen yang dinilai berpotensi mempercepat penetrasi pasar kendaraan listrik nasional. Presiden Direktur Wuling dalam keterangan sidang mengatakan kolaborasi tersebut mencerminkan kesamaan visi jangka panjang antara perusahaan otomotif dan penyedia layanan mobilitas digital. Menurut sidang, kemitraan itu membuka peluang pengembangan solusi transportasi yang lebih efisien sekaligus memperluas manfaat kendaraan listrik bagi pengemudi dan masyarakat. Ia menambahkan kolaborasi lintas industri menjadi faktor penting dalam mempercepat penerimaan kendaraan listrik di pasar domestik yang masih berada dalam tahap pertumbuhan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada!
4: Kakak ada Cikbul!
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Cikingebul! Papa ngegaru sih!
3: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya?
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Oh enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
2: Kerandian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Iya, keren yang sana. Selamat siang. Waduh, siang hari ini makin membara ya, makin hangat cuaca, makin terngiang-ngiang dengan air kelapa ya. Nah, ini makan siang etam jalannya. Kali ini Bu Sumbo sambil kita informasikan juga ya. Kabar dari PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni yang merombak jajaran direksi melalui rapat umum pemegang saham tahun buku 2025 dengan menunjuk Budi Setiawan Wijaya sebagai direktur utama menggantikan Tri Andayani, Bu Sombo. Dan dari Sekretaris Perusahaan Pelni, Dito, yang mengatakan BUMN sektor transportasi laut dan jual logistik maritim menerima pergantian jajaran direksi berdasarkan salinan keputusan Kepala BP, Bu Sombo. Ya. Dan informasinya juga dari Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Bu Sombo, Koko Susanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut bergeser menjadi Direktur Armada dan Teknik. Sementara untuk jabatan Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut ini diemban oleh Hana Suhardi, Bu Sumbo. Dari Sekretaris Dito juga menyampaikan keputusan ini disampaikan melalui rapat umum pemegang saham, persetujuan dan juga pengesahan laporan tahunan PT Pelni tahun buku 2025, Bu Sumbo. Dan Pelni juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi, atas kontribusi dari Tri Andayani, Ani Hidayati, juga Robert M. Pesinaga yang hanya berhasil ya melakukan transformasi di bidang bisnis dan juga bidang layanan, tapi juga menjadi contoh pemimpin yang berintegrasi dan profesional, Bu Sumbo. Yo. Dan selain angkutan penumpang, Pelni juga melayani 30 trayek kapal perintis, Bu Sumbo, yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan, Bu Sumbo, atau 3TP, yang mana kapal perintis ini menyinggahi 229 pelabuhan dengan total 516 ruas dan rutenya itu dengan jumlah total 2515, Bu Sumbo. Dan wayah ini Pelni juga mengoperasikan sebanyak 17 kapal perintis ya untuk pelayanan bisnis logistik. Dan wayah ini Pelni juga mengoperasikan 8 trayek tol laut, Bu Sumbo, serta 1 trayek khusus untuk kapal ternak. Nah, ini dia informasi kali ini yang Bu Putri kutip dari laman websitenya antaranews.com.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah memakan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Tari Pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.
1: Wih, keren banget nih baju. Sweater 100.000 dapat 3. Ih, maka merek mahal lagi. Memang kalau nge-thrift nih bisa hemat kalau kayak ini.
2: Nah, siapa nih yang suka nge-thrift? Budaya thrifting alias belanja barang atau pakaian bekas ternyata sudah berkembang sejak lama loh. Sebelum jadi tren bagi anak-anak muda zaman sekarang, kata thrifting ini sudah ada sejak tahun 1300-an di Inggris. Dirangkum dari berbagai sumber, thrifting secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya hemat. Asal-usulnya dapat dilihat sebagai penggunaan sumber daya dengan hati-hati untuk mencapai kemakmuran. Kemudian maknanya berubah dari waktu ke waktu hingga menjadi membeli barang bekas sebagai upaya menghemat pengeluaran untuk membeli suatu barang.
3: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

Iya, dah kita nelinga bersama Bu Sumbo lagu Bali yang mengantarkan kita pada pukul 12 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Iya, lagu Balinya lumayan menggalau ya. Menggalau di siang-siang kali ini Bu Sumbo, iya, dengan informasi cuaca di kawasan Emiamin, cuaca terpantau mulai meredup ya Bu Sumbo, berawan lumayan cukup tebal Bu Sumbo, tapi hawa juga masih panas dan cerah Bu Sumbo. Hati-hati di jalan, selamat menikmati perjalanannya untuk memenuhi undangan kawinan orang-orang Bu Sumbo ya. Dan juga tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan dan kurangi kecepatan etam galanya Bu Sumbo ketika berkendara ya. Dan tentu buat kita galanya juga, selamat menikmati jam makan siang sambil beristirahat Bu Putri Kawani dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Setelah tadi ada lagu Bali, kita ke Aceh dulu Bu Sumbo ya. Kali ini ada lagu dari Miftah Arif featuring Apache dengan Line.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Habaratan pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Kroan Insanak PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Parepare Sulawesi Selatan menggandeng pelaku usaha mikro kecil menengah lokal dalam memperkuat ekosistem gaya hidup elektrik melalui berbagai program pemasaran, khususnya pada penggunaan kendaraan listrik. Manajer PLN UP3 Parepare Muhammad Akbar mengatakan PLN menyediakan ruang bagi UMKM di sejumlah lokasi pelayanan baru stasiun pengisian kendaraan listrik umum termasuk di wilayah Kabupaten Sidrap pada jalur poros menuju Nrekang. Saat ini PLN UP3 Parepare juga telah menggandeng gerai coffee shop di area SPKLU Parepare untuk menyajikan layanan terbaik kepada para pelanggan. SPKLU di Parepare terintegrasi dengan area komersial sehingga pengguna dapat bersantai menikmati kopi, makan bersama keluarga atau beristirahat selama proses pengisian daya berlangsung. Direncanakan hal serupa juga dilakukan di beberapa SPKLU yang tersebar di sejumlah SPKLU area UP3 Parepare seperti Sopeng, Baru dan Sidrap. Sidapun juga mengemukakan PLN terus memperluas kolaborasi dengan UMKM melalui berbagai program pemasaran. Pelaku UMKM juga dilibatkan sebagai mitra dalam kegiatan promosi perusahaan sekaligus didorong memanfaatkan peralatan berbasis listrik. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronen sana. Lanjut lagi sampai di mitos fakta siang kali ini. Ya, mungkin Atam Galanya udah gregetan juga ya Bu Sumbo, amun melihat komedo yang sering jadi musuh utama ya untuk kecantikan dan juga kesehatan kulit wajah Bu Sumbo, apalagi umurnya lagi make up ya. Biasanya bebinian sih ya Bu Sumbo yang lebih memperhatikan kesehatan kulit muka ya Bu Sombo. Jadi komedo kan jadi musuh kita lah ya Bu Sombo. Dan di tengah masyarakat juga yang beredar berbagai informasi tentang penyebab dan cara mengatasi bintik-bintik kecil ini Bu Sombo, yang sayangnya belum tentu benar ya. Dan akibatnya banyak orang yang terjebak di dalam perawatan yang salah dan justru memperburuk kondisi kulit Bu Sombo, yang awalnya berjerawat hanya komedoan dengan produk-produk alami ya, dengan tutorial-tutorial yang ada, tahu-tahu iya malah muncul jerawat Bu Sombo ya. Dan itulah akibatnya ya, karena kurang cari tahu lagi tentang produk, terus juga apakah cocok dengan kulit kita atau ndi gitu Bu Sombo ya. Dan memilah mana fakta dan yang mana mitos, ini jadi langkah awal Bu Sombo ya untuk mendapatkan kulit yang bersih, sehat, mulus, glowing ya. Dan mitos paling populer ya, yang masih dipercaya sampai wayah ini Bu Sombo, mengatakan amun komedo hitam itu disebabkan oleh kotoran yang menempel di wajah karena jarang mencuci muka. Nah, faktanya warna hitam itu Bu Sombo sama sekali bukan karena debu atau kotoran. Nah, kali ini Bu Putri lansir dari penjelasan medis ya, American Academy of Dermatology. Jadi bunyinya Bu Sombo, warna hitam pada komedo itu terjadi karena sebum alias tumpukan minyak Bu Sombo ya, dan sel kulit mati di dalam pori-pori yang mengalami proses oksidasi. Oksidasi itu perubahan warna ya Bu Sombo, saat terpapar oleh oksigen di udara luar. Nah, jadi karena tujuan Bu Sombo menggosok wajah terlalu keras ya, biasanya kita cuci muka tuh ya Bu Sombo dengan sabun kan bunyi, kadang ada yang bunyi sok-sok-sok-sok. Nah, tiga itu Bu Sombo. Nah, itu kan terlalu keras ya untuk kulit wajah kita. Dan secara berlebihan itu sebenarnya dia akan menghilangkan komedo Bu Sombo, justru malah memicu iritasi kulit. Jadi makanya kalau cuci muka tuh Bu Sombo ada tekniknya juga, dia harus kasar ya, jangan sampai bunyi tergosok-gosok tuh Bu Sombo muka kita tuh, karena itu malah membuat lapisan kulit kita yang awalnya tuh sehat malah jadi rusak. Jadi pelan-pelan aja Bu Sombo ya, amun kita cuci muka dengan sabun, kita gosok pelan-pelan ya, dengan arah melingkar di pipi, di jidat, hidung juga Bu Sombo ya, sampai ke dagu. Terus juga amun bisa ya, harus bisa ya, jangan amun bisa Bu Sombo, amunnya dah dibilas tuh segala sampai di dagu-dagu, sampai di atas-atas jidat itu Bu Sombo tuh harus dibersihkan juga tuh sabunnya. Amun dek masih ada tertinggal sabunnya itu malah memicu ini Bu Sombo, komedo baru tuh, karena terbilang masih kotor kan bekas sabun-sabun tadi itu. Nah, jadi harus dibersihkan sebersih mungkin Bu Sombo ya, dan tentu dibilasnya dengan lembut ya, jangan kasar juga atau kayak itu Bu Sombo. Dan mitos kedua yang dikalah juga sering kita nelinga, anggapan amun penggunaan for strip Bu Sombo atau plaster pengangkat komedo ya, yang biasa dijual di minimarket tuh, yang untuk hidung aja tuh Bu Sombo, yang segala macam warna, ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang gambar batik. Nah, itu katanya solusi terbaik nih untuk membersihkan pori-pori secara permanen. Nah, faktanya produk ini Bu Sombo hanya memberikan efek bersih dan bersifat sementara. Jadi komedo pasti akan kembali lagi Bu Sombo, karena kan kita beraktivitas di luar ruangan ya, debu pasti ada dan terlihat, keringat pasti iya, minyak pasti ada Bu Sombo ya, karena komedo ini kan campuran debu dan juga minyak atau sebum tadi yang kita punya Bu Sombo. Dia akan permanen tuh amun menggunakan plaster pengangkat komedo Bu Sombo.

0: Sobat Muda, saya Jasian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Oke, Bu Sumba, lanjut lagi membahas mitos fakta seputar komedo yang masih banyak dipercaya. Jadi selain dari cara kita cuci muka, terus kita menggunakan plaster pengangkat komedo, Bu Sumba berdasarkan edukasi klinis dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, Forstrip tadi itu hanya mengangkat lapisan komedo bagian atasnya, Bu Sumba, tanpa membersihkan sumbatan sampai ke akar-akarnya. Jadi yang digunakan terlalu sering perekat yang kuat pada plaster ini justru merusak lapisan pelindung kulit alias skin barrier kita dan membuat pori-porinya jadi makin besar, Bu Sumbo ya. Jadi jangan dipakai lagi. Dan banyak juga orang yang percaya amun pemilik kulit kering itu bebas dari ancaman komedo karena produksi minyaknya cenderung sedikit, Bu Sumbo. Dan ini adalah mitos yang keliru. Nah, merujuk pada artikel ilmiah yang dimuat dalam Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology ya, dari komedo itu, Bu Sumbo, terbentuk antara minyak dengan sel kulit mati. Jadi pada kulit yang tipenya kering, Bu Sumbo, berminyak, proses pelepasan sel kulit mati itu sering berjalan optimal, jadi sering menumpuk dan tetap dapat menyumbat pori-pori, terutama amun dipicu dengan menggunakan produk perawatan yang terlalu pekat, Bu Sumbo yo, atau heavy namanya, atau comedogenic, Bu Sumbo. Dan di sisi lain ada juga yang beranggapan amun berjemur di bawah sinar matahari itu bisa mengeringkan dan menyembuhkan komedo. Nah, ini faktanya, Bu Sumbo, paparan radiasi ultraviolet alias UV itu justru menjadi bumerang loh bagi kesehatan kulit kita galanya, Bu Sumbo ya. Jadi perlu diingat-ingat juga ya, yang bebinian ini amunnya kita kena paparan radiasi UV ya, itu bisa jadi bumerang untuk kesehatan kulit. Nah, jadi menurut riset dari WHO seorang, Bu Sumbo, kesehatan kulit, sinar matahari UV tadi, Bu Sumbo, bisa membuat kulit kita mengalami dehidrasi secara instan karena kan panas ya. Dan kondisi ini merangsang juga kelenjar minyak untuk memproduksi sebum atau tadi minyak-minyak, Bu Sumbo ya, minyak yang ada di kulit kita secara alami itu lebih banyak terproduksi sebagai mekanisme perlindungan alami dan akhirnya memicu pembentukan komedo baru dalam jumlah yang lebih besar, Bu Sumbo. Jadi boleh langsung kena paparan sinar matahari, amun sayang dengan kulit kita ya, Bu Sumbo, dia harus muka, tapi memang muka ini paling sensitif ya, badan sebadan-badan pun juga, Bu Sumbo, jangan ini ya, jangan langsung terkena paparan sinar matahari. Makanya sekarang ada perlindungan untuk kulit kita, Bu Sumbo, harus di maha, tapi di badan pun ada yang namanya sunscreen, Bu Sumbo ya. Jadi laki bini sama aja harus menggunakan sunscreen, bahkan kanaan juga harus menggunakan, Bu Sumbo, karena sunscreen ini bukan kosmetik ya, melainkan skincare, perawatan tubuh supaya badan kita ini Bu Sumbo, apa namanya yo, cepat terserap lah ya namanya radiasi tadi, Bu Sumbo, karena kulit pun juga harus ada perawatannya. Yang perawatan juga harus perempuan karena laki-laki pun juga manusia, Bu Sumbo yo. Dia melihat gender, kasihan si radiasi ultraviolet ini,

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
2: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan. Sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya, Are, kalau makan harus dihabiskan. Jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
1: Zir, kasihan ya, Mah, bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak, Mah, kue yang Are tadi beli Are kasih bapak itu aja?
2: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
1: Ayo.
3: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.
4: Perempat dari Samarinda, keranden sana, lanjut lagi. Jadi tiga apa nih penanganan komedo yang benar menurut medis ya? Jadi kunci utamanya itu terletak pada konsistensi eksfoliasi kimiawi secara lembut, bukan dengan cara dipencet paksa, Bu Sombo ya. Dan berdasarkan kajian dari UGM juga mengenai kesehatan masyarakat, Bu Sombo, edukasi mengenai penggunaan bahan aktif BHA atau salicylic acid, Bu Sombo, itu perlu ditingkatkan. Dengan bahan aktif ini juga terbukti secara ilmiah kalau masuk ke dalam lapisan pori-pori untuk melarutkan sumbatan-sumbatan minyak tadi tanpa merusak jaringan kulit di sekitarnya, Bu Sombo. Jadi menjaga kesehatan kulit wajah dari komedo itu tidak harus rumit asalkan didasarkan pada fakta medis yang tepat, Bu Sombo ya. Dengan berhenti mempercayai mitos-mitos yang merugikan dan beralih juga tentu ya ke pola perawatan yang aman ya, Bu Sombo, biar wajahnya bersih, segar, sehat, glowing ya, Bu Sombo. Itu dia sedikit informasi kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan, yang dikutip dari laman websitenya rri.co.id.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Keroan Densana Kementerian Ketenagakerjaan resmi membuka pendaftaran pelatihan vokasi nasional tahap 3 yang berlangsung mulai 19 Juni hingga 9 Juli 2026. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

0: Mas Darmawansyah mengajak masyarakat usia kerja untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna meningkatkan kompetensi dan daya saing di pasar kerja. Adapun pada tahap 3, Kemenaker menargetkan sebanyak 20.000 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia untuk mengikuti program ini. Pelatihan diselenggarakan melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Satuan Pelayanan, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah. Lebih lanjut, Sida mengatakan peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi faktor penting untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang terus berkembang. Oleh karena itu, Kemenaker terus memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, Sida menjelaskan calon peserta yang ingin mengikuti pelatihan vokasi nasional tahap 3 wajib memiliki akun siap kerja dan memilih program pelatihan sesuai minat serta kebutuhan. Peserta juga dapat mengisi akses asesmen kecocokan kerja atau SPI dan asesmen penilaian diri yang bersifat opsional. Adapun tahap pelatihan vokasi nasional tahap 3 meliputi pendaftaran peserta hingga 9 Juli 2026. Selanjutnya, proses seleksi dan wawancara dilaksanakan pada 10 hingga 15 Juli 2026. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi diumumkan pada tanggal 16 Juli 2026. Adapun kick-off pelatihan vokasi nasional tahap 3 dan orientasi peserta dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli 2026. Sida pun berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut sebagai sarana meningkatkan keterampilan untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha sendiri secara mandiri. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Pada suatu hari,
3: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya. Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
2: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat dari Samarinda, Keruan dan Sana, lagu dari Mas Gilga ya, mengantarkan kita pada pukul 14 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Lagu Kleru Busumbo ya, dengan cuaca yang mendung di kawasan Miamian kali ini. Waduh-waduh, makin ini ya makin terasa galaunya Busumbo ya, padahal hari-hari ini lagi panas-panasnya. Jangan galau ya, cukup lagunya aja yang galau Busumbo, sambil ngonetam galanya di jam istirahat kali ini sambil belipatan jua. Jangan lupa diputik ya jemurannya, takutnya tiba-tiba hujan ya Busumbo, langsung turun air hujannya biur langsung ya. Jadi mumpung masih ada tanda-tanda ya, walaupun hawanya panas di Miamin sih mendung nih Busumbo ya, angin-anginnya cua, bukan angin yang sejuk nih Busumbo, masih ada hangat-hangatnya ya. Dengan informasi kali ini Mbak Putri hadirkan dari pemerintah kota Samarinda ya Busumbo, yang terus memperkuat tata kelola sistem penerimaan murid baru alias SPMB Busumbo ya, melalui pembentukan satuan tugas SPMB. Tim tersebut juga menjadi bagian dari upaya pengawasan, bagian juga dari pengendalian proses penerimaan murid baru secara terpadu, guna untuk memastikan seluruh tahapan ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dari Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Kota Samarinda, Muhammad Wahid ya Busumbo, yang mana si Deni menjelaskan Satgas SPMB khususnya Busumbo sudah dibentuk dari tahun lalu dan kembali diperkuat pada tahun ini, dan kehadiran Satgas juga mendapat respon yang positif Busumbo dari pemerintah pusat karena dinilai mampu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan, khususnya di dalam proses penerimaan murid baru ya Busumbo. Dan menurut Wahid juga, keberhasilan pelaksanaan SPMB tidak hanya menjadi tanggung jawab di Dikbud semata, seluruh instansi yang berkaitan ya dengan layanan pendidikan dan juga administrasi kependudukan juga turut punya peran masing-masing di dalam menjamin proses penerimaan ini berlangsung secara transparan, tertib dan juga berkeadilan Busumbo. Satgas juga di Samarinda Busumbo melibatkan berbagai unsur, mulai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil ya Busumbo, terus juga melibatkan Dispora, Inspektorat, BKPSDM, Kepolisian, Kejaksaan, sampai tim khusus Wali Kota Busumbo. Dalam keterlibatan banyak pihak ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan, untuk mempercepat koordinasi dan juga meminimal akan potensi konflik yang kerap muncul selama proses penerimaan peserta didik baru Busumbo. Selain untuk membentuk Satgas juga, Pemkot Samarinda juga mengembangkan dashboard elektronik namanya Busumbo sebagai bagian dari sistem pengawasan dan mitigasi persoalan SPMB ini. Jadi inovasinya Busumbo dibangun secara mandiri tanpa menggunakan vendor eksternal, jadi lebih efisien dari sisi anggaran sekaligus memudahkan pemantauan data secara real time Busumbo. Jadi lewat sistem ini juga berbagai pemangku kepentingan kawat terhubung ya dalam satu ekosistem pengawasan yang terintegrasi. Dan langkah ini juga Busumbo kabarnya menjadi bagian dari upaya Pemkot Samarinda untuk mendeteksi lebih awal berbagai persoalan yang berpotensi muncul selama pelaksanaan SPMB. Jadi khususnya di jalur domisili ya, yang menjadi jalur dengan kuota terbesar Busumbo dan tingkat persaingan tertinggi pada penerimaan murid baru tahun 2026 Busumbo. Yo, semoga kanan etam galanya yang sedang menjalani proses ya tahap untuk memilih sekolah baru sesuai dengan jalur domisili ini berjalan dengan lancar ya Busumbo, tentu dengan sekolah-sekolah yang sudah etam gelanya lihat potensi apa yang akan anak-anak etam gelanya jalankan ya. Terlebih lagi amunnya masuk SMP, SMA, mun ada ya bisa lah ya Busumbo masuk-masuk ke kegiatan-kegiatan ekskul yang lebih berpotensi biar ada prestasinya Busumbo ya, lewat akademik atau juga non akademik ya. Informasi kali ini Mbak Putri kutip dari laman websitenya rri.co.id Busumbo. Kita nikmati kembali lagu-lagu pop darah Nusantara, ketemu sama lagu Aceh, ada lagu dari Bergek, ada Tabu.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Saat matahari terbenam di sore hari pada 31 Desember, dunia akan menunggu datangnya tahun baru. Sebuah negara kepulauan kecil di ujung paling timur menjadi yang pertama melihat sinar matahari terbit. Terletak tepat di sebelah barat garis penanggalan internasional, Republik Kiribati adalah negara pertama di dunia yang menikmati matahari terbit. Zona waktu mereka 14 jam lebih awal dari UTC, yang merupakan zona waktu terjauh di dunia.
1: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar

Perompak RRI Samarinda, Kerawang dan Sanak. Ya, kali ini Bu Putri punya informasi ya, Bus Umbo, kabar permulaan terjadinya laka lantas di kawasan Pelita 7 Sambutan siang ini ya, Bus Umbo, sekitar 1 jam yang lalu, dan terjadi insidennya Bus Umbo tepatnya di Jalan Sultan Sulaiman Poros Sambutan ya, di sekitar Pelita 7. Pengendara motor ini diduga hilang kendali ya, Bus Umbo, dan saat kabar hijau beredar, pengendara sudah dievakuasi ke rumah sakit AWS ya, Bus Umbo, dan juga mengingatkan kita kembali ya, untuk tetap berhati-hati Bus Umbo, siang kali ini berkendara baik itu roda 2 maupun roda 4 ya, amun ini jalan sepi ya Bus Umbo, dan di menutup kemungkinan ya, untuk etam jalannya harus tetap berhati-hati ya. Demikian informasi kali ini yang Bu Putri kutip juga dari laman Instagramnya kabar Samarinda _ official Kronen Sanak ya. Dan kita kembali nikmati rangkaian Samarinda siang kali ini, ngawani perjalanan etam kelanya dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Kali ini ada lagu Ambon, Air Cerita 2.

0: 104 dari Samarinda, Kerondeng sana, ya. Para pupus sudah kebersamaan dengan Bu Putri di rangkaian Samarinda siang kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya ya. Dan dengan cuaca yang mendung, Bu Putri sekalian pamit undur diri dari ruang dengar kita galanya. Dalam rangkaian Samarinda Merian Kendia akan dikawani bersama dengan Mbok Ira ya, Bus Ombo. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat ya. Mbok Putri pamit undur diri. Kita ketemu besok. Hambat ya karena di sana, dan see you, bye bye.
1: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasuh hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
2: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
3: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
2: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
3: Hah? Kok bisa?
2: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
3: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
4: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
5: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
2: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung

0: Duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
0: Masa sih?
1: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat.
1: Gah, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
1: Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang.
1: Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah.
0: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
1: Kan repot.
0: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih.
1: Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Dendang Merian, waktunya

0: Dang dutan. Iya, keronden sana dapat pulang etam yo bertemungan Mbok Ira di Merian hari ini ya. Dan keronden sana tadi dah dibuka jua dengan trio macan ya, keronden sana. Rindu berat. Memang kalau udah rindu itu keronden sana nahan rindu itu berat beneh yo. Nah, jadi keronden sana ya buat etam galanya jangan suka nahan rindu ya. Kasihan berat. Untuk ronden sana ya, yang mau gabungan di Dendang Merian Juakawa di 0541727265 atau di 736152. WhatsApp kita 0811589984. Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chat kita di RRI Digital yo. Untuk lagu-lagunya dia Mbak Ira bacakan, kita ketemu dulu sama penelpon. Halo Dendang Merian.
1: Waktunya tendang, tendang.
0: Oke, gimana Ari?
1: Ya.
0: Apa kabar kita, Ri?
1: Baik,
0: siap. Lagu apa, Ri?
1: Nomor satu,
0: oke. Langsung, siapa nih, Ari?
1: Salam.
0: Oke, siap. Itu maha? Yuk, yaudah. Assalamualaikum, Ari.
1: Salam.
0: Iya, dari ya di Juanda. Lanjut, halo, Dendang Merian.
2: Waktunya hitam dan duta.
0: Iya, siap. Apa kabar kita nih, Busu?
2: Kabar baik, sehat, walafiat.
0: Tegak apa di sana, merok kah atau cerah nih?
2: Oh, kalau di Batuan, dah menentu cuacanya sekarang ini, Bu. Cerah.
0: Ya.
2: Karena
0: apa?
2: Karena disesuaikan dengan sikon.
0: Oh, gitu. Iya, kadang tiba-tiba hujan, panas.
2: Iya, kadang-kadang cerah.
0: Iya, benar-benar. Betul itu.
2: Dipengaruhi oleh tadi sikon.
0: Iya. Benar ham lagi. Apa ham lagi nih? Siapa mau disapa nih? Lagu yang mana, Busu?
2: Apa yang ada lagunya, Wera?
0: Ini lagunya di Dendang Meriah nih, Ayo Goyang, Air Mata, Teman Jadi Nyaman, Tiada Guna, Goyang Nusantara, Insan Biasa, Kurelakan Kau, Kurelakan Dirimu Pergi, Semata Karnamu, Putri Panggung, Sebuah Nama, Matamu, Mak Tolongin Anakmu, Tiara, Tiada Tara, Tulang Rusuk, Empang Garing, Rinduku. Nah, hingga akhir usia juga ada.
2: Nah, hilang tulang rusuk berarti ini, Bu Ira.
0: Kenapa?
2: Tulang rusuk aja.
0: Tulang rusuk, Rita Sugiarto.
2: Yang kiri.
0: Ya, siap. Sapa ya, siapa ini?
2: Ya, sapanya kepada teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda.
0: Siap.
2: Namanya ada Bu Suhari di Juanda. Ada Bu Sumamat.
0: Yuk.
2: Jani.
0: Bu
2: Sidi Syukur.
0: Ya.
2: Mbo Yuli, Mbo Reni, Mbo Titin, Mbo Sanaya, Mbo Mudrika, Neilas, Mbo Mudrika,
0: ya.
2: Mbo Eka, dan semua teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda dimanapun berada.
0: Siap.
2: Ya. Semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada Busu Abdurrahim Batua ya. Halo Dendang Merian, waktunya.
1: Dendang Dutan.
0: Iya, siap. Apa kabar kita, Busu?
1: Kabar baik.
0: Gimana nih, Busu? Lagu apa nih kira-kira nih?
1: Dengar.
0: Lagunya kah?
1: Iya. Yeah.
0: Ada Ayo Goyang, Tulang Rusuk, Air Mata, Tiada Guna, Goyang Nusantara, Teman Jadi Nyaman, Insan Biasa.
1: Insan Biasa ya?
0: Insan Biasa, oke, siap. Siapa nih, Bu Sukutai?
1: Jago.
0: Yuk.
1: Ya, Putar Jawa, Putar Jawa. Ada Nita, Rema, Seju.
0: Ya.
1: Ada Muda.
0: Ya.
1: Pak Uwa. Bu Rana. Siapa? Betua.
0: Hah, yang mana?
1: Betua siapa?
0: Bu Abdurrahim.
1: Bu Abdurrahim ya. Ya, terima kasih.
0: Ya, oke, siap. Makasih ya.
1: Ya,
0: ya Mbok Ira ini betnya.
1: Iya, Mbok Ira.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Sekutai, ditunggu aja lagunya. Ya kalau gitu keren dari sana, kita ketemu dulu sama lagu ya. Kalau ini ada Ayo Goyang.

0: Hai Sobat Muda, saya Jason Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025 mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo Kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

4 RRI Samarinda. Masih Moira Kawani, masih di Dendang Merian ya, waktunya Tamdan dan Dangdutan. Nah, untuk ronden sana yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya. Kita coba baca di WhatsApp nih, dah ada yang gabungan ya. Mana dia? Ini ada Busu Opik ya, hadir katanya di Cirebon, mau lagu nomor 7 ya. Oke, siap. Salamnya buat semuanya aja deh. Makasih ya untuk Pak Opik yang ada di Cirebon. Kemudian juga ini da ada Ahmad Hudori ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga sehat selalu Mbak, dari Jakarta hadir, request lagunya nomor 6 Insan Biasa Lesti. Oke, siap dibungkus, ditunggu aja lagunya ya. Untuk yang lainnya mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya. Mbak Ira masih terus ngawani etam galanya di suasana Merian hari ini ya. Di Miami juga terpantau cukup lancar lalu lintasnya. Kemudian juga cuaca ini ya gitu deh ya, kadang mendung, kadang cerah gitu ya. Di kalau diprediksi itu loh ya. Untuk etam juga nih ya, yang mau gabungan juga ditunggu karena lagunya juga masih banyak benar. Siapa tahu nih ada beberapa lagu-lagu favorit etam galanya juga di Dendang Merian yang bisa dipilih ya. Untuk lagu-lagunya Kruan dan Sana ini ada mana nih ya, ada ini dia Insan Biasa dari Lesti, kemudian juga ada Kurelakan Dirimu Pergi dari 2R, kemudian juga ada Air Mata dari Rere Reina, Teman Jadi Nyaman Tasya Alesia, Tiada Guna Inul Daratista, Duo Anggrek dengan Goyang Nusantara, kemudian Semata Karnamu Jihan Audi, Putri Panggung Risa KDI, Sebuah Nama Ega Noviantika, ada Matamu Melilin, Mak Tolongin Anakmu Natali Devi, Tiada Tara Jirayut, Hingga Akhir Usia Eri Susan dan Adibal, Rinduku Opa Tatang dan Empang Garing Danang ya. Nah itu Keren dan Sana, lagu-lagu yang bisa dipilih ya di Merian hari ini. Kalau gitu sambil nantikan yang lainnya gabungan, kita ketemu sama Insan Biasa dari Lesti.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Lah, adek, kok lampunya masih nyala? Kamu sudah selesai main kan?
1: Ih, biarin aja deh kak, aku suka terang.
0: Coba deh kamu bayangkan, kalau semua orang di rumah kita kayak gini, pasti tagihan listriknya membengkak. Nanti uang jajan kamu bisa habis buat bayar listrik loh, emangnya kamu mau?
1: Ih, jangan gitu dong kak, aku kan juga pengen beli mainan sama buku baru.
0: Nah, makanya kalau kita hemat energi, uang jajan kita bisa kita tabung buat beli hal-hal yang kita suka dan butuhkan. Selain itu, kita juga ikut menjaga lingkungan.
1: Oke deh kak, mulai sekarang aku bakal lebih peduli deh dengan penghematan energi. Aku mau ajak temanku juga deh buat hemat energi juga.
2: Remaja keren itu hemat energi. Yuk mulai dari hal kecil seperti mematikan lampu saat keluar kamar. Selain hemat uang, kita juga ikut mencegah inflasi dan menjaga bumi. Stop inflasi mulai dari rumah.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.
5: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: صلاه سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim.
2: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
3: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
2: Iya, tadi banyak kerjaan, Ma. Jadi agak telat lah pulangnya.
3: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
2: Iya, Mama enggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-bandingke, Mak, katanya Farel Prayoga.
3: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
2: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
3: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, Mama.
4: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store. Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Keronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN terus memperkuat tata kelola royalti musik melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghadirkan platform layanan berbasis elektronik bernama Inspiration yang dirancang untuk mempermudah proses perizinan dan pembayaran royalti bagi pengguna musik di ruang publik komersial. Komisaris LMKN Aji Mirza Haki menjelaskan platform ini dikembangkan sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan royalti di Indonesia. Melalui sistem digital ini, pelaku usaha tidak lagi harus mengurus perizinan secara manual karena seluruh tahapan dapat dilakukan secara daring. Dia juga menjelaskan setelah data permohonan diajukan, sistem akan melakukan proses verifikasi sesuai kategori usaha dan juga bentuk pemanfaatan musik yang digunakan. Selain mempermudah layanan, sistem digital juga mendukung transparansi dalam pengelolaan royalti. LMKN kini menerapkan distribusi royalti berdasarkan data penggunaan lagu yang tercatat sehingga pembagian hak ekonomi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan juga pemilik hak terkait dapat dilakukan secara lebih akurat. Ia pun mengungkap sistem distribusi berbasis data ini merupakan penyempurnaan dari mekanisme sebelumnya yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tingkat penggunaan karya di lapangan. Dengan sistem ini yang terintegrasi dan terdokumentasi secara digital, proses penghimpunan hingga pendistribusian royalti kini dilakukan berdasarkan data pemanfaatan lagu yang tercatat sehingga akuntabilitas pengelolaan royalti dapat lebih terukur dan mudah diawasi oleh semua pihak yang berkepentingan. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuman sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
4: Dendang Merian, waktunya

0: Dendang Merian waktunya tamdang dang dang dangdutan. Iya kronden sana ya, Mbak Ira masih ngawani etam galanya. Jadi untuk kronden sana yang ingin gabungan langsung aja nih Mbak Ira terima dulu telepon ya. Dah ada siapa di ujung sana? Halo Dendang Merian waktunya.
1: Waktunya dang.
0: Iya, apa nih kabar kita busu?
1: Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, siap.
1: Dengan Mbok Nita kan
0: nih? Iya, Mbok Nita ini.
1: Nah, pas benar, aku baru mengingat itu.
0: Iya kak. Iya.
1: Lagunya ada apa di dalam lagu-lagunya Mbok Nita?
0: Ada Air Mata, Goyang Nusantara, Semata Karnamu.
1: Goyang Nusantara ya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat Bu Semamat. Semoga sehat afiat. Yang di Mangkalawang semoga sehat afiat. Buat Bu Sukutai semoga sehat Bu Sukutai. Oh Bu Sukutai, hasbah. Buat warabinya, buat Bunda Yuli, buat semuanya dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya, siap.
1: Indonesia, kebangsaanku ya sampai sini aja. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada musuh Misra yang juga sudah gabungan yo. Nah ini juga ada di WhatsApp nih yang gabungan ya. Ada Busu Hamzah Yusuf ya yang ada di Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Selamat sore Dendang Merian waktunya tamdang dang dang dang dutan. Request lagunya pilihkan aja. Salam untuk semua fans Pro 4 Samarinda tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran, selamat sore, semoga sehat sejahtera. Terima kasih ya untuk Busu Hamzah Yusuf yang sudah gabungan juga WhatsApp ya. Oke deh, untuk Randen sana juga nih yang lain ya, mau gabungan silakan di Miami ini cerah bener, matahari ini tama nih ke studio ya Randen sana. Ya mudah-mudahan tegak ini terus cuacanya ya, karena memang beberapa hari ini hujan ya, jadi Randen sana mungkin masih belum air-air yang tertampung ini mungkin masih butuh waktu ya untuk mengalir gitu yo. Nah semoga Randen sana juga ya untuk etam galanya semangat terus melakukan aktivitas hari ini. Ini ada Busu Wahyu, ada tamu tak diundang, itu apa sih Busu, kelinci ya, kelinci atau apa itu, kayaknya kelinci ya atau apa, marmut atau itu kita tuh Busu. Halo, iya Dendang Merian, iya Dendang Merian waktunya etam dang, uy Busu. Nyambung sih ini. Apa sebentar Busu ya. Ini kayaknya ada yang salah. Ndi kok beneh. Ulang deh Busu. Ndi ada kok beneh ini. Boleh dicoba kembali ya. Kita terima lagi nih ya. Halo Dendang Merian.
2: Waktunya teman-teman duta.
0: Ini dia baru ada nih. Itu siapa Busu? Kita kah atau kelinci atau apa itu?
2: Itu lain aku.
0: Oh, lain kah?
2: Lain.
0: Apa itu Busu? Kelinci ya?
2: Lain lah. Kenapa kita handi hafal muha?
0: Marmut.
2: Lain.
0: Sebentar. Eh tikus.
2: Lain.
0: Oh, lain. apa dong?
2: Apa yang sering makan kelapa tuh, Bu?
0: Makan kelapa. Yang suka makan kelapa itu kancil lagi, itu kan timun. Ya
2: kancil pulang
0: timun. apa ya Busu, nih tahu leh
2: itu yang lompat-lompat di pohon Bu.
0: Oh tupai.
2: Nah,
0: oh gitu ya, kok kayak mukanya kayak tikus, ada kayak kelinci, ada
2: di tahu boy. Soalnya tadi
0: itu ditangkap kah atau gimana tuh Busu?
2: Tangkap ini Bu, soalnya ini terkurung dalam rumah Bu. Di tahu lihat mana ini masuk.
0: Jadi ini udah dibebaskan kah belum?
2: Udah lawas tadi itu.
0: Oh, jadi udah dibebas lepaskan gitu ya.
2: Dia ada yang apa namanya? Dia ada yang mau melihara juga di sini.
0: Iya sih, bener sih.
2: Siapa yang mau tupai di sini?
0: Iya, siapa tahu. Bisa
2: sembo Ira, Mbok Ira mau juga.
0: Ya nyata Busu, Mbok Ira selain takut, Busu takut selain takut terus itu di kawam merawat takutnya nanti mati malah Mbok Ira berdosa ya.
2: Nanti timbai ke Mbok Ira, kalau Mbok Ira menjerit lah.
0: Oh, bukan menjerit, Mbok Ira kabur.
2: Sambil menjerit ya.
0: Nanti Mbok Ira diam aja, besok dia ada suaranya atau hilang dah.
2: Sih, itu ya alhamdulillah sudah dilepas tadi ya sekedar apa namanya? Sekedar menyelamatkan Mahambo, soalnya nyasihan terkurung kan.
0: Iya, oke. Lagu untung apa nih, Busu? Karena sudah menyelamatkan itu si Tupai, lagu mau apa?
2: Apa lagunya nih
0: ada
2: tadi?
0: Ada Goyang Nusantara, Air Mata, Semata Karena.
2: Goyang Nusantara aja.
0: Oke. Okay.
2: Salamnya segalanya aja Mbok Ira. Sehat selalu untuk Mbok Iranya juga. Makasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Busu Wahyu dan juga kawannya yang udah dilepas tadi ya. Halo Dendang Merian, waktunya
1: Tandanistan.
0: Iya. Waalaikumsalam. Apa kabar kita Busu?
1: Iya, alhamdulillah sama-sama kita Mbak, baik-baik selalu sehat walafiat.
0: Iya, gimana hari ini Palu?
1: Iya, cuaca lagi cerah ceria Mbak.
0: Oke, alhamdulillah. Lagu apa ini Busu rencananya?
1: Iya. Baru monitor saya ini apa lagunya?
0: Lagunya ada Goyang Nusantara, Air Mata, Semata Karenamu.
1: Semata Karenamu.
0: Oke, siap.
1: Lagu siapa itu Mbak?
0: Jihan Audi.
1: Audi Semata
0: Karenamu.
1: Karenamu.
0: Iya, semata-mata kan karenamu gitu.
1: Iya, lapenya dan aku kan sama itu. pertama-tama malaginya saya bertugas selalu ya bersama keluarga rumah. Jadi sama yang bertugas selamat sore, selamat menyempatnya.
0: Iya.
1: Terus saya sama sekali serang kompak semuanya lah tanpa kecuali. Selamat sore kompak selalu.
0: Okay, terima kasih. Iya sama-sama. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Busu Nasrun ya yang ada di Palu. Baiklah Kronden sana ya, kita ketemu lagi dengan lagu ya Kronden sana. Kita Goyang Nusantara dulu baru kita ketemu sama Jihan ya. Jihan Audi, Semata Karenamu.

0: Mohenjo Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Dendang Merian, waktunya tamdang, dang, dang, dang, dutan. Langsung aja kita terima telepon ya, dah ada di WhatsApp kita nih. Halo, Dendang Merian, waktunya.
1: Waktunya Eta, dang, dang,
0: dang,
1: dutan.
0: Oke. Waalaikumsalam, Mbok Reni. Apa kabar kita, Mbok Reni, sehat?
1: Baiklah, sehat.
0: Alhamdulillah, yo. Kenapa di situ?
1: Baru bangun tidur. Oh,
0: tapi aman ya, tidak ada banjir ya.
1: Aman. Aja apa nama paritnya yang hibak.
0: Makanya tuh mudahan di hujan biar paritnya tuh kosong airnya gitu dulu nambo, nah, ya kan?
1: Iya betul. Tinggal apa nih lagunya Mbok?
0: Tinggal Mbok Ira aja nih.
1: Aduh.
0: Ada air mata Putri Panggung sebuah nama. Oke, siap.
1: Salamnya untuk segalanya aja ya Mbok Ira ya. Mbok Iranya semoga sehat.
0: Ya.
1: Semoga ikan kesehatan dimurahkan rezekinya dan tetap kece.
0: Badai gitu ya.
1: Ayo Mbak Ira, makasih ya.
0: Sama-sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbok Reni sudah gabungan ya. Ditunggu aja lagunya, nanti diputerin ya. Untuk Etam Galanya mau gabungan juga ditunggu ya. Untuk Ronden sana yang mau gabungan di telepon di 0541-7272656 atau di 7361552. WhatsApp kita juga bisa ya di 0811-5819984. Di WhatsApp halo Dendang Merian. Waktunya. Ya, waktunya Etam. Oke, jaringannya kayaknya ini enggak stabil ya. Boleh kita terima telepon di mana? Telepon tadi yang mana berdering nih? Aduh, mana-mana. Oke, dia. Halo Dendang Merian.
2: Halo Dendang Merian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Busu. Siap.
2: Lagunya ada.
0: Ada siapa?
2: Sebuah nama tuh sering putar kan?
0: Sebuah nama belum. Oke. Nanti olahraga gak kita Busu?
2: Iya ini enggak olahraga
0: itu. Siap. Rame tuh kalau enggak salah ya di ano ya di teras.
2: Kuliner,
0: makanya tuh.
2: Tapi kan di jalur situ, Mbok. Males tuh, Mbok. Takut saya jalurnya ke Islamic Center, Mbok.
0: Siap.
2: Ya, di PP itu 1 jam 20 menit, Mbok.
0: Kalau PP ya?
2: Ya,
0: belum pergi, oke.
2: Jadi saya sorangan sudah hem di Unpad.
0: Kenapa? Bola nah, lagi.
2: Di Jalan Surabaya itu, Mbok. Apa namanya, ada kawannya Bu Somad empat kah punya. Dan nembak tupai Mbok, tupai itu kan hama, ada tani ini lah
0: pohon. Enggak, berarti tupai itu dikawal dipelihara Bu Su?
2: Oh ini bisa Mbok.
0: Oh pantesan, dilepas ya
2: yang mau melihara. Mau menetap nembak itu Mbok, harus jarak jauh Mbok. Senjata siapa ingin itu PCP, mon bokompan bisa. Bergerak sedikit, mau lari mau.
0: Oh itu hama bertahun Mbak Ira tupai.
2: Jadi itu harus dimatiin mau. Dan lagi itu obat sebenarnya mau obat kencing manis.
0: Oh iya bertahun
2: kalau luka kering, kalau luka basah mau cepat kering tuh mau.
0: Oh gitu.
2: Apinya itu mau diambil untuk orang kena asma.
0: Untuk berobat lah ya, untuk alternatif.
2: Jadi apa namanya, ada olahraga aja. Itu dengan yang kesana dengan bertiga kawan saya, Mbok. Itu okay. Kan buah hanuna, nggak buah nih, buah apa namanya
0: apa itu?
2: Tarap atau ini keledang tuh, Mbok.
0: Tarap.
2: Sedangkan minuman manis juga mau dihajarnya, Mbok.
0: Iya.
2: Karena itu masih semingutan, Mbok. Ya butuh dengan dengar ini.
0: Iya, oke. Siap, sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Sumamat yo. Ya untuk Ronden sana ya mau gabungan langsung aja di WhatsApp kita coba lagi ya, mudahan di jaringannya aman aja nih. Halo.
3: Halo, iya. Dendang Marian, waktunya Etam Dangdutan.
0: Iya, siap. Apa kabar kita,
3: Bu? Alhamdulillah. Lintasan sore ini, informasi terkini di sore hari ini, Mbok Ira.
0: Iya,
3: apa cuacanya itu? Mah panas betul ini, Mbak Boira.
0: Iya, Kak.
3: Mulai pagi tadi sampai sore ini.
0: Iya, enak lah.
3: Iya,
0: panas-panas jadi, gitu
3: iya,
0: makannya
3: tetaci. Iya, semangat, Mbak Boira. Kalau iya. Panas ini konsumen banyak berdatangan.
0: Iya, nyaman kalau
3: hujan kan? Dingin jualan kita Mbak Ira.
0: Iya.
3: Iya, jadi untuk roda 2, roda 4 kendaraan lah terpantau ramai lancar ini Mbak Ira.
0: Iya.
3: Iya, meskipun di sini barusan anak-anak sekolah bagi rapot.
0: Oh, hari
3: libur
0: ini ya?
3: Panjang Mbak Ira. Mm-mm. Iya.
0: Itu libur
3: bulan
0: panjang
3: Juli,
0: libur karena... panjang tetap jualan kita Boso.
3: Hey, tetap jualan nih Mbak Ira.
0: Oke.
3: Nah, tetap jualan nih. Jadi ini ya, kebetulan ini kita lagi goreng pentol kriwil ini Mbak Ira. Ini
0: produk baru nih.
3: Ayam kriwil. Iya, lagi nunggu konsumen lah ini. Kesian. Tunggu sebentar ya.
0: Oke. Oke deh.
3: Iya, kembali apa pada itu? Dendang Merian Mbak Ira.
0: Lagunya apa ini Mbak Ira? Ada Putri Panggung, Sebuah Nama, Air Mata, Mak Tolongin Anakmu, Tiada Tara, Rinduku, Empang Garing.
3: Rinduku,
0: oke deh.
3: Iya.
0: Siap, langsung
3: salam sapa. Salam semua pendengar RRI Pro4 Mbak Ira lah.
0: Iya.
3: Bisu-bisu mbombo tua-tua di mana saja berada. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitasnya di sore hari ini. Mbak Ira tetap semangat, kru-kru RRI Pro4 juga tetap semangat di mana saja berada. Oke Mbak Ira, terima kasih atas waktunya.
0: Iya,
3: sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Busu Sulaiman yang sudah gabungan nih ya, lagi sibuk nih ya. ada customer konsumennya gitu ya. Ya udah kita terima lagi telepon ya. Satu lagu terima di ya. Lagunya udah diputar lagi. Ya udah terima dulu deh. Halo Dendang Merian. Waktunya
2: Dendang Merian. Waktunya Etam Dangdutan.
0: Iya, betul dengan siapa?
2: Dengan Hanye di Sendawar.
0: Oh, baru nih baru dengar suara no Busu Hanye nih di Sendawar.
2: Rancak aja Mbok aku masuk. Aku tuh monitor.
0: Mbok Ira tuh tahunya kita itu Tama di Pro 1.
2: Iya, grup Parlemen Udara dengan Pak Suwandi kan.
0: Iya. Di Sendawar ya.
2: Iya.
0: Gimana rame, Sendawar kan? Nih? Hari ini
2: cerah
0: ya.
2: Pokoknya yang punya jemuran-jemuran banyak itu kering.
0: Bukan jemuran aja sih, kita juga di luar juga kering.
2: Iya, bermalam minggu ini aman, baju aman
0: ya.
2: Ngomong-ngomong,
0: Hah?
2: Nonton bareng di RRI.
0: Iya, kalau nontonnya belum tahu nih, Mbak Ira belum pernah pergi nonton.
2: Oh iya, aku sih punya rencana.
0: Iya.
2: Bahannya nggak merasa juga nonton bareng di
0: studio
2: RRI kan?
0: Kalau mau itu dia biasanya tuh yang rame tuh 16 besar, 8 besar.
2: Tapi ini melewat darat di jalan poros ini, aduh, mobil berterbalikan, segala, aduh, sedih juga ya tamnya.
0: Iya, tolong Pak, jalanan dikubar Pak di Sendawar Pak, tolong, biar Pak hanya bisa kesini Pak.
2: Takut Pak, ada kasus anubis yang hampir-hampir nabrak ke padang kuburan ya. Untung apa arwah-arwah teman menahan bis itu, arwah-arwah mungkin sawan juga di kuburan kan.
0: Bis
2: subuh-subuh mau nerobos apa mau nerjang ke kuburan kan.
0: Iya.
2: Tetap semangat. Nah nonton ya harus lihat-lihat juga waktu. Nah artinya perlu juga istirahat ya.
0: Iya benar. Karena begadang itu juga baik untuk kesehatan. Kayak Bapak Irama kan bilangnya gitu.
2: Iya. Itu ingat-ingat.
0: Ting.
2: Oke,
0: makasih.
2: Lagunya
0: apa ini? Oke, siap.
2: Makasih. Selamat sore.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Ada Busu Hanye di Sendawar ya. Baru ini boleh dengar suara kita langsung nih ya. Sering-sering lah gabungan di Pro 4 juga nih, Busu yo. Orang-orang Sendawar, orang-orang Kutai Barat, Palaran. Iya, Palaran juga nih Busu Sutar Kancil mana nih ya? Biasa rajin loh ya. Terus itu ada juga orang Tenggarong, Bontang, Sengata nih ya. Terus itu Pasir, Balikpapan ini juga ada biasanya manaan nih ya. Oke deh kita ketemu sama Putri Panggung dulu ya dari Risa KDI.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025 mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
2: Pro 4 RRI,
3: Suara Budaya Nusantara.
4: Dendang Merian, waktu

background dan sana nih terasa yo para dapupus kebersamaan kita yo dan background dan sana yang pastinya di suasana Merian ini yang ada gabungan di Dendang Merian juga makasih banyak yo kerandan sana Boyra ucapkan yo. Dan untuk kerandan sana juga nanti setelah ini ada jelajah Nusantara Boyra ajak untuk jalan-jalan ya ke beberapa daerah di Nusantara. Makasih untuk Etam Galanya dan kalau saya salah kata mohon maaf di Dendang Merian Boyra masih akan terus ngawani Etam Galanya tapi di program lainnya ya tetap di Prompat tapinya ya. Oke deh kalau gitu kerandan sana ada dua lagu terakhir ya Rinduku dan juga Ma, tolongin anakmu.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tolongin anakmu, aku kena jampek jaran rindu jampeknya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pelita Bunda Education Center Samarinda kembali menggelar kegiatan tahunan Market Day melalui Pelita Bunda Raya Festival bertema Semarak Bazar Generasi Muda pada Sabtu hari ini. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran kewirausahaan bagi peserta didik melalui praktik jual-beli secara langsung. Festival ini pun menghadirkan beragam stan kuliner, permainan hingga pertunjukan musik yang seluruhnya dikelola oleh peserta didik. Selain itu juga panitia menerapkan sistem transaksi edukatif menggunakan koin festival sebagai alat tukar untuk mengenalkan konsep keuangan kepada anak-anak. Penanggung jawab Pelita Bunda Farah Pulamboyan mengatakan kegiatan ini telah menjadi agenda rutin yang tujuannya melatih kemampuan interaksi sosial peserta didik. Menurutnya Market Day bukan hanya tentang berjualan, tetapi juga membangun keberanian anak untuk berkomunikasi dengan lingkungan yang lebih luas. Dia juga menjelaskan pembelajaran kewirausahaan diberikan dalam bentuk yang sederhana namun mudah dipahami anak. Sebanyak 15 stan disiapkan dalam kegiatan ini dengan melibatkan sekitar 80 peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan dan layanan terapi. Dia menilai pengalaman praktik seperti ini menjadi bekal penting bagi anak-anak untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Gratis,
2: gratis,
1: gratis,
2: gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
3: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis.

0: dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Rompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana berempat RRI Samarinda suara budaya benua etam. Selamat berian Kronden sana Boyra masih ngawani etam galanya yo. Nah kali ini Kronden sana di Miami terpantau cukup lancar lo lintas cuacanya ya gitu ya. Ada yang cuacanya awannya terang cerah gitu, ada yang gelap sebagian ya. Ya mudah-mudahan lah cuacanya aman aja untuk kita beraktivitas ya Kronden sana. Jajan Nusantara kali ini Boyra mau ngajakin Kronden sana jalan di wisata yang ada di Malang Raya. Jadi Kronden sana, Malang Raya ini itu meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan juga Kota Batu. Dan memang wilayah ini tuh dikenal sebagai kawasan yang punya banyak benih oda wisata, mulai wisata alam, buatan, spot selfie hingga wahana bermain. Jadi kalau misalkan ke Jawa Timur, jangan lupa pergi ke wilayah Malang Raya ya. Apalagi nih pada musim liburan ya Kronden sana. Nah anak-anak kan tadi baru bagi rapot ya. Nah ini bisa nih dimanfaatkan ya. Ataupun mungkin kalau di sini aja Kronden sana. Nah etam kawan nih pergi ke mungkin ke IKN ya, atau ke Balikpapan, Bontang, Sengatta kalau orang Samarinda ya. Atau mungkin mau staycation aja di Samarinda juga boleh ya.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
5: Pemain ini musim lalu asisnya 12. Akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
4: Tipe kedua, si komentator dadakan.
6: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
4: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
7: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
4: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
8: Messi, Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi.
9: Go! Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi. Ayo, satu lagi, satu lagi. Woy, jagoan gua, go!
4: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, see

0: kemana ikam lu?
1: Setumat haja, warung Acil Iros.
0: Eh, pakai pang helm tuh?
1: Ah, kada usah behelm. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
0: Nah, padahi kada makan pandiran, pakai tuh helmnya.
1: Bah, setumat haja tuh.
0: Ih, kekanakan wayah nih, ngali banar dipadahi.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Densana Perompat RRI Samarinda. Nah, jadi keruan Densana kalau misalkan ke wilayah Malang Raya ya, keruan Densana yang tempat tempat kunjungan yang pertama dikunjungi yaitu adalah Flora Wisata Santera della Fonte. Jadi keruan Densana di sini tuh kita akan melihat panorama aneka jenis bunga, dan memang kebun ini keruan Densana itu semuanya bisa kita lihat tuh adalah bunga-bungaan. Jadi kebun bunga ini bisa menjadikan latar foto etam galanya. Jadi di sini ada banyak bangunan Eropa juga yang dicat dengan warna-warni. Ada Pantai Parangdowo. Jadi Pantai Parangdowo ini keruan Densana di hanya pemandangan yang indah, tapi biru lautnya juga sangat indah keruan Densana ya. Jadi memang di sini tuh punya daya tariknya tersendiri, yaitu salah satunya batu karang yang warnanya berubah-ubah tergantung musim. Jadi kalau misalkan musim hujan itu biasanya karangnya menjadi hijau. Kemudian keruan Densana ada juga tempat wisata lainnya, Taman Rekreasi Selekta. Di sini kita juga bisa melihat pemandangan alam ya, dan ini menjadi salah satu kegiatan yang sangat menyenangkan di sana. Kemudian etam juga kawan cobai flying fox, perahu ayun, sky bike, dan juga cinema 4D. Kemudian kalau ke sana jangan lupa untuk pergi ke Museum Angkut keruan Densana. Jadi ke sini itu kita bisa melihat koleksi moda transportasi yang ada di dunia sejak zaman dahulu sampai wayah nih ya, dengan jumlahnya itu sekitar ratusan. Ya udah keruan Densana, kita ketemu lagi sama lagu daerah Nusantara.

0: Keliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
2: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
3: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
1: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
4: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
5: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum, kami sampaikan mengucap syukur.
1: Tarsul adalah seni bertutur dan bercerita yang merupakan bagian dari seni vokal. Kisah yang sering diceritakan biasanya adalah cerita rakyat, cerita kepahlawanan, cerita sejarah, cerita pendidikan moral, dan etika. Tarsul merupakan kesenian yang masih sangat digemari oleh masyarakat suku Kutai. Dan sampai saat ini, regenerasi dan eksistensi kesenian Tarsul masih tetap berlanjut. Kesenian Tarsul boleh dimainkan baik anak-anak, dewasa, maupun orang tua, laki-laki maupun perempuan. Tarsul yang ada pada masyarakat suku Kutai umumnya diiringi dengan alunan musik tingkilan atau gambus. Terkadang pula, tanpa diiringi oleh musik yang hanya mengandalkan vokal penyaji Tarsul.
2: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
3: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
4: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana masih di Perempat RRI Samarinda. Jadi kronden sana ya, Mbak Ira masih ada informasi di Janur ya. Jadi kalau ke Malang Raya, wilayah Malang Raya, kronden sana itu ada tempat wisata berikutnya Jatim Park 1, 2 dan ada Jatim Park 3. Jadi kalau Jatim Park 1 itu menawarkan berbagai macam wisata edukasi dan juga wahana bermain ya. Ada taman fisika, taman sejarah, galeri etnik dan juga sejumlah wahana bermain serta belajar yo. Kemudian kalau Jawa Timur Park 2 itu kronden sana. Di sini itu tuh lebih ke tempat wisata bertema edukasi ya. Ada Batu Secret Zoo, Museum Satwa dan juga Eco Green Park. Dan untuk Jatim Park 3 kronden sana ini salah satu wahana hiburan ya. Dan sekaligus edukasi di sini tuh Etam bisa coba Dino Park, Museum Musik Dunia, Zona Jepang, ada The Legend Star, Millennial Glow dan Vantage Plaza. Ada juga Taman Langit Gunung Banyak kronden sana. Jadi tempat wisata ini punya konsep menarik yaitu terkait 7 cahaya cakra manusia yang digambarkan dengan 2 patung perempuan yang dimaksudkan sebagai bidadari. Kemudian ada juga para layang Gunung Banyak kronden sana. Nah, yang suka adrenalin juga mungkin boleh kesini nih ya. Jadi para layang Gunung Banyak ini awalnya digunakan sebagai landasan take off untuk para atlet para layang, tapi kemudian disulap menjadi lokasi wisata populer. Dan di sini kronden sana ya, kalau misalkan malam hari, tempat ini pun menawarkan pemandangan lampu dari ketinggian. Nah, jadi kronden sana itulah beberapa tempat wisata. Sebenarnya banyak kronden sana ya. Di sana tuh kayak misalkan Pantai Balai Kambang ya. Nah, kalau Pantai Balai Kambang ini kronden sana di sini itu ada Pura Amertajati ya, di atas Pulau Karang. Dan tempatnya bisa dibilang mirip dengan tanah lot yang ada di Bali gitu ya. Di sana ada juga Kebun Teh Wonosari, Pantai Ngantep, ada Bukit Teletabis Batu dan masih banyak lagi ya. Dan informasi ini kutip tulakompas.com ya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah informasi kita juga. Setelah ini kronden sana, Mbak Ira hadirkan rangkaian Zona Petang, tetap di Perempat RRI Samarinda. Bye.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: Sekitar 14 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah objek wisata air terjun Tanah Merah di kawasan Dusun Purwosari, Kecamatan Samarinda Utara. Tempat wisata ini mudah diakses, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Air terjun dengan tinggi 15 meter ini tergolong unik. Air yang mengalir akan terlihat jernih dan bersih, namun saat di bawah, air akan berubah menjadi keruh kemerahan. Hal ini dikarenakan tanah di kawasan ini berjenis gambut. Meski demikian, tempat wisata di Samarinda ini masih banyak dikunjungi wisatawan, terutama saat akhir pekan. Jika tidak ingin bermain air dan basah, kita bisa duduk di gazebo sambil menikmati keindahan air terjun. Selain itu, kita juga bisa menikmati sajian kuliner yang disajikan di warung makan sekitar.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet, jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
2: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
1: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam,

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda meminta masyarakat bersabar menunggu proses pengujian beban terowongan Samarinda sebelum fasilitas tersebut dibuka untuk umum. Saat ini Pemkot masih menyelesaikan sejumlah persyaratan teknis sebagai bagian dari tahapan pengajuan pengujian kepada instansi berwenang. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri mengatakan terowongan tersebut merupakan infrastruktur khusus yang harus melalui serangkaian pengujian untuk memastikan keamanan dan juga kelayakan operasional. Menurutnya, pemerintah Kota Samarinda saat ini tengah memproses pemenuhan sejumlah poin teknis yang menjadi syarat untuk mengajukan proposal pengujian pembebanan kepada Balai Keamanan Jembatan dan juga Terowongan Khusus. Dia juga mengatakan tahapan ini diperlukan agar seluruh aspek keselamatan dan standar teknis dapat dipastikan terpenuhi sebelum terowongan dioperasikan. Karena itu, pemerintah tidak ingin terburu-buru membuka akses sebelum mendapatkan hasil pengujian yang menyatakan bangunan ini aman digunakan. Terowongan Samarinda merupakan salah satu proyek strategis yang diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas dan juga meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kota Samarinda. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Pada suatu hari,
4: Cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, Cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, Cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
3: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana, selamat petang aja untuk etam galanya. Mbak Ira masih ngawani kronden sana ya di petang hari ini. Dan kronden sana itu juga akan ada informasi-informasi juga untuk etam galanya ya. Diam-diamnya juga terpantau cukup lancar saja lalu lintasnya. Hati-hati mungkin Mbak Ira dalam perjalanan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan juga kronden sana ya. Ketika kita menjaga kesehatan pastinya tubuh juga akan bisa bekerja dengan baik kronden sana ya. Cukup kan dan juga cukupi kebutuhan dalam tubuh, minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga juga penting kronden sana untuk mendukung semua. Selain itu juga kronden sana jangan stres ya, karena kalau udah pikirannya stres itu juga bisa berdampak buruk pada kondisi kesehatan kita. Semua orang pasti punya masalah kronden sana. Dia ada ya yang hidup di sini di dunia ini tuh di berempu masalah kronden sana. Semua pasti ada masalah, tapi tergantung kitanya saja, etamnya aja nih ya bagaimana menyikapi, menanggapi, menjalaninya ya kronden sana. Pasti setiap masalah juga punya jalan keluarnya masing-masing ya kronden sana ya. Oke deh, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
3: Iya, tuh aku buang.
2: Kamu jangan buang sembarangan.
3: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
2: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
4: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Ya, Ronden Sana malam hari dah ngawani etam galanya ya di edisi hari ini. Ronden Sana di malam minggu ini yang pastinya etam galanya yang ingin menghabiskan waktu juga ya bersama keluarga, selamat menikmati hajayo apalagi membagikan hari minggu ya. Kemudian juga kanak-kanak dah pada bagi rapot ya, pasti dimanfaatkan ya mungkin berwisata ya untuk apa ya, sekedar istilah itu menghilangkan kesibukan kita ya, mungkin selama beraktivitas dari Senin sampai Jumat gitu ya. Ya, kali ini Kronden Sana Bu Ira juga punya informasi nih untuk etam galanya. Jadi Kronden Sana, resiko gangguan kesehatan itu bisa juga dialami pelari saat berolahraga. Namun lari bukan aktivitas berbahaya, amun dipersiapkan dengan baik ya. Jadi dokter spesialis kedokteran olahraga RSUI Dr. Listia Trisnanti Mirta mengatakan pentingnya kesiapan fisik sebelum mengikuti perlombaan. Menurutnya, Kronden Sana, pemeriksaan kesehatan diperlukan untuk memastikan kesiapan tubuh menghadapi aktivitas berat. Langkah ini membantu mengurangi resiko komplikasi selama perlombaan. Jadi pemeriksaan tambahan diperlukan bagi peserta dengan faktor risiko tertentu gitu yo. Nah, dia juga menyoroti kelompok usia di atas 35 tahun yang membutuhkan perhatian khusus. Mereka perlu lebih waspada sebelum mengempati lomba lari. Pelari dengan hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi ataupun riwayat penyakit jantung keluarga perlu berhati-hati. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan saat berlari. Selain latihan fisik, kualitas tidur juga berpengaruh terhadap performa pelari. Nutrisi, hidrasi dan juga pemulihan tubuh harus diperhatikan secara seimbang. Ia juga menilai istirahat yang menjadi bagian utama program latihan gitu ya. Dan dia mengingatkan pelari mengenali gejala seperti nyeri dada atau sesak napas. Jangan FOMO, semua harus dipersiapkan sesuai kondisi tubuh masing-masing. Ya, jadi Kronden Sana ini informasi dikutip dari rri.co.id. Kemudian Kronden Sana, kalau bicara seputar lari ya Kronden Sana, wah ini lagi rame-ramenya nih ya orang olahraga lari gitu ya. Mungkin bisa dibilang olahraga yang simple, kemudian tidak membutuhkan biaya yang banyak gitu ya, karena cukup ya bermodalkan mungkin sepatu olahraga ya, pakaian olahraga, kita juga bisa langsung jalan-jalan ataupun lari di sekitar udah tinggal kita ya. Pastinya hati-hati ya, apalagi kalau misalkan lari di trotoar di jalan umum ya Kronden Sana, hati-hati aja karena kan kendaraan banyak lalu lalang juga yo. Dan tren lari itu memang semakin populer di berbagai daerah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ya. Dan fenomena ini pun ternyata banyak menarik minat masyarakat juga, tulah berbagai kalangan usia. Kreator konten sekaligus pelari Tatash Pridasari menilai tren ini sering diawali dengan fenomena FOMO. Namun menurutnya tren ini pun berkembang menjadi kebiasaan yang menyehatkan. Dia menyebut banyak peserta tertarik mengikuti ajang lari karena suasana yang menyenangkan. Mereka juga memperoleh relasi baru serta target pribadi yang berkelanjutan. Nah, menurutnya meningkatnya partisipasi dalam event lari dipengaruhi pengalaman sosial yang positif. Kondisi ini juga mampu membangun motivasi dan semangat olahraga bersama. Dia juga menilai setiap ajang memiliki target tersendiri bagi peserta. Dia juga menegaskan tren lari kini tidak hanya berkaitan dengan performa olahraga, aktivitas ini juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Sementara itu, Kronden Sana Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menilai fenomena FOMO tidak bermasalah. Menurutnya tren tersebut positif selama mendorong masyarakat hidup lebih aktif dan juga sehat. Nah, jadi Kronden Sana ya, boleh diperhatikan juga nih ketika kita mungkin ikut event-event lari, harus dilihat juga event larinya seperti apa ya, biar ditertipu, karena ini juga lagi rame-rame nih ya, ada penipuan event lari gitu ya, sampai di sana pesertanya malah enggak ada panitianya ya. Nah, jadi kita harus hati-hati Kronden Sana, cek benar-benar eventnya ya,
diselenggarakan oleh siapa, pihak siapa gitu ya. Jadi memang harus benar-benar dicari tahu terlebih dahulu sebelum kita mengikuti event lari. Kalau gratis mah nggak apa-apa, pas kalau kebayar ya kan kronen sana, kita mau sehat malah boncos dapatnya ya, duit atau pites hilang ya, apalagi kalau misalkan lumayan bayarnya yo. Kita ketemu dulu sama lagu ya, keranden sana, tetap di Pro 4.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
2: Ih, sembarangan banget buang sampah. Salah tempat kamu.
1: Huh? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
2: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
1: Hah? Beda gimana?
3: Kamu nanya?
2: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
4: Meanwhile.
2: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu ya. Kok kira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja.
5: Yeah. 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Kronden sana di terasa ya, hampir merapat di jam 19. Dan Kronden sana, Bu Ira juga harus pamit dari Dewan dengan segalanya. Nanti akan ada Bu Sofendi ngawani Kronden sana. Jadi tetap di Propa Terari Samarinda.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti mengajak mahasiswa memanfaatkan peluang belajar luar negeri. Kesempatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan global. Menurutnya, kesempatan belajar luar negeri terbuka luas, namun peluang itu membutuhkan komitmen dan keseriusan dalam menekuni bidang ilmu. Ia mengatakan pengalaman belajar luar negeri tidak hanya memperkaya akademik, pengalaman tersebut juga membantu membentuk karakter dan pola pikir lebih matang. Ia menjelaskan banyak perguruan tinggi internasional memiliki budaya akademik yang kuat. Lingkungan tersebut mendorong kemampuan berpikir logis dan kritis mahasiswa. Selain akademik, mahasiswa dapat mempelajari budaya dan nilai kehidupan baru. Pengalaman itu mencakup kedisiplinan, ketertiban, serta penghormatan terhadap sesama. Mendikdasmen juga menyoroti pentingnya membangun jejaring internasional. Relasi global dapat membuka peluang kolaborasi dan pengembangan karir masa depan. Menurutnya, interaksi dengan akademisi dan profesional dunia akan memperluas perspektif. Jejaring tersebut membantu menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Desri Arwen, mendukung pesan tersebut. Ia menilai pendidikan internasional dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang

0: dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polydrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam minggu Kerandeng Sana. Kembali lagi bersama dengan Bu Supen di Kerandeng Sana yo. Setelah kemai Bu Supen di mengawani Deng Sana. Dan pada hari ini Sabtu 20 Juni 2026 Bu Supen kembali hadir untuk mengawani Deng Sana di sajian Samarinda malam. Ketika Deng Sana sedang bermalam minggu riang Kerandeng Sana yo pada malam hari ini. Jadi semoga Deng Sana yang sedang teringat Bu Supendi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur tentunya melalui 98,4 FM ataupun bagi Deng Sana yo yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, tentunya melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun juga dapat diunduh secara langsung melalui Play Store dan juga App Store. Semoga bisa terhibur keren Deng Sana pada malam hari ini yo. Dikala cuaca Samarinda yang juga mendukung Kerandeng Sana untuk Deng Sana berjalan-jalan pada malam hari ini hanya sekedar untuk mencuci mata ataupun ingin berbelanja di pusat perbelanjaan Kerandeng Sana, mengingat memang untuk jenjang pendidikan saat ini sudah mengalami libur Kerandeng Sana karena sudah pembagian rapor. Gimana nih hasil rapornya? Semoga memuaskan Kerandeng Sana yo. Walaupun Bu Supendi tahu juga nih hasilnya tegak mana nih, karena memang ya lumayan lah untuk nilai rata-rata AN-nya Kerandeng Sana yo. Atau istilahnya apa kemarin tuh AN tuh yo? Kalau Bu Supendi tuh ingatnya TKA. Ya memang walaupun rata-ratanya yang di terlalu tinggi, ya sekitar 60 lah rata-rata se-Indonesia tuh Kerandeng Sana yo di bidang bahasa. Kalau Bu Supendi indik salah ingat, kalau numerasinya, matematikanya ya seperti biasa lah Kerandeng Sana yo, masih belum ada perkembangan, ya sekitar rata-rata 40-an Kerandeng Sana. Ya gimana ya Kerandeng Sana, jadi semoga dengan patokan rapor yang sudah diberi itu bisa memotivasi Deng Sana agar terus giat belajar lagi Kerandeng Sana yo. Karena belajar sepintar-pintarnya agar Deng Sana bisa belajar yang giat dan juga nanti bisa meraih cita-cita apa yang diinginkan Kerandeng Sana. Kerandeng Sana di sajian Samarinda malam, tentu Bu Supendi mengawani Deng Sana dalam sajian Samarinda malam ini hingga nanti merapat di jam 12 malam. Dan di jam 7 malam ini Kerandeng Sana hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bu Supendi akan mengawani Deng Sana untuk menyajikan berbagai informasi terkini yang teraktual tentunya dan yang sedang hangat diperbincangkan dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Sekali lagi Bu Supendi ingatkan Kerandeng Sana yo, bagi Deng Sana yang sedang berada di perjalanan, hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Karena semalam Kerandeng Sana yo, tadi hambat Kerandeng Sana ketika Bu Supendi lagi keluar ya, memang arus lalu lintas lagi sepi Kerandeng Sana yo. Ya motor lewat paling hanya 4 atau 5 motor saja. Namun sekali lagi memang kekanakan wayan ini dia tahu juga kenapa yo, Kerandeng Sana gemar beneh tuh nah laju-laju, kadang tuh laju-lajunya ugal-ugalan pula tuh Kerandeng Sana yo. Maksudnya Bu Supendi kalau mau laju ya silakan laju di papa, asalkan misal mau belok saya jangan lupa, kemudian jangan ugal-ugalan belok tuh kayak udah nyelip-nyelip, udah kayak Rossi sama Pedrosa Kerandeng Sana yo. Maksudnya jangan seperti itu, kalau mau laju silakan laju tapi dengan tertib. Ini enggak, tadi hambat tuh tiba-tiba motor lewat di belakangnya Bu Supendi, ngeng lewat di sampingnya Bu Supendi. Ini apa pula tujuannya nih, maksudnya tuh Kerandeng Sana ya, dalam hati tuh Kerandeng Sana. Jadi ya Bu Supendi untung Ndi yang kaget langsung goyang setirnya, Ndi tetap kaget tapi masih bisa dijaga setirnya agar Ndi goyang. Kalau misalkan tadi hambat tuh goyang apa Ndi tertabrak Kerandeng Sana ya, karena memang dua tuh Bu Supendi ingat, satu nyalip di sebelah kanan, satunya lagi nyalip sebelah kiri. Ingat Bu Supendi tuh motornya Vario warna hitam Kerandeng Sana yo. Ya seperti itulah kekanakan nih, Ndik tahu juga apa yang dipikirkan yo Kerandeng Sana. Coba tuh yang baik-baik Kerandeng Sana kalau lagi di jalan. Kerandeng Sana sembari menunggu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 7:33 malam, etan telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Supendi sajikan untuk Deng Sana. Tetap bersama kami di RRI Promas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Rondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kawan deng sanak, saatnya etam nelinga kumandang azan isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI. Suara budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
2: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
4: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kerandeng sana Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat Isya bagi menjalankan untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng sana dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Ini ada informasi kerandeng sana dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau disingkat dengan Kemdikti Saintek dan BPS yang memperkuat data akses pendidikan tinggi.

Koran Dengsana Kemdikti Saintek memperkuat kerjasama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS. Kolaborasi dilakukan untuk mendukung akses pendidikan tinggi yang lebih tepat sasaran. Pembahasan berlangsung dalam pertemuan Mendikti Saintek yaitu Bapak Brian Yuliarto dan Kepala Badan Pusat Statistik yaitu Amalia Adininggar Widyasanti. Pertemuan membahas integrasi data pendidikan dan sosial ekonomi nasional. Salah satu agenda utamanya nih Kerandeng Sena yaitu dengan pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional atau disingkat dengan DTSN. Data tersebut digunakan mendukung berbagai program bantuan pendidikan tinggi. Mendikti Saintek menilai bahwa data akurat menjadi fondasi penyusunan kebijakan pendidikan. Integrasi data juga membantu meningkatkan efektivitas program dari pemerintah. Kedua pihak juga membahas penyelarasan nih karena di sana data angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Sinkronisasi ini dilakukan untuk menghasilkan gambaran akses pendidikan yang lebih komprehensif. Kepala BPS menyatakan Karandesana komitmennya untuk mendukung kebutuhan data di sektor pendidikan. Dukungan diberikan melalui penyediaan data yang berkualitas dan mutakhir. Melalui kolaborasi ini, Kemdikti Saintek memperkuat tata kelola berbasis data. Angka tersebut diharapkan memperluas akses pendidikan tinggi secara lebih inklusif dan tepat.

Demikian Koran Nusantara untuk informasi dalam program berita daerah dan Nusantara, yaitu seputar Kemdikti Saintek dan BPS memperkuat data akses pendidikan tinggi. Untuk informasinya, Koran Nusantara bisa dikutip dari laman rri.go.id.

Krondeng sana, demikian untuk perjumpaan dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Selepas ini Krondeng sana akan berjumpa dengan program Besepra yang akan busuk pendikawani dari jam 8 malam hingga merapat di jam 9 malam. Namun sembari menunggu jam 8 malam, Etam akan nelinga dulu dua lagu selepas ini, yaitu akan ada lagu Ade Idola serta Hudo Parjolo. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga!
2: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia memberikan klarifikasi terkait penurunan jumlah penerima bantuan insentif bagi guru pendidikan agama Islam atau PAI pada tahap kedua tahun 2026. Tercatat, jumlah penerima bantuan pada tahap ini berkurang sebanyak 3.102 orang dibandingkan pada tahap pertama. Direktur Pendidikan Agama Islam Kemenag, Muhammad Munir, menjelaskan bahwa pengurangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor administratif dan status kepegawaian penerima. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data maksud kami melalui aplikasi Siaga, ditemukan sejumlah alasan sebagai berikut. Penerima telah dinyatakan lolos sertifikasi sehingga tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima tunjangan insentif. Sebagian guru telah diterima sebagai aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K, serta adanya guru yang telah memasuki masa purna bakti atau meninggal dunia. Program bantuan insentif ini ditujukan bagi guru PAI non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik. Pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp250.000 per bulan dengan total anggaran yang telah disalurkan mencapai Rp6.652 miliar. Munir menekankan bahwa bantuan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi para guru PAI yang tetap menjalankan tugas secara profesional meski belum mendapatkan tunjangan profesi. Senada dengan hal tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru menjadi salah satu prioritas utama Kemenag. Ia memandang guru sebagai ujung tombak dalam pembentukan karakter bangsa, sehingga negara berkomitmen untuk terus hadir memberikan perhatian bagi para pengabdi pendidikan, termasuk guru PAI non-ASN. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan

0: Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sana memasuki program kedua dalam sajian Samarinda Malam Kerandeng Sana hingga nanti merapat di jam 9 malam. Pada malam hari ini Kerandeng Sana dalam program Beseprah Bekesah seputar budaya daerah. Ini setelah etam seharian tadi, yang setia nelinga kami pasti sudah nelinga ya bahwa seharian tadi ini membahas seputar daerah di Malang Kerandeng Sana, di mana dari hambat tadi ada kampung warna-warni Jodipan, kemudian ada budaya di sana yang terkenal yaitu bantengan, seni pertunjukan asal Kota Batu, kemudian berbagai rekomendasi wisata yang ada di Malang Raya. Dan pada malam hari ini Etam akan membahas seputar salah satu rumah khas dari Kota Malang. Nah, tegak mana tuh bentuknya Kerandeng Sana ya, rumah khas Kota Malang yang berada di Kampung Kayu Tangan. Nanti akan busuk yang disajikan tentunya Kerandeng Sana pada malam hari ini. Namun sembari Busu Fendi akan menyajikan berbagai lagu pop daerah Nusantara, ini Busu Fendi akan menginformasikan dulu Kerandeng Sana seputar pantauan arus lalu lintas dari beberapa titik yang ada di Kota Samarinda. Kerandeng Sana untuk titik pertama ini Busu Fendi menuju ke kawasan Harapan Baru, yaitu di depan RSUD Abdul Muiz, di mana pantauannya pada malam hari ini Kerandeng Sana di depan RSUD Abdul Muiz. Untuk mobilitas kendaraan ini dalam kategori yang sedang Kerandeng Sana yo. Ini banyak kendaraan yang melintas di kawasan tersebut, namun karena memang jalur jalan rayanya ini sangat lebar, jadi ya terpantaunya seperti kecil Kerandeng Sana mobilitas kendaraan, tetapi banyak nih yang melintas, banyak motor dan juga mobil. Tapi bagi Kerandeng Sana yang melintas di kawasan tersebut, berhubung memang jalannya lengang, biasanya dapat memacu adrenalin nih untuk berkecepatan tinggi. Jadi hati-hati Kerandeng Sana, karena memang nih masih banyak pengendara-pengendara motor yang melanggar arus lalu lintas Kerandeng Sana. Ini tadi barusan Bu Supendi melihat ada dua pengendara motor yang melawan arus lalu lintas Kerandeng Sana. Kemudian di titik selanjutnya Busu Fendi menuju ke kawasan Jalan Anggi. Kalau pantauannya pada malam hari ini Kerandeng Sana di Jalan Anggi seperti biasa ini padat, dan di bahu jalan dipadati dengan kendaraan mobil yang terparkir di bahu-bahu jalan. Tapi Busu Fendi tidak tahu nih kenapa nih sudah jarang benih ditertibkan di kawasan tersebut yo. Kerandeng Sana harapannya memang ya lumayan lah Kerandeng Sana ya, ini terpotongnya satu badan jalan Kerandeng Sana, kan ada dua jalur tuh, satu jalurnya itu terpotong benih tuh dengan kendaraan mobil. Jadi dihimbau mudah-mudahan lah dapat ditertibkan agar Jalan Anggi ini bisa bebas hambatan bagi Kerandeng Sana yang ingin melintas di kawasan tersebut. Kemudian menuju di titik selanjutnya Kerandeng Sana ini berada di Jalan Scout. Nah, kalau misalkan Kerandeng Sana bingung Jalan Scout itu daerah mana gerang nih Bu Supendi, Jalan Scout itu Jalan Pramuka Kerandeng Sana yo. Ini kalau dilihat pantauan CCTV mobilitas kendaraan dalam kategori yang sedang menuju besar Kerandeng Sana, karena ramai kendaraan motor yang melintas di kawasan tersebut. Karena memang ya siapa sih yang ditahu dengan Jalan Scout ini Kerandeng Sana ya, Jalan Pramuka yang tiap malam selalu menjajakan kuliner dari berbagai daerah Kerandeng Sana ya. Ada yang jajak gorengan, ada yang jajak minuman, ada yang jajak mie ayam, bakso, kemudian ada nasi geprek, ayam geprek tuh Kerandeng Sana ya, ada nasi pecel, ayam bakar, dan masih banyak lagi Kerandeng Sana ya. Jadi memang selalu ramai di kawasan Jalan Pramuka ini. Demikian Kerandeng Sana seputar pantauan arus lalu lintas dari beberapa titik yang ada di Kota Samarinda yang Busu Fendi ambil informasinya Kerandeng Sana dari laman Samarinda Government. Kerandeng Sana sebelum Etam nanti membahas seputar rumah khas di Kota Malang yang berada di Kampung Kayu Tangan, Etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stumat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan hijau. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Rondeng sana di kawasan Kayu Tangan Heritage, tepatnya di Jalan Arif Rahman Hakim Gang 6, terdapat sebuah bangunan bersejarah yang dikenal sebagai Rumah 1870. Rumah ini merupakan representasi Rondeng sana dari arsitektur khas Malang atau yang disering disebut sebagai Hamure Wong Malang.

Penamaan rumah 1870 ini merujuk pada tahun pembangunan aslinya karena di sana yang kini telah berusia lebih dari 150 tahun. Secara arsitektur, bangunan berukuran 8x11 meter ini memiliki karakteristik unik yang menyesuaikan dengan letak geografis Malang. Rumah tersebut koranding sana menggunakan atap berbentuk perisai, tembok dari batu bata besar, serta lantai ubin tegel berwarna coklat muda yang masih terjaga keasliannya. Selain itu, koranding sana terdapat ornamen khas seperti lisplang bergaya Betawi, serta kusen pintu dan jendela yang mempertahankan nuansa tempo dulu. Menurut ahli, gaya bangunan ini bukan hanya ditemukan di kayu tangan, tetapi juga terdapat di wilayah lain seperti Bumi Ayu. Rumah yang dulunya milik orang Belanda ini karandesana telah diwariskan secara turun-temurun kepada keluarga Nurwasil. Saat ini, kepemilikan dipegang oleh Taufik Prio yang berkomitmen untuk menjaga keaslian rumah tersebut dengan hanya melakukan sedikit renovasi untuk penambahan kamar. Meski memang karandesana banyak pihak nih yang berniat membeli bangunan bernilai sejarah ini, tetapi keluarga pemilik menegaskan dia akan menjualnya dan berencana memanfaatkannya sebagai pusat informasi di masa depan.

Demikian kerandeng sananya pembahasan etam dalam program Besepra yang membahas seputar rumah khas dari Kota Malang yang berada di Kampung Kayu Tangan, yang ternyata kerandeng sana sudah berusia lebih dari 150 tahun kerandeng sana yo. Ini lebih tua lagi daripada usia kemerdekaan negara Republik Indonesia ya kerandeng sana ya. Mudah-mudahan lah untuk rumah tersebut bisa dilestarikan, dan harapannya semoga bisa dimasukkan dalam warisan budaya yang berada di Indonesia kerandeng sana yo. Untuk informasinya Bu Supen dikutip dari laman detik.com. Kerandeng sana di jam 9 malam nanti Bu Supen akan mengawani deng sana dalam program Pantas Aceh. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda. Etan telinga dulu, ada lagu Dudu Keke dari Lilian Rahman.

0: beragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti mengajak kalangan sivitas akademika baik dosen maupun mahasiswa untuk aktif memanfaatkan peluang belajar di luar negeri. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian strategis dalam meningkatkan kapasitas diri, memperluas wawasan, serta membangun jejaring global. Mukti menegaskan bahwa kesempatan untuk belajar atau meraih beasiswa internasional saat ini terbuka luas. Namun, ia menekankan bahwa kunci utama untuk meraih peluang tersebut terletak pada kesungguhan dan komitmen individu dalam menekuni bidang ilmu tertentu. Dalam keterangannya pada Jumat 19 Juni, Mendikdasmen menyoroti sejumlah nilai tambah bagi mereka yang menempuh pendidikan di luar negeri. Di antaranya, pengalaman belajar di atmosfer akademik internasional dapat mendorong kemampuan berpikir kritis dan logis. Adanya hubungan dosen-mahasiswa yang dibangun melalui proses pendampingan intensif dinilai sangat mendukung perkembangan akademik peserta didik. Belajar di negara lain memberikan kesempatan untuk menyerap nilai-nilai kedisiplinan, penghormatan terhadap sesama, serta praktik bagi keterlibatan publik. Dan interaksi dengan akademisi serta profesional dari berbagai negara membuka peluang kolaborasi sekaligus memperluas perspektif dalam menghadapi tantangan global. Mukti optimistis bahwa dengan komitmen yang kuat, mahasiswa dan dosen Indonesia mampu bersaing dan mengambil peran di kancah internasional.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
7: Keran Deng Sena sebelum Bu Sufendi mengawani Deng Sena dalam program Pantas Aceh. Saatnya etam telinga terlebih dahulu, yaitu rekaman drama legenda. Dimana pada malam hari ini untuk drama legenda dengan judul Legenda Orang Basap akan Bu Sufendi pusingkan untuk Deng Sena. Tetap bersama kami di RRI Perompasan Marinda, Suara Budaya Nusantara.

Orang Basap adalah salah satu rumpun suku Dayak di Kalimantan Timur yang tinggal di wilayah Bontang dan Sakulirang. Menurut cerita, orang Basap merupakan keturunan orang-orang Cina yang kawin dengan suku Dayak Punan. Meskipun orang Basap pada umumnya tidak berkulit kuning, tetapi mata mereka tetap sipit seperti orang Cina. Bagaimana perkawinan campuran antara dua suku yang berbeda ini bisa terjadi? Inilah kisah selengkapnya dalam drama legenda Asal-Usul Orang Basap.

Di Batu atau Kutai Lama, Kalimantan Timur, berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan itu didirikan oleh Maharaja Aji Batara Agung Dewa Sakti yang memerintah dari tahun 1300 hingga 1325 Masehi. Konon, sang Maharaja gemar bermain sabung ayam. Ia mempunyai seekor ayam jantan yang sakti bernama Ujung Perak Kemudi Besi. Ayam itu selalu menang dalam setiap pertarungan.

0: Baginda Raja, hamba sengaja datang dari negeri Cina untuk mengadu ayam jago hamba dengan ayam jago milik Baginda yang terkenal sakti itu.
1: Wah, wah, wah. Pangeran jauh-jauh dari Cina hanya untuk mengadu ayam?
0: Benar, Baginda. Hamba membawa 15 ayam jago untuk diadu dengan ayam jago Baginda.
1: Apa bisa ayam jagoku mengalahkan 15 ayam jagonya? Pasti ayam jagoku kewalahan. Tapi aku yakin dengan kesaktian ujung perak kemudi besi. Baiklah, Pangeran. Aku terima tantanganmu. Lalu, bagaimana dengan aturan dan taruhannya?
0: Begini, Baginda. Ayam jago hamba akan diadu dengan ayam jago Baginda setiap hari. Taruhannya, setiap ekor ayam hamba adalah 100 bungkal emas sebesar lutut dan sebutir berlian sebesar telur merpati.
1: Baiklah kalau begitu. Aku setuju dengan tawaranmu, Pangeran. Pertarungan ini akan kita mulai besok.
2: Di hari pertama pertarungan, ayam jago Pangeran Cina yang pertama telah tewas. Pertarungan dilanjutkan esok harinya, di mana ujung perak besi menghadapi ayam jago yang kedua milik Pangeran Cina. Pertarungan pada hari kedua itu juga dimenangkan oleh ayam jago Raja Kutai. Demikian seterusnya hingga hari ke-14. Ayam jago milik Pangeran Cina pun tinggal satu yang tersisa. Selain itu, sang pangeran juga telah kehabisan taruhan. Kini, Maharaja Kutai yang berbalik menantang pangeran dari Cina itu.

0: Bagaimana Pangeran? Apakah pertarungan ini akan tetap kita lanjutkan?
1: Iya Baginda. Hamba akan mempertaruhkan kapal hamba dan seluruh isinya. Kan tetapi hamba minta Baginda juga mau mempertaruhkan kerajaan Baginda beserta isinya.
2: Mendengar permintaan itu, Raja Kutai terdiam sejenak. Rakyat pun ikut tercengang dan cemas. Pikiran raja pun diselimuti perasaan bimbang. Baginya, taruhan itu terlalu besar. Tapi, jika tidak menerima tawaran itu, ia akan merasa malu. Di tengah-tengah kebimbangannya, tiba-tiba ujung perak kemudi besi berkokok dengan suara nyaring sambil mengepak-ngepakkan kedua sayapnya. Hal itu seolah-olah memberi isyarat kepada tuannya agar menerima tawaran itu. Raja Kutai pun memahami keinginan ayam jagoannya.
0: Baiklah, Pangeran. Aku terima tawaranmu. Tapi ingat, Pangeran jangan mengingkari janji. Jika salah satu dari kita mengingkari janji, ia akan mendapat hukuman dari Sang Hyang Dewata.
1: Baiklah, Baginda Raja.
2: Akhirnya, pertarungan terakhir pun dimenangkan ayam jago Baginda Raja. Maharaja Kutai segera memerintahkan para prajuritnya untuk mengambil semua layar dan dayung yang ada di kapal agar Pangeran Cina dan pasukannya tidak melarikan diri. Namun, Maharaja Kutai masih berbelas kasihan.
3: Prajurit, ambil seluruh kapal beserta isinya sekarang juga. Tapi, khusus malam ini, aku izinkan Pangeran dan seluruh prajurit Pangeran tidur di kapal itu.
1: Terima kasih, Baginda.
2: Pangeran Cina dan rombongannya pun kembali ke kapal yang sudah menjadi milik Raja Kutai. Ketika hari sudah larut, lampu-lampu di kapal itu dimatikan. Pangeran Cina dan anak buahnya bukannya beristirahat, melainkan mengadakan rapat secara diam-diam. Rupanya, mereka sedang merencanakan siasat untuk bisa melarikan diri.

0: Pangeran, bagaimana cara kita melarikan diri? Bukankah layar dan dayung kita sudah dirampas oleh Raja Kutai?
1: Saya juga memikirkan, bagaimana mencari jalan keluar?
0: Maaf, Pangeran. Bolehkah hamba usul?
1: Usul apa itu? Cepat katakan.
0: Bukankah kita masih memiliki layar yang sudah robek di gudang, Pangeran? Bagaimana kalau layar itu kita jahit saja, Pangeran?
1: Ide yang bagus. Baiklah, prajurit. Sekarang ambil layar itu dan jahitlah di sebuah bukit. Selain itu, buatlah dayung di sana juga.
0: Siap, Pangeran.
2: Keesokan harinya, mereka pun selesai menjahit bagian layar yang robek. Dan konon, bukit itu kemudian dinamakan Gunung Jahitan Layar. Demikian pula, dayung yang mereka buat juga sudah selesai. Pada malam harinya, Pangeran Cina pun bertolak meninggalkan pelabuhan Kutai dengan kapal itu. Prajurit Maharaja Kutai yang mengetahui hal itu segera melapor.
3: Prajurit, kalian tidak perlu mengejarnya. Pangeran itu telah mengingkari janjinya. Lihat saja nanti, mereka akan mendapat musibah di tengah laut. Sekarang aku akan mengucapkan sumpah. Keringlah laut yang mengelilingi Wangkang. Biarlah semua rombongan Pangeran Cina berada di tempat itu.
4: Pangeran, anginnya sangat kencang sekali. Dan ombak itu juga semakin deras. Apa yang harus kita lakukan?
1: Kita tetap berlayar saja.
4: Tapi Pangeran, kalau kita paksakan berlayar saja, kapal ini akan hancur karena angin ini membawa dan menarik kita.
1: Kalau begitu, cepat turunkan jangkarnya agar kita tidak ikut dengan pusaran angin itu.
4: Baik, Pangeran. Pangeran, sepertinya jangkar ini tidak kuat menahan kapal. Sebaiknya kita tinggalkan saja kapal ini, Pangeran.
1: Apa? Terus kita harus kemana?
4: Kita berenang saja mencari pulau di sekitar, Pangeran. Daripada di sini, kita tidak dapat menyelamatkan diri.
1: Baiklah kalau begitu. Perintahkan yang lain juga untuk pergi dari kapal ini.
2: Rombongan Pangeran Cina pun segera turun dari kapal. Selang beberapa saat kemudian, kapal itu tiba-tiba berubah menjadi batu. Setelah kejadian itu, menurut cerita, Pangeran Cina dan prajuritnya tinggal di sekitar tempat itu. Mereka kemudian berbaur dengan penduduk setempat, yakni orang-orang suku Dayak Punan, hingga terjadi perkawinan. Keturunan orang-orang Cina dan suku Dayak Punan itu pun kemudian dikenal sebagai orang Basap. Drama legenda asal-usul orang Basap, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran Dedi Purnama sebagai Baginda Raja, Rizky memerankan Pangeran, Adnan sebagai prajurit, Mira sebagai narator. Naskah dan sutradara Ira Runinta, teknik rekaman Hartati, dan montase Mira Febrina.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Baik para pendengar di RRI Perompas Samarinda, kembali bersama dengan Agam Fendi pada malam hari ini para pendengar di Perompas RRI Samarinda ya. Dan pada malam hari ini kalau Busu Fendi sudah berubah menjadi Agam Fendi, berarti ini berada dalam program Pantas Aceh, tentunya hingga nanti merapat di jam setengah 11 malam. Bagi para pendengar di RRI Perompas Samarinda, bila ingin bergabung bersama kami, nanti boleh bergabung dengan kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152, atau juga nanti boleh bergabung dengan kami melalui telepon WhatsApp di nomor 0811-5819-9984. Baik para pendengar di RRI Perompas Samarinda yang sedang mendengarkan kami, baik melalui 98,4 FM untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur, serta bagi para pendengar yang mendengarkan kami dari Sabang sampai Merauke, tentunya dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh secara langsung melalui Play Store dan juga App Store. Para pendengar, saat ini Agam Fendi sudah bergabung bersama narasumber yang akan menceritakan seperti apa dari lembaga Tuha Peut. Nah, ini apakah penyebutannya dari Agam Fendi ini salah ataukah benar, nanti langsung dikoreksi dengan ahlinya para pendengar di RRI Perompas Samarinda. Karena saat ini sudah bergabung bersama kami yaitu Ketua Tuha Peut Belang Berandang Aceh Barat yang ada di Aceh bersama dengan Bapak Syarifuddin. Ini saya sapa terlebih dahulu yang beliau sudah bergabung bersama kami melalui telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum Bapak Syarifuddin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Bapak.
1: Selamat malam. Selamat. Sama-sama.
0: Siap, ini bagaimana kabarnya Bapak di Aceh?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Bapak dan dilancarkan segala aktivitasnya. Ini amin. Kalau boleh saya sambari belajar nih Bapak Syarif, ini kalau di Aceh sapaannya ini biasanya seperti apa nih Bapak? Apakah betul Agam atau seperti apa nih Bapak Syarif?
1: Kalau saya namanya Syarifuddin. Kalau lelaki katanya Agam di sini.
0: Oh, Agam. Berarti kalau misalkan saya manggil ke Bapak, berarti gimana nih Bapak? Panggil Bapak atau Agam nih?
1: Kalau saya, oh, kalau orang maksudnya ini kalau lelaki Agam. Kalau panggilan Agam tuh orang lelaki secara umum panggilan, tapi kalau biasanya nama, kalau macam saya kan sudah tua sedikit kan gitu.
0: Oke, siap. Berarti saya panggil Bapak aja ya Bapak ya.
1: Ya boleh.
0: Oke, siap. Nih Bapak Syarifuddin selaku dari Ketua Tuha Peut Belang. Ini betul Pak penyebutannya Tuha Peut.
1: Ya, Tuha Peut Gampung Belang Berandang ya.
0: Oh, oke, siap. Tuha Peut Belang Berandang di Aceh Barat yang ada di Aceh. Ini mungkin bisa dijelaskan nih Bapak Syarifuddin secara umum, sebenarnya lembaga Tuha Peut ini apa dan sebenarnya seperti apa di sana perannya?
1: Oh, di Aceh. Kalau di Aceh sebutannya, kalau zaman sekarang sebutannya lembaga Tuha Peut. Sama kalau di luar Aceh berarti namanya Badan Perwakilan Desa. Kalau di Aceh lembaga Tuha Peut. Di samping dia mengawasi pemerintahan kampung, pemerintahan desa untuk mengontrol kebijakan-kebijakan kepala desa. Juga mengawasi segala bidang pembangunan yang ada di desa. Kemudian juga mengoperasi segala kegiatan-kegiatan adat. Contohnya jika ada perkawinan yang menyangkut dengan adat, itu diatur oleh lembaga Tuha Peut.
0: Jadi peran dari lembaga Tuha Peut ini kalau disederhanakan bisa jadi sebagai lembaga yang mengatur suatu adat di sana ya Bapak Syarifuddin.
1: Ya, di samping mengatur, mengawasi ke pemerintahan, termasuk mm-hmm. lembaga pemerintahan juga dengan sebutan Tuhafud, mm-hmm. itu dia juga lembaga untuk mengatur tentang adat.
0: Mm-hmm. Bapak mau membuat, mm-hmm. silakan Bapak.
1: Kemudian juga dia membuat undang-undang kampung, undang-undang mm-hmm. desa dengan sebutan Dace di kanun
0: mm-hmm.
1: bersama pemerintahan desa mm-hmm. itu.
0: Mm-mm. Bapak, ini sebelum kita berbincang secara menjauh seputar lembaga Tuhapet ini, sebenarnya ini Tuhapet ini artinya apa, Pak? Apakah diambil dari bahasa Aceh atau seperti apa di latar belakang dari nama Tuhapet ini, Pak Syarif?
1: Oh begitu, terima kasih. Mm-mm. Tuhapet itu nama lengkap gabungan Tuhapet, tergabung dari unsur ulama, mm-mm. unsur tokoh masyarakat, mm-mm. unsur adat, unsur perempuan. Jadi bergabung, dipilih oleh masyarakat untuk duduk di lembaga pemerintahan itu, di dalam lembaga Tuhafe, perwakilan dari masyarakat desa. Berarti bekerja untuk mitra kerja dari pihak kepala desa. Demikian, Pak.
0: Siap-siap. Bapak Syarifuddin, ini sebelum kita membahas lagi secara mendalam, ini sudah ada yang bergabung bersama kami nih, Bapak Syarifuddin, yang juga ya. Menjadi narasumber pada malam hari ini. Ini bersama dengan Bapak Khairul Asmadi. Assalamualaikum, Bapak Khairul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ini bisa berjumpa kembali nih, Bapak Khairul.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bapak Khairul, ini tadi sudah sedikit berbincang ini dengan Pak Syarifuddin seputar lembaga yeah. Tuhapet ini tadi dengan beliau sebagai ketuanya. Mungkin apakah ada yang ingin dibahas ini dari Bapak Khairul atau ingin ditanyakan ke Pak Syarifuddin? Silakan saling berbagi cerita. Sebenarnya tentu bagi pendengar di Samarinda masih sedikit yang memahami dari lembaga Tuhapet ini. Silakan Pak Khairul.
2: Ya, ya, kami di Aceh kan mungkin agak berbeda dengan daerah lain ya. Mm-mm. Kalau kami ini Tuhapet ini sebagai koordinasi di pengawasan, ya, pengawasan di Kecik ya. Kalau di sana mungkin lurah ya, kalau di Samarinda. Jadi ada pengawasan apapun kegiatan Kecik itu ada pengawas. Mungkin kalau di Samarinda itu ada RT, ada RW ya, langsung yang diawasi oleh camat gitu ya. Mm-hmm. Nah, tapi kalau di Aceh ini ada, tapi bukan ini lembaga birokrasi, bukan, tapi semacam pengawasan adat. Ada juga nanti yang membuat kanun-kanun di tingkat kampung gitu kan. Mm-hmm. Kemudian juga ada pemilihan-pemilihan kecil, nanti juga ada yang menangani. Kemudian juga ada yang bagian perempuan, unsur perempuan juga yang diawasi. Mm-hmm. Jadi artinya itu tuaku itu kalau memang bahasa Acehnya kan bahasa tua, tua itu kan itu empat ya. Nah, dulu mungkin empat orang ya yang mengawasi ini. Tapi sekarang disesuaikan dengan penduduk. Kalau banyak penduduk mungkin ya tuaputnya lebih banyak. Ya, kami ini ya dengan Pak Din ya ada 9 orang itu yang terpilih ya untuk jadi tuaput ini gitu.
0: Siap-siap. Berarti Pak Syarif dan juga Pak Khairul, ini seputar tuaput tadi ini berarti pada mulanya itu ada 4 orang. Betul ya Bapak?
2: Yeah.
0: Dan sesuai perkembangan zaman dan juga kepadatan penduduk sehingga bisa disesuaikan. Ini ada 9 informasinya tadi, berarti ini apakah ke-9 orangnya ini Pak Syarif dan Pak Khairul termasuk jadi ketua, ataukah mungkin ada ketuanya lagi, kemudian 8-nya ini tadi dikategorikan sebagai wakilnya. Ini seperti apa Pak Syarif atau Pak Khairul? Silakan.
1: Terima kasih Pak. Ini Tuhapet itu sebagaimana saya katakan tadi, itu terdiri dari 4 unsur. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita. Sehingga terjadilah namanya Tuhapet. Ada istilah lagi Tuhalapan. Itu terdiri dari cerdik-cerdik pandai. Itu perkumpulan dari semua unsur dengan istilah nama Lembaga Kuhapit kalau di Aceh.
0: Mm-hmm.
1: Kalau di luar Aceh zaman dulu itu namanya Lembaga LKMD kalau zaman-zaman Soeharto.
0: Mm-hmm.
1: Tuh, jadi unsur inilah fungsinya sebagaimana sudah dikatakan oleh Pak Kero tadi untuk pengawasan pemerintahan desa.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga untuk menyelesaikan sengketa. Bila terjadi perkara di dalam satu kampung, berarti termasuk lembaga Tuhabut inilah yang anggota sidangnya mengambil keputusan.
0: Mm-mm.
1: Bersama pemerintah kampung. Nah, kemudian Tuhabut ini fungsinya dia berhak untuk mengusulkan pemberhentian kepala desa dan untuk mengusulkan pemberhentian. Jika kepala desa punya kesalahan, itu kepala Tuhabut inilah yang mengusulkan kepada bupati untuk diberhentikan. Perannya begitu di samping pengawasan.
0: Berarti dari kedudukannya sendiri Pak Syarif ini lebih tinggi daripada kepala desa ya berarti Pak Syarif?
1: Iya betul. Tentang berhak memberhentikan kepala desa apabila kepala desa melakukan kesalahan. Jadi dalam unsur Tuhabut ini terdiri 9 orang ini. Kalau kami di kampung kami ini 9 orang, 1 orang ketua, 1 wakil ketua, 7 anggota. Di antara 9 ini ada perwakilan perempuan 2 orang. Jadi makanya terwakili semua unsur yang ada duduk di lembaga kampung ini. Terima kasih.
0: Siap-siap. Oh, berarti ini saya sudah dapat gambarannya nih. Berarti dari 9 orang tadi tetap masih ada ketua dan wakil, dan sisanya ini yang merupakan anggota ini bagian daripada sesepuh-sesepuh adat istilahnya gitu ya Pak Syarif yang ada di sana.
1: Betul.
0: Ini tadi ada yang menarik nih Pak Syarif dan Pak Khairul tadi sempat disinggung seputar Kece. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Kece ini pemilihannya seperti apa nih Pak Syarif dan juga Pak Khairul, silakan.
1: Oh, Kece. Kece pemilihan sama dengan di desa-desa lain seluruh Indonesia sama. Dipilih oleh rakyat langsung. Kan waktu berlaku kami di Aceh ini 6 tahun. 6 tahun dia ada pemilihan, waktu sudah sampai batas pemilihan itu lembaga Tuhabut itu untuk mengusulkan lagi bentuk panitia. Panitia untuk pemilihan kecil. Karena kalau lembaga tertinggi di kampung itu ya lembaga Tuhabut. Di samping mitra kerja kecil, tapi dia bisa memberhentikan kepala desa.
0: Untuk pemilihannya sendiri ini Bapak, apakah mungkin sistemnya sama seperti pemilu dan disamakan dengan waktunya pemilu pada umumnya, ataukah ini memiliki waktu sendiri Bapak? Silakan.
1: Oh, pemilihan kecil kepala desa ini itu ada waktu masanya. Umpamanya kayak hampir sama juga dengan pemilihan bupati. Habis masa jabatan tetap panitia membuat panitia lagi untuk mengusulkan untuk pemilihan lagi. Setiap 6 tahun sekali.
0: Oh, 6 tahun sekali Bapak.
1: Ya betul. Kalau di Aceh 6 tahun sekali diadakan pemilihan kepala desa, disebut di sini Geci.
0: Kalau dari Pak Khairul nih, mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Khairul.
2: Ya, kalau diibaratkan itu Tuhabut ini di DPR kampung itu Pak Pandi. Jadi kalau kalau di kabupaten kan ada DPRK kan, DPR provinsi. Jadi Tuhabut ini diibaratkan dengan DPR, ya DPR kampungnya ya, gitu. Tapi yang ya yang mengawasi dari kecik, kalau DPR kan yang mengawasi dari bupati atau wali kota gitu kan. Nah, ini hampir sama, tugasnya juga hampir sama. Jadi makanya dibilang Bapak Din tadi, itu bisa itu kalau memang ya keciknya, kepala kampungnya ada hal-hal yang melanggar, itu bisa diusulkan kalau diberhentikan. Sama juga kayak Bupati di Wali Kota kan, bisa juga diberhentikan oleh DPR. Nah, itu mungkin ya lebih ini ya, lebih apa namanya, ya, lebih cocok gitu ya, ya diberikan dengan kampung. Itu mungkin ya
0: Pak Din. Pak, ini saya menuju ke Pak Syarifuddin ini sebagai ketua adat. Mungkin apakah gimana ya Bapak ya untuk menjalankan sebagai ketua adat ini, apakah ada keresahan yang mungkin pernah disampaikan oleh masyarakat dan ketika Bapak mungkin menanggapinya, dan untuk alur-alurnya ini seperti apa Pak Syarifuddin nanti mungkin menuju ke tingkat bupati. Silakan.
1: Begini, kita tuh habut ini kan menerima segala aspirasi masyarakat, untuk masalah program masyarakat apa yang harus penting dilaksanakan untuk pembangunan kampung. Itu kita setelah kita menanggapi, menerima dari apa yang diinginkan masyarakat, itu kita duduk bersama kecil untuk dibuat musyawarah, untuk dibuat diusulkan program melalui pemerintah kampung. Itu baik tentang infrastruktur, tentang pembangunan dan sebagainya lah, itu hasil keputusan musyawarah pemerintah kampung bersama tuaku, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kemudian kalau juga kesannya itu memang seperti dikatakan tadi, itu memang banyak laporan masyarakat kita dalam memutuskan satu lembaga ini kan. Ada yang benar tetap benar, yang salah tetap salah.
0: Betul, betul.
1: Karena kami hanya melaksanakan sengketa, karena di Aceh ini banyaknya diselesaikan secara adat. Kalau secara adat itu, inilah diputuskan oleh lembaga Tuhaput Nempo. Bersama pemerintah.
0: Siap, siap. Mungkin nanti akan kita bahas lagi Pak Syarif dan juga Pak Herl, karena memang ini pembahasannya sangat menarik, karena untuk masyarakat Samarinda sendiri mungkin bahkan belum pernah melihat dari budaya ataupun adat istiadat yang berada di Aceh yang mungkin hampir-hampir mirip dengan kami, itu tidak ada sama sekali ditemukan di sini Pak Syarif dan juga Pak Herl. Mungkin akan kita bahas, namun kita rest sejenak dulu ya Bapak Syarifuddin dan juga Pak Khairul. Dan juga para pendengar, bila ingin bergabung bersama kami nanti boleh silakan untuk menghubungi kami untuk bertanya langsung apa yang ingin ditanyakan dan apa yang ingin diketahui dari lembaga Tuhapet ini bersama dengan Pak Syarifuddin selaku ketua adat Tuhapet Belang Berandang yang berada di Aceh Barat, yang ada di Aceh, dan juga bersama Pak Khairul Asmadi. Tetap bersama kami di RRI Perombas Samarinda. Kita mendengarkan dulu berbagai lagu pop daerah dari Aceh, dan tetap bersama kami, yaitu bersama dengan Agam Fendi.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apanya bang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau! Cuy!
4: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
7: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Baik para pendengar RRI Perompak Samarinda, kembali lagi bersama saya Agam Fendi dalam program Pantas Aceh yang pada malam hari ini sudah berada di jam 9 lewat 59 malam, yang berarti sisa perjumpaan kita dalam program Pantas Aceh akan menuju 30 menit lagi. Para pendengar RRI Perompak Samarinda, tentu masih Agam Fendi tunggu kehadirannya. Bila ingin bergabung bersama kami dengan menghubungi kami di nomor 0541 727 2656 atau di nomor 0541 736 152, atau juga bisa gabungan melalui WhatsApp kami di nomor 0811 5819 9984. Para pendengar RRI Perompak Samarinda, dimanapun saja Anda mendengarkan kami, saat ini Agam Fendi telah bersama dengan Ketua Tuhapet Belang Berandang Aceh Barat yang ada di Aceh, serta Bapak Khairul Asmadi, yang beliau keduanya ini telah bergabung bersama kami melalui telepon WhatsApp ini. Saya sapa lagi di program Pantas Aceh. Halo Bapak Syarifuddin dan juga Bapak Khairul Asmadi, apakah suara saya terdengar dengan jelas ini Bapak?
1: Baik.
0: Pak Syarifuddin, Assalamualaikum Bapak, apakah masih ada di telepon? Baik. Pak Syarifuddin dan juga Pak Khairul ini masih membahas seputar lembaga Tuhapet. Mungkin sebelum saya bertanya lebih lanjut, saat ini sudah ada yang ingin bergabung ini Bapak bersama kami melalui telepon kantor. Ini saya sapa terlebih dahulu ya Bapak ya, mohon izin.
1: Baik. Ya, baik.
0: Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di telepon kantor. Halo, Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Pak Misran.
2: Busu Ago. Dari Sebulu.
0: Gimana kabarnya Busu Ago?
2: Kabar baik nih. Ini apa temanya nih?
0: Ini temanya malam hari ini Tuhapet, lembaga yang ada di Aceh. Ini Agam Ago mau nanya apa nih seputar Tuhapet? Nah, Tuhapet itu tadi sudah dijelaskan sama Pak Syarif dan juga Pak Herol nih, Busu Ago.
2: Oh, ini Busu Ago nih lah dengarin radio.
0: Ini Tuhapet itu semacam lembaga di mana dia memiliki kedudukan yang tinggi untuk menerima berbagai aspirasi, menerima berbagai keluhan sebagai sesepuh adat di sana. Busu Ago.
2: Busu Ago ini keluhannya nih bisa melihat mah Busu Ago nih. Kerjaan anu dengari radio mah.
0: Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan di Aceh seputar di sana juga boleh, silakan. Busu Ago.
2: Apa di anu kan yo?
0: Atau mau kirim-kirim salam sapa juga boleh, mau minta lagu juga boleh.
2: Okay. Salam buat Bu Semisran aja yang paling ganteng di Margaman nih.
0: Weh, amin.
2: Buat apa namanya, buat Putri Mancing, buat Mama Dena, buat Rian Roket, buat Rusmiati, buat Padli, buat Mama Adit yang paling cantik di Badak, buat Ida Monik. Buat Bubuhan Aceh nih, semoga sehat selalu nih.
0: Amin, atau mau disapa dulu nih, ada Pak Syarif sama Pak Herul, Bu Suago silakan.
2: Pak Herul sama Pak Sam-Sam.
0: Ya, yeah, baik Bapak.
2: Semoga sehat selalu. Buat banyak umur, buat Mas Pandi nih, Mas Pandi nih, selamat bertugas, banyak umur, mohon rezekinya.
0: Siap, kami, makasih.
2: Kami belum musim istirahat nih, orangnya tunanetra semuanya.
0: Nih Bapak, yang penting
2: ada bantuan dari anu kan, perempuan.
0: yang penting masih bisa terhibur bersama kami, Busu Ago.
2: Itu aja dulu Mas Mani.
0: Siap, sama-sama. Makasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar, tadi sudah ada yang bergabung bersama kami, yaitu bersama dengan Busu Ago atau Agam Ago nih kalau di Pantas Aceh berarti sebutannya ya, yang tadi memberikan salam dan sapa. Ini saya lanjut kembali kepada Pak Syarifuddin dan sudah ada yang ingin bergabung kembali nih, Pak Syarifuddin dan juga Pak Khairul. Ini saya sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam, budayakan salam.
0: Siap nih dengan Busu, siapa nih Busu Pendi lupa nih.
3: Oh iya, ini dengan Busu Amai.
0: Oh Busu Amai, Busu, ini mau minta okay. pertanyaan apa nih Busu?
3: Aku tertarik ini karena berkenaan dengan rencong. Rencong kan senjata khasnya seni daripada orang Aceh. Nah, buat Bapak narasumber atau ingin bertanya nih, riwayat sejarah rencong itu seperti apa sih Pak? Nah, terus nilai filosofinya apa yang tertanam dalam senjata khas budaya Aceh yaitu rencong. Nah, mungkin rencong ini ada apa hikayat-hikayat apa gitu kan. Pengen pencerahannya seperti itu.
0: Oke, siap.
3: Demikian Busu Pendi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ada yang bergabung bersama kami dengan Busu Amai. Baik Pak Syarifuddin dan juga Pak Khairul, mungkin tadi boleh dijawab sedikit karena memang untuk pertanyaan ini di luar dari topik, mungkin kalau bisa dijawab dari Pak Syarifuddin dan juga Pak Khairul, silakan.
1: Ya, silakan Pak Din.
0: Seputar Pak Syarifuddin, silakan.
4: Oke, makasih. Kalau sesuai dengan ditanya tadi yang bawa tentang rencong. Rencong di Aceh itu sebagai alat senjata. Kita lihat dari zaman kerajaan Sultan Iskandar Muda zaman Aceh itu semua orang Aceh memakai rencong. Rencong itu sebagai alat. Karena istilah orang Aceh itu dia harus memakai rencong kalau zaman-zaman dahulu itu. Rencong itu sebagai alat dipancangkan di pinggang itu kemana-mana pun dibawa. Tapi kalau sekarang kan sudah disesuaikan dengan keadaannya gitu. Itu satu sejarah yaitu zaman kerajaan zaman dulu.
0: Gimana sama, itu Bapak?
4: Sama dengan daerah lain. Kan ada juga alat, karena ada keris. Kalau di Aceh itu alatnya, budayanya rencong.

0: secara ini tidak bisa kita berikan contoh kan. Roncong ya beda dengan keris. Kalau keris kan berkelok-kelok dia. Kalau roncong tidak.
1: Berarti untuk bentuknya ini sama seperti dengan celurit, Bapak, atau beda?
0: Beda.
1: Oh.
0: Celurit, celurit kan bengkok dia kan?
1: Oh, ini sudah saya dapat gambarnya nih. Dia semacam ya kurang lebih kalau dilihat dari kacamata orang yang awam sama seperti keris, tetapi memang kalau keris kan berliuk-liuk ya, Bapak ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau rencong ini lurus, tetapi ada sedikit lengkungannya sedikit.
0: Iya, betul.
1: Oke, siap-siap. Ini bersama dengan Pak Khairul ini mungkin sempat termute ini, untuk Pak Khairul boleh diaktifkan kembali, Bapak, mic-nya. Halo, baik. Ini berbincang kembali seputar lembaga Tuhapet. Kalau dari Pak Syarifuddin sendiri selama menjabat sebagai ketua ini, Bapak, apa sih, Bapak, untuk keluhan-keluhan masyarakat yang mungkin sering sekali disampaikan ke lembaga Tuhapet ini, Bapak?
0: Terima kasih. Itu masalah sengketa, umpamanya ribut antar kampung, ribut warga dengan warga, itu dilaporkan ke Ci atau kepala kampung. Kepala kampung memanggil kami untuk merumbu, mengambil solusi macam mana yang terbaik. Kemudian di Aceh, karena sangat menjunjung tinggi adat, kami menyelesaikan secara adat istiadat.
1: Kalau dari sisi Pak Khairul sendiri, ini sebagai masyarakat yang ada di sana juga, apakah Bapak mungkin sering menerima keluhan-keluhan masyarakat, atau mungkin Bapak sendiri pernah menyampaikan apa keluhan resah dari masyarakat sekitar yang disampaikan kepada sekalangan sejawat yang ada di lembaga Tuhapet ini, Pak Khairul, silakan.
2: Oke, memang Tuhapet ini memang banyak kali permasalahan yang dihadapi oleh warga ya. Termasuk ada bantuan-bantuan dari pemerintah, ada BLT, ada uang sosial. Itu kalau memangnya itu aparat kampungnya tidak sesuai dengan yang berhak, atau yang sesuai dengan yang berhak di menerimanya, itu sasaran juga ke Tuhapet itu. Karena kan aspirasi warga tadi ke Tuhapet ya, jadi Tuhapet itu memang ya harus tanggap ya, atas nama warga, harus ditampung dan harus di selesaikan melalui kecik atau aparat kampung yang lainnya. Jadi ya Tuhapet ini ya memang luas ya, kalau apa namanya diberi wewenang, diberi amanah oleh warga gitu ya. Dan sebagaimana disampaikan Pak Din tadi ya, kadang-kadang untuk menyelesaikan sengketa ataupun suami istri aja ke Tuhapet ini yang menyelesaikan.
1: Jadi ini menarik nih, Pak Syarifuddin dan juga Pak Khairul. Mungkin dari keresahan atau aspirasi masyarakat yang mungkin menurut bapak-bapak sekalian yang paling kecil atau mungkin paling sepele yang dilaporkan nih, sekiranya apa nih, Pak Syarifuddin dan juga Pak Khairul? Atau dari Pak Syarifuddin dulu, silakan.
0: Diulangi, Pak.
1: Untuk ini, untuk laporan-laporan yang mungkin dianggap sepele tetapi dilaporkan ke lembaga Tuhapet, dari pandangan Pak Syarifuddin ini seperti apa biasanya laporan-laporan yang diterima? Kalau tadi kan dari Pak Khairul sempat menyinggung bahkan masalah suami istri pun dilaporkannya ke lembaga Tuhapet, Pak Syarif, seperti apa ini?
0: Ya, umpamanya begini. Kebijakan dari pemerintahan kampung itu tidak sesuai dengan aturan main. Umpamanya masyarakat yang berhak menerima tidak dapat, yang tidak berhak menerima diberikan oleh lembaga pemerintahan. Itu masyarakat dilaporkan ke Tuhapet supaya Tuhapet berhak menegur aparat kampung, aparat desa itu. Dan Tuhapet berhak memanggil, meminta data-data yang berhak

0: menerima harus kita evaluasi kembali. Itu wewenangnya Tuhan pun memang luas dalam arti luas. Kemudian juga umpamanya ada sengketa suami istri, kici atau aparat kampung RT tidak mampu menyelesaikan, itu dibawa ke lembaga Tuhaput. Karena lembaga Tuhaput adalah lembaga tertinggi di kampung, di desa. Demikian Pak. Karena yang hal-hal cuman Tuhaput hanya menyelesaikan secara aturan adat. Karena Aceh kan istimewanya adat istiadat itu.
1: Betul,
0: kemudian
1: betul.
0: Orang Aceh sangat menjunjung tinggi adat.
1: Sangat menjunjung juga nilai-nilai dari aturan syariah, Bapak Saripudin.
0: Ya, betul, betul sekali.
1: Kalau dari pandangan Pak Heru nih, seperti apa? Silakan.
2: Nah, karena Tuaput ini gini, dia mengupayakan ya sengketa itu ada macet-cok dengan warga itu ya, tidak langsung dengan aparat polisi gitu. Jadi maksudnya dia akan menyelesaikan secara adat di kampung sendiri. Nah, jadi kalau mungkin sebagian daerah kalau ada sengketa langsung ke polisi ya. Kalau di Aceh ini ya mungkin agak beda.
1: Jadi gitu. Jadi bisa diselesaikan secara kekeluargaan tapi dalam rangka ya, keadatan.
2: Betul gitu. Ya, betul sekali gitu. Jadi ya warga itu kan senang kan, ya, tidak semata-mata kita lapor ke polisi ya gitu. Kadang-kadang kayak Bapak Din bilang tadi antara ribut antara warga ke warga juga kan itu kan sangat rawan gitu.
1: Betul.
2: Kan. Tapi tetap bisa diupayakan untuk bisa damai ininya. Nah gitu mungkin penting.
1: tadi ini saya mundur sedikit nih Pak Saripudin. Mungkin belum dijelaskan dari Bapak sendiri tadi, ini menjabat sebagai ketua di dari tahun berapa sampai berapa, dan ini sudah periode keberapa nih Pak Syarif?
0: Begini, untuk saya, untuk lembaga saya ini.
1: Betul.
0: Lembaga ini kami menjabat periode 2000 sampai tahun 2032.
1: Oh, 2032.
0: Iya. Dari tahun ini 2026 sampai 2032. Itu termasuk Pak Khairul, salah satu anggota saya, itu anggota Tuaput kampung.
1: Berarti ini menjabat di periode pertama atau kedua nih dari Bapak Saripudin?
0: Kalau pribadi saya sudah pernah menjabat kepala desa di sini dari tahun 93 sampai 2009.
1: Wah, lama Bapak berarti ya.
0: 17 tahun lebih kurang. Kemudian sekarang kemarin ini periode ini udah diminta sama masyarakat, tokoh agama bersama-sama dengan Pak Khairul dipilih oleh rakyat untuk membantu pemerintahan karena Tuaput ini SK dari Bupati juga sama dengan kecil.
1: Pak Saripudin, ini sedikit sebelum kita menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, sekiranya apa Bapak yang ingin disampaikan dari Pak Saripudin sendiri selaku ketua adat dan juga dari Pak Khairul sebagai salah satu anggota yang berada di lembaga Tuhaput ini, yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat-masyarakat Aceh khususnya dan umumnya kepada masyarakat di mana saja berada di negara Indonesia ini yang bersuku dari Aceh, ataupun mungkin bagi orang-orang awam yang bukan bersuku Aceh tetapi ingin mengetahui seperti apa lembaga Tuhaput ini. Mungkin bisa dimulai dari Pak Saripudin dulu, silakan Pak Syarif.
0: Ya, terima kasih. Lembaga Tuhaput ini merupakan pilihan dari masyarakat, kemudian bekerja sama dengan pemerintah desa. Itu kita berupayakan dalam untuk masyarakat ini untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa secara menyeluruh, secara Republik Indonesia. Kemudian kita mengantisipasi adu domba di kalangan masyarakat itu supaya jangan terjadi, demi kemajuan satu desa, satu bangsa. Kemudian juga kita mesankan supaya yang hal-hal mampu diselesaikan secara kekeluargaan, secara adat istiadat, lebih baik kita laksanakan secara adat istiadat. Kami kira demikian untuk disampaikan kepada masyarakat.
1: Baik, kalau dari Pak Khairul silakan.
2: Oke, saya kembali dengan apa wewenang dari Tua Put ini kan, kita harus menyerap aspirasi dari warga ya. Nah, jadi apapun keluhan dari warga itu kita akan menampung dan kita sampaikan ke aparat kampung, ke kecil untuk diselesaikan gitu. Ya termasuk mungkin ada gangguan-gangguan dari lingkungan. Contohnya mungkin ada yang apanya parit-parit ya, di tersumbat. Warga-warga juga ya, kebersihan lingkungan juga. Kemudian juga kenakalan remaja termasuk narkoba kan, ini juga kita upayakan sehingga warga itu bisa damai tenang. Ini mungkin yang diharapkan, dan apapun yang sengketa yang dialami oleh warga, kalau bisa kami upayakan bisa diselesaikan secara adat di kampung, tidak mengandalkan ke aparat keamanan. Mungkin gitu, Fendi.
1: Baik, siap-siap. Karena memang untuk penyelesaian dari suatu masalah, ini alangkah lebih baik jika bisa diselesaikan terlebih dahulu dalam ruang terkecil ya, Bapak Syarifuddin ya, dan juga Pak Herul, dalam ya, aspek kekeluargaan. Jadi agar bisa masalah terselesaikan dengan adem, tentram, dan juga penuh rasa kehangatan di tengah-tengah masyarakat ya, Pak Syarifuddin dan juga Pak Herul.
2: Baik. Betul ya, benar.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Syarifuddin selaku Ketua Adat dari Lembaga Tuhapet Blang Berandang yang ada di Aceh Barat, dan juga Pak Khair Asmadi yang juga menjadi salah satu bagian daripada Lembaga Tuhapet ini. Semoga nanti di lain kesempatan Pak Syarif dan juga Pak Khairul bisa berjumpa kembali bersama kami di RRI Permasa Barda, dan saya doakan semoga bisa amanah dan semoga bisa terjalankan visi dan misinya, agar tentu aspek kekeluargaan harus tetap diutamakan untuk menyelesaikan berbagai masalah umat tentunya. Terima kasih Pak Syarif, terima kasih Pak Khairul.
2: Ya, terima kasih.
1: Baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sama-sama. Demikian para pendengar di RRI Perumah Samarinda, perbincangan kita pada malam hari ini seputar Lembaga Tuhapet bersama Bapak Syarifuddin selaku Ketua Tuhapet Belang Berandang di Aceh Barat yang berada di Aceh, dan juga bersama dengan Bapak Khairul Asmadi yang juga menjadi bagian daripada Lembaga Tuhapet Belang. Para pendengar RRI Perumah Samarinda, sesaat lagi kita akan berjumpa dengan program kesenian Budaya Lamut di jam 10:30 malam. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu dua lagu dari Aceh. Selepas ini akan ada lagu dari Aceh Singkilta yang akan dinyanyikan oleh Desta Nada serta Anak Yatim dari Rafli Kande. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
3: So, kok tagak mangari, tinggi semut tinggi, randa semu randa, bagi ko alam, manajang pani, pulang patang, bagi gasing, dilenungkan. Wop!

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Pro4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro4 RRI Samarinda.
2: Merasa harga barang naik terus ya? Kenapa sih inflasi penting banget untuk kita? Karena inflasi adalah tanda ekonomi kita sedang berkembang. Kalau harga barang naik, itu bisa berarti ekonomi kita makin aktif dan banyak peluang baru muncul. Jadi, inflasi bukan cuma tentang bikin harga barang naik, tapi juga jadi pengingat buat kita untuk lebih pintar mengelola uang. Kalau kamu mau uangmu tetap berharga, mulailah belajar tentang investasi dan menabung dari sekarang. Dengan cara ini, uangmu bisa tumbuh lebih cepat, pesat, dan kuat lebih dari inflasi. Ingat, inflasi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola keuanganmu. Cerdas hadapi inflasi dengan investasi sejak dini.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Kerandeng Sanak, saatnya etam telinga kesenian budaya lamut, di mana pada malam hari ini untuk kesenian budaya lamut berada di edisi ke-35. Dan busuk yang ditunggu nanti kehadirannya Kerandeng Senayo di jam 11 malam hingga merapat di jam 11.50 malam dalam program Bergah untuk menyajikan berbagai lagu pop daerah dari Nusantara. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda bersama dengan Busu Fendi.

memukul terbang. Memukul terbawang menyambung kisah. Namun kasih sepelajarnya gang. Karanya wila patah ya kawan. Diucapnya jangan tinggal, dibaca jangan.

apa yang akan panglima kikikan tertawa beratan rami bercabur manjat pohonnya lepe bilang rasa bakarak muha rasanya sama-sama ngelibak mandian tumbur tertawan berataan ujar silamat nah baik anglong singa bungkang panglima 40 bintulu aja bintulu bintu aja bintu korba tanduk meninggal tanduk timbaru bujang timbaru bukang pake ngawang sawurip panglima dimungkur pelosok ya paman ada apa pan oh berjaga-jaga baik-baik kalau bercanda papa malam-malam barang siapa yang liwat atau perahu atau letel-letel belakang hampir kapal kita tanya orangnya apa maksudnya memimpin kapal kita ya jangan khawatir.

Hilang lewat silamut keset tersebut Raden Bujang Malu ala. Dibawanya Ratu dengan bara segera diserahkan dengan lanya putranya. Ujarnya Ratu Bandara Siam, nak, ya ini enak baik nak, untuk artinya teman dan kawan atau mencibuk air, atau kekurangan air, atau kekurangan kayu, atau bikin rumput-rumput, menebas rumput pintar. Ya, ya, ma, ya, man, sempiannya, ma, menyayakan, ya, ma, bagus saja, ya, ma, kabujuran kita tukang kebun kuyang, ya, ma, nah, bagus, nak. Ini nak, baik-baik, nak, pengen perintah, nak, baik-baik, nak. Ige ya ma sakena uyun ma mayan taknya bisa ya munnya bisa mayumput.

Wajarnya kalau dengan Mbara juga itu tukangnya kebon. Punya tong apon, apa aja sampean pon. Tukang jumput, ikan bisa kamu jumput. Wah, perkara merumput saya bisa. Mencebok air, bisa. Menungke kayu, ya, bisa. Coba ikan kayunya bisa memikulnya kayu. Coba ikan memikul kayu, menungke kayu. Itu perkara jandra dan bujang malu ala kari-kari mengangkut kayu.

Itu pekerjaannya Raden bila pagi-pagi bangun menjumputnya Nyai Kapak. Belum sampai apa-apa sarapan. Ini menempuh kayu setiapnya hari. Setiapnya waktu kayu menjadi penukang kayu. Ojo Raden bujang malu sambil berpikir dalamnya mana. Wah, bujang-bujang mulai kerjanya menjadi tambah urang, kerja menjadi hulun urang. Ini mah kau jari di tangan sampai betukul-tukul betungki kayu. Sudah kanya puas menungkih kayu, disurahkannya pulang tukang kembali.

si bujang malu alam rumput kebon, rumputan orang. Sebulan dirumputnya dengan setengah hari akur. Jadi kalau kau bayar pemisi, wah pintai banai tukang kebon, cepat banai pekerjaan. Jaranu, jar bujang malu alam biasa sudah. Aku pakar merumput lu aja, bisa sudah putri. Setiap hari pekerjaannya merumput di rumput-rumput, rumput baru tumbuk lagi. Sudah kan lama tukang hanya rumput dipindah pulang pak kerajaan menjadi air tukang.

orang sekali memikul bisa orang 2-30 banyaknya mengisi kolam jering permandian. Raden Bujang Melala kapan dibuang diisi Raden. Dia ada sampai setengah jam Raden mengisi penuh wadahnya. Sahabat Raden Bujang Melala mengisi dengan kesaktian, mengisi dengan kejayaan. Palumnya pernah putusnya air, selamanya di tukang lanyang air. Wajar galuh mas kecil enam sulia kaca, bagus bener tukang air, cepat bener. Buyan ini kamu naikkan gaji putar.

mancing bukannya air sudah nyepuas berasa puas. Wajar Raden bujang mulai ini maka payak benarak badanku tukang air. Lebih baik ujarnya Raden aku gunakan pelajaran paman lamut. Sebab lamut ada memberi pusaka lawan Raden bujang.

pasan nyara dendangan baras segera ujar jara dede minyak jayang katung kalisan tuba jayang katung sebuah anak jayang katung serumpat pagar minyak jayang katung jelatang tulang kalikam bujur-bujur minyak asal kasakten asal dewa alam kayangan batar guri yang punya jika nyagalu kenyaman dikena ikam belum artinya jangan ikam air jangan terlalu dingin panas pun jangan ikam air dingin pun jangan apabila kena pegaluk bareman di mandi apabila nyata tawa ikam air luncati ke dalam muntungan.

lalu para salim peka dengan karunia buruk pura-pura lanya gemau menajuin pura-pura sakit sambil abah selimputan rupanya galuk babaya cukup para tempuan para pagi-pagi bangun

adu kayu mah bawa gayung tiasan nyuma mandian nyuma kaya nak mandi mah. Lalu anya kalau dibawa kawan gayung lah anya.

nyapar mandi-mandi dengan barasiga merasa belum nyapa cih yuma. Ini ayo mak, bukannya dingin saya yuma, tidak juga tayu panas yuma sedang yuma. Aku yuma bayam puas yuma baik.

bapaknya sambil berenang di dalam kolam sambil bernyalam-nyalam. Ujar Amban Dayang, lo jangan terlalu lama lo, nanti kedinginan lo sih Yuma. Ini ay Yuma bukannya dingin Yuma, bukan yang panas Yuma. Ya seenak bana Yuma ya, sabadan uyun mandi Yuma. Rasanya mambo di dalamnya mandi sambil berkaca cebong sambil

gatal segalukannya naik mang gatal-gatal. Nah, macamnya lo. Aku bilang jangan terlalu lama mandi, nanti kedinginan. Ya yuma kanya yuma maya sedingin mana ku ya yuma eh. Ayo yuma ambia kasiasan yuma. Lalu para salendang ana para sigla dibawa ke

Oh, bagaimana lo kalau udah dingin? Ini mah kayu mah dingin banget ya, biasa yu mah. Ya sampai ke dalam tujang yu mah. Ah, apa aku bilang tadi jangan terlalu mandi juga, nanti kedinginan terlalu. Para selimput nanya galuk limbak, para selimput nanya galuk merasanya dingin. Di dalam selimut

dibobar pajam berapa lagi dibobar buka mata demikian. Kalau korupanya rasa tiada lagi lanya teratakan. Oh jalannya kalau dengan embar segera, ya dukanya cuma amban, cuma hanya dayang. Tuyo ngapa cuma awak, dayikan cuma di mana tukang kebun cuma, tuyo naik cuma tukang kebun cuma.

tamban bar dua barap putara-putara melihat kabulu jadi lihat yang pindah kelubut kelubut berselimput karung. Jangan amban dayang nape ini pindah kelubut berselimput karung nih. Apa ya di parakinya dilihatnya tukang kebun kamu kah yang berselimput karung? Dia tak kau tukang kebun ya aku loh eh aku dayangnya. Oh sekarang ini Galuh Putri memanggil. Kita naik ke atas barangkali ada yang diperintah Galuh lagi lebih daripada mencubuk air. Jadi Raden Dima kemandang ambannya dayang hanya memanggil bergamatnya Raden membuka selimput menggigil pinah menggigil wajar amban dayang yang kedua menyambat buah bujur jopang pindah pucat muanya dari sentukang banyu nih.

malaga dengan bara segera ujarannya tukang kebun. Ya dukunya madda yang ulun di sini aja. Oh tidak. Itu kalau putri menyuruh masuk di dalam kamar, itu barangkali apa yang diperintahkannya.

Amannya, amannya ada yang loh, loh. Apa Yuma? Nah, ini loh tukang kebun nah, nah. Ini tukang kebun itu udah garing juga katian muanya pindah pucat, pindah mengerti gatar nah. Lalu nyabangkit galuk dengan berduduk dengan membara sigra. Lalu memberi bata amban berdua mengerti amban geleberan bukahan. Wajarnya galuk petinggi tukang kebun. Ya galuh ada apa galuh? Ini maka tukang kebun. Koyak nak menyuyo tukang kebun. Nah, apa nang sepian panu suruh galuh? Artinya lu kerja apa sampai suruh? Ini tuyung di dayam kami bebaya siakan. Raden rupanya menderita sudah dalam menapah. Raden sudah makannya sudah jalan nih. Ini pang Raden sudah disuruhkannya membersihin nah di dalam kamar.

disuruh pulang melap segala meja. Aku disuruh melap segala meja. Disuruhnya pulang menggosok segalanya cermin. Demikian kawan, nanti nambuh jangan malu ala. Wajannya galu yaduknya uyang tukang kebun. Sama nyipang tukang kebun tuyung koya seimputakan tayu dingin banae. Tandar-barat tandar sampai

nyalanya putri. Ya dukanya kakang si tukang kebun sebenarnya kakang. Uyun mayat sampiannya sejap jajapan jaduk kakang tukang kebun. Yang sebenarnya saya mau bayar tanya siapa jenang yang sebujurnya. Di mana lagi kota apa?

jar Raden Bujang Meluala pah. Ini jar Raden Bujang Meluala takdir dewa sudah. Andak aku artinya bakulim kada kawa lagi. Jadi Raden terpaksa berapadah. Ujar Raden, nah sebenarnya lo kali kamu nak tahu ngaranku, aku ngaran Raden Bujang Meluala. Ini bana ejua yang mun kakak ngasih bujang emayu-maya. Buju ejua jadi sampai mimpian. Gimana penduduk negeri kota Benua siapa yang bonda? Nah, dengan penduduk negeri kota Benua dengan ngarannya negeri Pringgap Cahaya. Bonda aku dengan ngarannya Raden Kasan Mandi Sandiamadi. Pakaianku Ratu Indra Pungsu. Ya, mun damin tu kakang asa bujunya kakang sampian bayang kayu puyuh.

akhirnya galu kakang sempian bane tipu-tipuan kakang ayupannya sempian di wadaku yang hayang. Wah dingin, suam dingin aku daripada anak berapa-apa di kampah. Ini maka kakang atayan juga bane kakang huyun banyak-banyak minta pun memintah sempian. Wah aku dengan sampai betukul tangan dan bahu nah, bahu sampai berdogol juga bahu.

Kakang. Sa abap dinagi kita, Kakang, banyak anak kaya jelja. Saya tu sampat puyo, satu nang maminta badan uyun. Satu balam ada diterima ulah ayakanya bonda. Yamun sampian asap ujuenya, yatayan kita bayar dua. Yamun sampian sebenarnya yon badan uyun bayar cinta-cintaan. Yamun sampian akadak yon badan uyun. Ayunya Kakang uyun bawa aja ayi, Kakang kana gipian. Wajar Raden Bujang malu ala den. Mas kacil dan nafsu dia kaca apa putus hati kakak meninggalkan ayah pondekam. Cih Kakang kada dua tiga hati badan uyun Kakang eh. Bawa

apa ya, sampai di dalam kapal burung hilang dengan sakutika. Timbulnya Raden Bujang Manuala akan jaga lebih anglong singa bungkang. Apa ya dini kari panglima lepe melihat pina kubur-kubur datang di jalan. Siapa nih? Dan mikirnya panglima lepe mengayun kapak. Panglima anglong mencabut beladau kanak menikam. Jadi paman, paman ulang paman. Udah lepe hampir lagi tadi. Hei, sedikit lagi. Ulan paman ulang. Oh, sampian karaden. Inggih paman ulang. Paman bersesubuhan karena ketahuan datang. Kenapa? Ini paman jangan geger ya paman. Raden lalunya masuk mendapati selamat tangan.

kalukannya mas dendam sulia kacau. Jadi lamut timak mendangal melihat mesem-mesem tertawa lamut paman. Ya kalau apa raden? Nah, tahu kalau sempian pernah. Ah, paman baik diselamat. Jadi lamut keluar dengan barat segera keluar daripada kabar memerintahkan dengan panglima. Eh, baik anglong singa bungkam. Panglima 40 bintu aja bintu kerbau tanduk melenggang tanduk. Bangkit jangkar, buka layar, layarkan kapal. Orang semua pada mengarah di dalam kapal, ada yang membuka layar, ada yang

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
2: Iya, silakan masuk, Pak.
3: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
4: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
4: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
4: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
4: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
5: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, Kanan Desana bersama dengan Bu Supendi di program terakhir dalam Saja Samarinda malam. Sudah tidak terasa ya, Kanan Desana ternyata perjumpaan hitam sudah berada di 4 jam. Dan tersisa sejam lagi Kanan Desana, Bu Supendi akan mengawani Desana di Saja Samarinda malam ini. Tentu dalam program Berenggah, Bu Supendi akan menyajikan berbagai lagu pop daerah Nusantara pilihan dari Desana. Dan pada malam hari ini, untuk lagu-lagunya ini berasal dari daerah Bali, Kanan Desana yo. Dan bila ingin bergabung bersama kami, boleh menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152. Atau juga bisa gabungannya melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819984. Untuk lagu-lagu pop daerah dari Bali-nya Kanan Desana yo, ini diantaranya yang akan dipusingkan nanti ada lagu Gede Kembung, Melahne Ngudiang, Kelungkung Semarapura, Sayang Beli, Pilihan Anesiduri, Galungan Lan Kuningan, Ulian Berdasar Sayang, Adengan Tiang di Sisi, Bok-Bok, sama Nah Nakluh Siduri. Mungkin ini sangat relevan dengan Bu Surinjani, karena Bu Surinjani posisi saat ini sedang berada di Bali. Tapi tidak tahu apakah sudah mulai atau balik Kanan Desana atau belum. Baik, saat ini sudah ada yang bergabung bersama kami di telepon WhatsApp ya Kanan Desana. Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Bu Su Irfansyah.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Siap, selamat malam Bu Su.
1: Apa kabarnya Bang?
0: Alhamdulillah baik selalu Bu Su. Kabar kita juga gimana nih di Muara Jawa?
1: Cerah.
0: Alhamdulillah.
1: Ada Samarinda bagaimana?
0: Kalau di Samarinda cerah juga Bu Su Irfan. Bahkan tadi sempat hujan sih Bu Su. Di jam berapa tadi yo? Kalau di salah di jam 2 atau jam 3 merian, tapi di terlalu deras benehendi.
1: Oh, kalau di Muara Jawa seminggu udah hujan
0: itu. Oh, kok bisa nih? Ini kurang pawang hujannya nih berarti. Harusnya turun nih Bu Su Irfan.
1: Ini di luar aku nih duduk-duduk lagi panas gerah.
0: Harusnya nih Bu Su Irfan yang berjampi-jampi komat kamit biar turun hujannya.
1: Mendadak aja turun nanti malam lah.
0: Amin. Mudah-mudahan.

0: Han. Bu Sirpan meminta.
1: Ini apa?
0: Ini lagu dari Bali, Busu meminta lagu apa?
1: Putar aja dari Bali itu.
0: Oke, okay, siap. Salam sapanya Busu silakan.
1: Nah, semuanya aja lah, salam semuanya.
0: Nah, itu aja. Ini
1: dulu,
0: siap, makasih. Siap Busu, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sempat terputus-putus ya karena di sana suara dari Busu Irfansyah. Baik, karena di sana saat ini sudah ada lagi yang bergabung bersama kami di telepon WhatsApp yo. Ini Busu pengen disapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, selamat malam Busu.
2: Busu Jurak Serunding ini.
0: Wah, ini dari Julak Sarunding, Busu Julak Sarunding. Ini baru pertama kali dengar RRI Perompak Samarinda, Busu.
2: Oh, kalau di apa ya? Dengan lagu Berga tuh sama ini sama siapa nih?
0: Ini sama Busu Fendi, Julak Fendi nih.
2: Oh, Julak Fendi, salam kenal aja dengan Julak Sarunding lah.
0: Iya, salam kenal nih. Julak di mana tinggal nih? Pian
2: di Tenggarong daerah Luakulu, Kecamatan Luakulu.
0: Oh, di Luakulu. Wah, ini salam hangat buat keluarga di sana Jula. Ini juga baru pertama kali nih. Ini Jula Fendi dengar ini dari Jula Sarunding.
2: Tadi itu udah lama juga aku mendengarkan masalah di Aceh tadi itu mau
0: enggak apa-apa Jula, enggak apa-apa, yang penting tetap setia telinga kami.
2: Iya, di kapal.
0: Jula, salam kenal. Jula mau minta lagu apa nih Jula nih dari Bali pada malam hari ini, lagu pop daerahnya.
2: Ayo aku umpatan aja leh.
0: Oh, umpatan Maha. Oke. Kata orang kota umpatan Maha. Ya udah, salam sapanya Jula silakan.
2: Pokoknya salamnya salam kenal aja dari Dr. Runding. Jadi yang sudah kenal, tapi banyak yang kenal dengan Julak nih. Tapi yang belum kenal, salam kenal ya Bapak dia.
0: Siap, sama-sama Julak.
2: Aku anu dia masuk dengan si Nisa lah, siapa semalam tuh?
0: Oh, sama ini, sama Acil Tata atau sama Acil Nita?
2: Ya itu tuh kan pemasuk juga sama siapa satunya tuh Nisa lah, siapa nang Pandi itu lah.
0: Nita adanya Julak, Nita.
2: Nita itu pokoknya aku salah sebut tuh, maaf aja lah namanya orang.
0: Iya, nggak apa-apa Jula. ini Pian lagi apa nih malam hari ini Jula?
2: Ya itu kamu mendengarkan radio tadi, kamu menunggu jam ini sampai jam berapa nih?
0: Oh, sampai jam 12. Sampai jam 12 sambil mau guring nanti ya.
2: ini berbahan Maha nih.
0: Tinggal siap-siap Maha nih beguring nanti hilang dah tertidur. Makasih ya, banyak.
2: Itu salam kenal aja untuk Mas Fendi ya.
0: Mas Fendi kan ya? Mas Fendi.
2: Iya, Mas Fendi, mudah sehat selalu lah.
0: Amin.
2: Selamat bertugas lah.
0: Amin. Mudah-mudahan
2: Mas Fendi hati-hati lah mulangnya Jakutai.
0: Siap. Jaga
2: keselamatan ya Mas Fendi ya.
0: Siap Jula, siap.
2: Ini besok kok siaran lagi nih?
0: Isuk Ulun siaran jam 7 malam sama.
2: Oh, acara apa tuh?
0: Sama ini dari jam 7 malam ada berita daerah. Nanti di jam 9-nya itu ada keroncong.
2: Awak juga yang siaran?
0: Iya, sama Ulun juga yang siaran besok malam.
2: Nyamanin dia kan, aku kan menunggu kan.
0: Siap enggak apa-apa, nanti ditunggu gabungannya aja Jula nih.
2: Oke, terima kasih lah atas waktunya lah.
0: Sama-sama Jula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kenapa pula nih Busu Fendi mau ngejawab assalamualaikum juga? Padahal di baris salam kenapa menjawab soalnya assalamualaikum? Baik, karena di sana tadi itu ada dua pendengar, yaitu dari Busu Irfan dan juga Julak Sarunding. Kalau Julak Sarunding ini Busu Fendi baru nelingan nih, Sida baru gabungan di RRI Perumah Samarinda. Salam kenal, salam hangat, dan semoga doa baiknya tadi Julak, semoga bisa kembali lagi kepada Jula Sarunding sekeluarga. Nah, ini tadi ada yang baru disenggol dan sidak, alhamdulillah nih, langsung tersenggol. Ada bersama dengan Beli Rinjani. Ini walaupun pakai bahasa Bali dan busu pendi di memahami, ini tidak apa-apa. Bacakan aja nanti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahajang petang Beli. Nah, ini kalau ini pasti tahu nih. Selamat petang mungkin ya, maksudnya Beli. Punapi Gatra, gimana kabarnya? Saya alhamdulillah. Nah, baiknya tuh gimana tuh kalau bahasa Bali baik gitu. Semoga sehat dan bahagia selalu. Tiang request tembang Kelungkung Semarapura. Siap, Kelungkung Semarapura kan. Busuk main dipusingkan yo, Beli Rinjani. Mana tadi lagunya yo? Ini dia, Kelungkung Semarapura. Untuk pendengar RRI Proma Samarinda, ucapannya selamat malam, selamat beristirahat. Untuk Beli Fendi, matur sukme, sami-sami. Salam hormat Mangki Mangda Budal Becik-Becik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana saat ini sudah ada satu pendengar yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon kantor. Busuk Fendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap Busu, selamat malam.
3: Lagi di Bali mau nih. Bali.
0: Bali.
3: Kan di Bali, kalau saya ini di Bali mau. Yang Busu ini nah, Busu Utuh Lumpak. Lawasnya baru datang nih.
0: Loh, ini di sama Busu Dehem Juan di.
3: Itu Dehem di Umpak.
0: Ai.
3: Uyuan dinya.
0: Kenapa pula kok Uyuan lomba lari kan tadi pagi?
3: Jadi dengan Utuh Lumpak nih.
0: Busu
3: kita,
0: Busu
3: Utuh Lumpak tuh tahu enggak kita lumpak?
0: Tahu.
3: Baca lumpak tuh anu agak pitak palanya.
0: Busu Gesta apa enggak ada di ini Busu Gesta?
3: Ah, Gesta.
0: Ai.
3: Jadi boy ngopi kalau. Jam berapa? Jam 1 lewat baru dibalasnya.
0: Astaga, sempat itu sudah.
3: Busuk amat ini. Iya sudah.
0: Oh, liburan kasih dah nih kisahnya nih.
3: Empai, kalau ngopi lah turun empai.
0: Aman Busu. Besok empai. Empai
3: itu.
0: Ntar empai ini Busu Pendi hamba tuh ke Kota Bangun.
3: Wah, iya bujur dah.
0: Bayang itu ke Kota Bangun jam 7 hambat. Ini pulang jam 12 nanti malam.
3: Maka empai ya Utuh Lumpak empat nih.
0: Oh, di mana tuh empai itu ngopi?
3: Di Ponegoro lah.
0: Oh, di Ponegoro ya sudah tuh kopinya maknyus di sana.
3: Ya, apalagi. Jadi jaketnya Busu Syukur tuh di sini saya bawa.
0: Iya, Busu Syukur di ini.
3: Iya.
0: Di Ambarawang Laut.
3: Tetangganya itu si Busu Irfan, Pak.
0: Oh, dekat ya Busu Ambarawang sama Mora Jawa tuh Busu?
3: Ya, kurang lebih aja, pokoknya Mparan aja kan.
0: Ya anggaplah ya. Berarti sini sama Samarinda seberang berarti lah.
3: Iya, pokoknya sampai nak ngopi boleh. Saya tungguin Busu.
0: Nah,
3: kita bukan ini lah. Abang Junaidi begitu juga. Muhammad sibuk nih ya kan, lagi reporter nih. Terus siapa lagi? Rudi Mulyadi.
0: Ya Busu Rudi. Iya,
3: nggak bisa.
0: Sama ini di Busu Dedi, Dedi Pro 1.
3: Oh, ini sibuk juga.
0: Nah,
3: katanya meliput ininya.
0: Iya.
3: Coba datang sini dengan Rano, penyiar sebelah, penyiar dangdut tadi saya bawa kan. Telepon kan jam 8 tuh. Dijangkap di WN di Bala. Kalinya jam 9.04 baru bangun dia. Pastinya siaran kan jam 10 kan udah mulai siaran ya.
0: Jadi
3: dia lanjut bernyanyi lah ya. Apa sorangan?
0: Eh sudah di papa sama Busu Lumpak tuh sama Busu dia.
3: Busu Lumpak dia ya, buat iya tuh. Terima kasih Busu Pendi ya.
0: Bukan Busu Pandi.
3: Ya, ada yang nyambut ini, ada yang Pandi.
0: Itu sudah.
3: Untung kan yang nyebut Pepen. Pepen ya. Tuh
0: nanti
3: kering-kering tuh Busu Misran tuh kenapa?
0: Nanti kayak pemain film tuh Busu anu Busu Pepen tuh.
3: Iya Pepen ya.
0: Jupen tuh. Jupen kah.
3: Terus itu pas Pepen pulang kan? Ditambahinnya pulang dia jadi Pepen ya.
0: Makasih ya, banyak Busu.
3: Ya terima kasih untuk Lumpak nih Boy Mulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana karena mungkin sudah disempat lagi karena lagunya akan banyak benih yang akan dipusingkan pada malam hari ini. Jadi Bu Supedi tutup sementara terlebih dahulu karena di sana untuk sesi interaktifnya. Langsung saja teman-teman berbagi lagu dari Bali pada malam hari ini.

0: 前来跟他解约，我也是有时候
1: 解约的。你要是男的，你要是帮我拉住男的。

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami. Download aplikasi

0: Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah terlanjur melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat, identitas yang menunjukkan umur seseorang, serta anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang adalah untuk melatih kesabaran. Bagi suku Dayak Kenyah, laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada. Namun sayangnya, dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang. Dan saat ini, hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Kurang dengar demikiannya perjumpaan Etam dalam program Berengga. Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada dengar yang sudah gabungan bersama kami di RRI Perompak Samarinda. Sebelum Bu Supendi menutup perjumpaan Etam pada malam hari ini, Etam masih nelinga lagu Gede.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
2: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
3: Bentar lagi lah, Bu Tri.
2: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
3: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
2: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
3: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
2: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
3: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: apa yang kita cari dalam hidup ini. Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati. Ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Grande sana. Dengan terdengarnya alunan ini maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Sana di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar yaitu Bu Sufendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang setia neringa kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Supendi Karang Desana pada 4 21 Juni 2026 di jam yang sama dalam sajian Samarinda Malam. Bu Supendi pamit dari Randengar Deng Sana. Selamat beristirahat, selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat tambat keruan dan sanak perompat di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja tamkawa dengarkan siaran kami. Inilah RRI Perompat Samarinda kembali mengudara ngawannya tamkalanya edisi Minggu 21 Juni 2026 dari tempat tugas. Saya mengucapkan selamat hambat dan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat dari Samarinda, Suara Budaya Nusantara, karena kita Indonesia. Selamat hambat, keruan dan sanak, bersama dengan Mbok Putri dalam rangkaian Samarinda Hambat kali ini ya. Ngawani perjumpaan kita galanya jua. Hambat ini Bu Sumbo, kita akan awali bersama dengan pengajian dan jua akan kita lanjutkan dengan renungan beserta jua lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan etam untuk bergabung bersama dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan juga dalam rangkaian Samarinda Hambat Bus Ombo bersama dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara dalam sajian program Dendang Nusantara pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan Halo Bro Etam pada jam 8. Selanjutnya juga kita akan hadirkan Oda Bekasah pada jam 9 Bus Ombo. Baiklah Hambat, kali ini kita akan awali kebersamaan bersama dengan pengajian Quran Surah Al-An'am ayat 1 hingga 6 bersama dengan Sri Wahyuni penerjemah Fahru Razi, dan setelah ini kita akan hadirkan renungan dan juga lagu-lagu islami. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka.

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit yang ada pada sisinya yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu.

0: Dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan.
1: Wow.

Dan tak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, mendustakannya.

Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak. Al-Quran tak kala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.

Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Manusia adalah makhluk yang terus belajar. Belajar memahami, menerima, dan memaafkan. Kita tidak selalu kuat, tidak selalu benar, dan itu wajar. Di balik sikap yang terlihat baik, setiap orang menyimpan cerita dan perjuangannya sendiri. Ada lelah, ada luka, dan ada harapan yang tetap dijaga. Menjadi manusia bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang mau bangkit dan tetap berbuat baik meski keadaan tidak selalu mudah. Karena setiap manusia

0: Perempat dari Samarinda, Kerawang dan Sana, saatnya kita bergabung bersama dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Insyaallah pagi kali ini kita akan mendengarkan bersama kajian bersama dengan Ustadz.
1: Bu, adik-adik hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ma'ruf yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Radio Republik Indonesia Berempat Samarinda di mana saja berada yang juga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tama dan utama, marilah bersama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka silaturahim dan ta'limul ilim. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, ila hadrati jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila hadrati mu'allif hadzal kitab Imam Nawawi. Syai'ul lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sa'id bin Jubair radhiyallahu an dan ulama lainnya berkata bahwa keutamaan zikir tidak terbatas dalam tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan semacamnya. Akan tetapi setiap orang yang beramal karena Allah, maka ia pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Sa'id bin Jubair, zikir itu tidak terbatas hanya bacaan-bacaan yang biasa kita baca. Tidak hanya terbatas kepada tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar dan semacamnya. Tetapi yang namanya zikir itu setiap orang yang beramal karena Allah, amal apa aja, baca Quran kah apakah, pokoknya setiap perbuatan yang dilakukan karena Allah maka itu pun dianggap berzikir. Nah, istilah orang hendak ke pasar pagi itu macam-macam jalan kan, ada yang lewat jalan mana sana tuh, ada yang lewat sana, ada yang mutar. Intinya tetap sampai ke pasar pagi. Sama kita berzikir itu pada hakikatnya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, amal apapun yang kita lakukan, yang intinya apa? Dilakukan karena Allah, itu dikatakan dengan zikir. Atha radhiyallahu an berkata, majlis zikir adalah majlis halal dan haram. Yaitu bagaimana kamu membeli dan menjual, sholat, puasa, menikah, cerai, pergi haji dan sebagainya. Nah, kemarin kan kita sebutkan bahwa ketika kita banyak beramal soleh, banyak berzikir, banyak mengingat Allah, jangan lupakan juga dengan majlis zikir, dengan majlis ilmu. Karena di majlis ilmu itulah kita diajar. Ada pelajaran tauhid, ada pelajaran fikih, ada pelajaran tasawuf atau akhlak. Sebab dengan majlis zikir inilah, majlis ilmu inilah, kita akan mengetahui apa-apa yang diperbolehkan oleh Allah, apa-apa yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk mengaji, Kalau kada tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya yang tahu. Tanya yang tahu. Kada tahu tentang masalah bersuci, tanya. Tidak tahu tentang masalah sholat rawatib, tentang sholat jamaah, tanya. Tidak tahu tentang puasa, tanya. Ingin berangkat haji, belajar manasik. Ingin kawin, belajar tata cara orang kawin. Hendak berdagang, tata cara berdagang kayak apa? Tata cara berdagang supaya ketika melakukan sesuatu itu tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muslimina wal muslimat fadzakirin Allah katsiran wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat, laki-laki perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Artinya kalau orang banyak ingat Allah, maka Allah menyediakan mereka ampunan dan pahala yang besar. Selamat sudah. Kalau Allah mengampuni kita dan dapat pahala yang besar, jaminan masuk ke dalam surga. Nah, jadi kata Allah, siapa yang banyak mengingat Allah? Mengingat Allah itu dalam artian tidak terbatas pada bacaan tadi. Tidak, misalnya ini kita sholat subuh berjamaah nih. Habis sholat subuh, dengar taklim, habis taklim kena bersalaman, habis bersalaman kemudian sholat isyrak masing-masing, habis sholat isyrak hendak bulik melihat jam, lalu mengatakan dalam hati, kena zuhur jam 12 lewat 17 hendak ke masjid pulang. Nah, terserah aja masjid di mana. Kalau memang kada kemana-mana, tinggal di sini Al-Ma'ruf. Bila ke pasar bagi, berarti ke masjid raya. Jadi niat itu sudah ada, itu namanya zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tuh kadang ingatnya waktu hendak berbuka puasa ya. Kalau orang hendak berbuka puasa tuh 10 menit sebelum berbuka tuh lihat aja melihat jam tuh lebih 10 kali. Nah, ya Allah. 3 menit lagi aja. Ya sekong 2. Sekong detik 9. Ayo bayangkan saking perhatiannya. Tapi bagus juga, jualan bulan puasa itu bagus. Bagusnya kenapa? Karena umat Islam yang dulunya kada hafal waktu imsak, itu hafal. Yang dulunya kada memperhatikan waktu berbuka, memperhatikan. Bagus, luar biasa, bagus. Kalau yang lain kada, nah ini nanti juhur, kita kan anda kemana pulang nih, perhatikan pulang, anda ke masjid pulang. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Al-Wahidi mengatakan, mengutip pendapat Abdullah bin Abbas, kata beliau, yang dimaksud berzikir di sini adalah mereka yang berzikir kepada Allah sehabis salat. Nah, berzikir kan minimal Allahumma antas salam itu minimal tuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam. Jangan Allahumma lantas jalan. Nah, apa-apa, sepak bola siang juga kada pagi ini bang, ya Allah. Nah, ini piala dunia kah? Disuruh melihat jualan nah. Anu lain sudah lah. Kalau dulu, nah ini hebatnya, lucu bian. Bahari, tanya Prof. Mas Jaya, TV itu satu aja. Tapi kalau ada sepak bola tuh, wah, luar biasa pingin nonton. Ini TV banyak channel, banyak HP bisa. Cuma kada bisa lihat apa lah. Coba ya. Kada tapi anu ya kalau makanan satu tapi pengen banyak, luar biasa pengen makan. Makanannya banyak nah juga. Itu hebatnya Allah itu loh. Mengganti sedikit aja. Tapi itu. Kayak buka puasa tuh nanti. Waktu hendak buka puasa, makanan banyak, luar biasa. Pengen A, B, C, ambil ini, ambil itu. Sudah buka puasa, makan kurma 3 biji, minum, hilang. Ada lagi ya. Nah, jadi tadi, pertama, kata Imam Al-Wahidi, yang namanya zikir itu, ialah zikir kepada Allah. Kapan? boleh jadi sehabis sholat. Nah, dikira dulu minimal Allahumma antas salam 33, 34 itu minimal sudah batasannya. Nah, kemudian kapan lagi? Ada namanya zikir pagi, ada. Ada namanya zikir pada waktu petang, ada. Kemudian apa lagi? Mau tidur, masih ingat kan adab tidur semalam berapa tuh? 34. Handak guring aja ada bacaannya, ada adabnya. Ada zikirnya. Kemudian bangun tidur, mau pergi, ada. Kalau adabnya mau berjalan kemana, ada zikirnya. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu bagus itu. Nah, kemana? Siapa yang membaca itu, membaca sebelum pergi, berjalan kemana-mana, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Pertama, apa kata Nabi SAW? Apa yang dituju itu insya Allah ada. Yang susah itu kan kalau kita nak menuju pas kan tidak. Pak Haidir misalnya hari ini acara orang kawinan, mulai rumah berniat sudah, puji Pak Haidir, aku hendak makan kambing guling. Pas sampai di sana habis. Nah, yang sudah. Kita kan yang penting itu bila hendak berjalan ke mana-mana, yang penting apa yang dituju itu ada. Itu yang penting. Makanya ujar Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Akan diberi oleh Allah beberapa kelebihan. Pertama, apa yang ditujunya insya Allah sampai. Yang kedua apa? Selama perjalanan dia akan dibimbing oleh Allah. Maksud dibimbing itu lurus saja tuh. Ini ada juga orang anda kemana terbelok. Ya deh. Anda ke masjid sudah. Pas lewat pos kamling, ujak kawan duduk dulu, ujung-ujungnya kada jadi ke masjid. Bakupiah aja bang. Untung kada bedom, namun bedom iya sudah. Orang balik masjid, balik juga. Nah, itu namanya terbelok. Nah, bisa kalau pahitir lah, bisa. Apalagi rumah jauh, kalau rumah dekat nyaman aja. Ini godaannya tuh kayak inilah, ini godaan. Orang rumah jauh bila hendak ke masjid itu terbelok di jalan. Itu godaannya. Orang dekat masjid godaannya belalambat. Lihat aja. Ada kode dustai. Rumahnya jauh bila hendak ke masjid itu biasanya ada godaan, apakah ujak kawan belum. Sehingga minum, ngopi, berokok, ujungnya kada jadi ujak kawan, kamat sudah orang kada usah ke masjid. Itu kalau jauh. Tapi kalau dekat biasanya ahli masbuk, rancak masbuk itu orang dekat. Belum biasa di kampung kan, biasa di kampung. Kampung itu kadang-kadang biasa juga boleh lembet. Lembet ulun. Pas masbuk lihati di higa, nah sama sebelah rumah semuaan. Lihati di muka orang jauh semuaan. Ini gitu penyakitnya. Nah, mun di Makkah kada boleh lembet selesai rumah. Belum ada bisnis sabopo di mananya haji apa tuh plus kah hotelnya tuh ya tuh di zam-zam sih tuh, tapi naranya boleh lembet tetap ya kada awal masuk ke masjid ya, walaupun turun dah pelataran mana nih bayang di atas ya nampak terlambat sama aja juga ya, kada bisa masuk. Nah, jadi tadi kan banyak bacaan tuh, banyak kalau hendak membaca apa dibaca. Kemudian apalagi, nah pulang ke rumah ada bacaan. Ya Allah, pulangnya apa bacaannya? Masuk ke rumah ada bacaannya. Kalau amalan tuh banyak aja, tinggal ma'amalakan. Nah, tinggal ma'amalakan. Masuk ke rumah, kaki kanan. Ya Allah, habis itu baca Al-Ikhlas 3 kali. Sudah. Ayat Kursi 1 kali, aman sudah. Dan berzikir itu kata Imam Mujahid boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring. Cuma kalau beradab itu kan mesti menghadap kiblat, suci. Ya. Tapi kalau kada bisa, ayo berbaring ada apa-apa. Bersandar, ayo ada apa-apa. Ya. Sambil bersandar, kopiah dipacol, betis berhunjur, nyaman mana. Itu kada sampai seputaran tasbih guring. Tapi kada apa-apa juga, yang penting ada yang dibaca. Ini memang segala sesuatu tuh. Amalan tuh apapun biasanya jarang dimulai dengan ikhlas tuh jarang. kita aja bahari disuruh sembahyang non kuitan tu ikhlas lah, kada takutan non kuitan. Atau kadang-kadang ujar kuitan bila sembahyang kamu masih kubagi duit, nah nyari tu mau. Tapi lama kelamaan kan hilang gitu nah. Lama kelamaan yang penting tu mau menggawe dulu. Soal kita ni ahli maksiat apa tu soal lain. Ada apa? Bahkan nyaman kru aja ulun tiap hari bedom gawian, ada apa? Ayo ulun bahari di kampung itu nah, rame, kadang-kadang kawanan, lucu pian. Bila waktunya sembahyang, sembahyangan. Bila habis sembahyangan, bakocok pulang. Ayo lah, rame. Ayo namanya kampung-kampung kami bahari itu. Sampai digelari orang kampung maling ya, Pak. Bila habis beli sembahyang, bakocok pulang. Ah, ya Allah. Kena sembahyang, sembahyangan pulang, asal lucu, Bang. Tapi lama-kelamaan, hilang. Hilang, lalu ingat lawan Allah sembahyang aja lagi itu ada masanya. Hai, maling aja kalau sudah tua ampih jadi maling. Dulu ada bekas maling, ulun kowe tobat sudah ya. Kenapa ulun anu lari kada laju lagi jar. Udah mati bujur jua, mun sudah tua nih tangkap orang dapat teh lagi ya. Ada masanya. Ada masanya. Nah, ulun ingat bahari uji guru yang penting amalan yang ditinggal. Wabil khusus lima waktu. Lima waktu berzikir dah, itu aja sudah. Kadusnya asal itu konsisten, napa-napa nang kada baik itu kena ampihan sorangan. Nah. Ini kayak pandak bagus. Subuh jam 7, Johor setengah 3, asar maghrib peganding. Ya Allah. Itu namulah rusak tuh di situ. Jadi pada he menyahuti pulang untung gue sembahyang aja nih sudah itu. Nah kemudian lagi, nah ini coba deh. Imam Atha mengatakan barang siapa yang mengerjakan sholat lima waktu dengan sempurna, sempurna tepat pada waktunya, maka ia termasuk dalam firman Allah wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, dan laki-laki yang banyak mengingat Allah dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Jadi orang yang dinamakan berzikir betul, betul berzikir itu kata Imam Atha ialah orang yang sholat lima waktu sempurna, waktunya pas. Nah, itu sudah dianggap berzikir. Pas-pasnya itu nah, pas-pasnya. Menunggu nampas ini kadang-kadang ngalih yang Allah meluangkan waktu itu nah, meluangkan waktu bujur-bujur kita. Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Said Al-Khudri bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Oh ya Rasul, idza ay qadar wajulu ahlahu min al-laili fa sallaya aw salla ra'ataini jami'an kutiba fi dzikrillah katsira wa dzikrat." Apabila seorang laki-laki membangunkan istrinya di waktu malam, kemudian dengan sholat dua rakaat sama-sama salat sunat nih, nah, dua rakaat, maka keduanya ditulis sebagai laki-laki perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, sama juga menggunakan. Cuma kadang-kadang kalau di wadah kita nih, terdahulu bini sama bangun pada laki lah. Ya bahasan lawan bini duluan siapa bangun? Nah, padahal hadisnya tuh. Idza ay kadzar wajulu ahlahu, seorang laki-laki membangunkan keluarganya, suami laki-laki ini kada bang laki paling lambat bangun. Sudah bangun kopi-kopi aja dulu, kopi dulu. Tapi sini ada bang itu dikisah-kisah aja bang di sinetron ya Allah. Kalau yang bujang betul itu laki-laki yang membangunkan istrinya, laki-laki yang membangunkan keluarganya. Bila bangun kemudian sholat dua rakaat, maka termasuk orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama sepakat, nah sepakat, atas kebolehan berzikir dengan hati dan lisan bagi orang yang berhadas. Boleh. Orang junub, perempuan haid dan nifas, itu dimaksudkan dalam tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta doa dan selainnya. Enggak ada apa-apa. Misalnya berzikir dengan hati, lisan bagi hadas kada apa-apa. Cuma tidak boleh membaca Al-Qur'an atas orang junub. perempuan haid atau nifas, nah, membacanya banyak kah sedikit kah atau satu ayat, itu tidak boleh bagi orang yang junub, orang yang haid atau nifas. Kalau junub itu habis berhubungan laki bini itu, nah, belum mandi itu junub. Jadi ulangi lah. Para ulama sepakat kebolehan berzikir dengan hati dan lisan. Berzikir bukan baca Quran lah, bukan. Berzikir boleh aja, tidak apa. Bagi orang yang berhadas, orang junub, perempuan haid dan nifas, boleh. Ya. Itu dimaksudkan dalam tasbih Subhanallah, La ilaha illallah. Kemudian apa lagi? Alhamdulillah, Allahu Akbar dan salawat serta doa dan selainnya. Akan tetapi membaca Al-Quran diharamkan atas orang junub, perempuan haid dan nifas. Baik ia membaca sedikit atau banyak, ataupun hanya satu ayat. Tidak boleh bagi orang yang junub. Nah, dibolehkan bagi mereka membaca Quran di dalam hati. Kalau dalam hati boleh aja. Memandang Quran boleh bagi orang yang junub, haid dan nifas. Dan merenungannya boleh aja, merenung boleh. Oh, ayat ini isinya ini direnungi ayatnya, boleh. Sahabat-sahabat Imam Nawawi berkata, boleh bagi orang junub dan perempuan haid mengucapkan di waktu mengalami musibah, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, boleh. Misalnya lah, Pak Haidir, misalnya ini contoh aja bang, Pak Haidir belum mandi wajib lagi, sudah mandi wajib, lalu lapar, anda makan nasi kuning, nah makan nasi kuning, lapar kan, lalu di tengah jalan tuh diserempet orang, rabah motornya, Haji Sidin, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, padahal Inna lillahi itu kan bagian dari Quran kan, kutipan dari Al Quran, boleh, kada jadi masalah, boleh aja. Artinya boleh bagi orang junub dan perempuan haid mengucapkan di waktu mengalami musibah, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh kata bapak, walaupun yang dibaca Quran, tapi ada momennya, bukan karena ada sebabnya. Atau misalnya ketika menaiki kendaraan, lalu mengucapkan, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ada kala nah, itu pada Quran tuh. Misalnya hendak berhaji ke umrah apa, lalu ujar pemimpinnya, Bismillahirrahmanirrahim. Tahu empat kira, padahal seorang masih junub, belum mandi lagi. Misal. Allah subhanalladzi sahharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, itu boleh. Atau misalnya pas berdoa, tiba-tiba lalu hendak berdoa, lalu tuh baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, boleh pada Quran kan. Nah, orang junub dan perempuan haid boleh mengucapkannya dengan syarat tidak meniatkan baca Quran, tapi niatnya kadang baca Quran, cuma karena ada sebab tadi. Sama kayak kita misalnya lah, hendak makan, lalu tau ucap Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Bismillah itu kan Quran kan. Lihat di surat di apa tuh? Di Quran tuh ada. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Kan bagian Quran tuh. Kalau dia tapi dengan catatan membacanya kada berniat membaca Quran karena ada sebab. Misalnya habis makan, Alhamdulillah. Padahal Alhamdulillah itu bagian Quran, cuma karena terbiasa melihat sesuatu yang unik, Subhanallah. Padahal Subhanallah itu bagian daripada Quran misalnya. Tapi dengan catatan tadi, inilah dengan catatan tidak meniatkan membaca Al-Quran, tidak. Allah, yang penting itu kada meniatkan membaca Al-Quran, jangan sampai nanti, ya kan, jangan sampai nanti lalu berniat seakan-akan membaca Al-Quran, padahal kada membaca Quran. Atau misalnya lagi, nah misalnya lagi, kalau kita orang Indonesia kan biasa bang lah, kalau orang Arab misalnya ada tamu, udhuluha bisalamin aminin, masuk ayo silakan, ya Allah menyambut tamu itu. Nah, padahal kedua kada membaca, bukan niat membaca Quran, yang penting kadada niat hendak membaca Al-Quran. Kalau niat hendak membaca Quran lain, hukumnya sudah lain. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, nah tadi kan ada zikir mulai bangun tidur, bersolat, mau tidur, hendak berjalan, macam-macam ada yang dibaca. Menghentikan zikir bila ada gangguan. Nah, salah. Pembacaan ampe. Pertama, misalnya apabila ada orang memberi salam, maka dijawab salamnya kemudian berzikir lagi. Kalau ai kena pahider, nah duduk sana. Nah, subhanallah. Datang pasan, assalamualaikum. Ya pahider, subhanallah. Sahuti dulu salam. Nah, sahuti dulu salam. Dengan catatan berzikir, waalaikumsalam. Ya, baru lanjutkan. Kan? Tapi jangan ngomel, itu aja. Ini kadang-kadang ngomel. Ini kadang-kadang ada orang yang assalamualaikum ya, lalu menyahuti waalaikumsalam. Kada melihat kaya aku berzikir. Orang kalau orang berzikir tu jangan lagi jawab salam. Nah, itu ada tu. Kadang-kadang orang kada tahu lah. Nah, beda kalau pian solat lain kisah. Pas pian solat, assalamualaikum, nyaringi Allahu Akbar. Itu boleh. Kalau solat jangan. Nah, kalau berzikir biasa aja dipanggil orang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itulah. Waalaikumsalam. Baru lanjutkan. Kalau nya salat jangan assalamualaikum, biar aja orang cuma bacaan kita yang dikeraskan. Kalau kecuali yang memanggil kita orang tua, nah itu ada bawa. Jadi orang tua assalamualaikum, kita sembahyang sunat batalkan waalaikumsalam. Waalaikumsalam dengan catatan orang tua memanggil, biar salat sunat batalkan dulu. Karena panggilan orang tua kalau salat wajib ada. Kalau sholat wajib, kada jadi masalah. Ini kalau sholat sunat. Nah, jadi tadi zikir dihentikan apabila satu ada orang memberi salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, kawan yang datang ni juga tahu diri bila melihat kawan bertasbih itu berenai. Ini kadang-kadang melihat kawan ada lalu berkisah, si anuk. Nah, ini yang susahnya tu, susah. Orang bila melihat kawan tu berzikir, sudah ya, seperti assalamualaikum, salam. Udah kebiasaan kita tu melihat selalu duduk, ya, wah, mantap situlah aja berzikir 5,000 sudah nih, duit nih, ya Allah, ini yang banyak tu ini, berpandir, ya Allah, akhirnya kawan kada konsen, berbicara kada konsen, ya Allah, datang memuji, mantap nah ya. Kadang-kadang bisa juga pian mau menggawi kawan makanan kaget aja. Tapi yang menikam berzikir kada usah gen kada jadi esok-esok aja. Ayah apa kawan hendak berzikir? Ya sudah kawan makanan sudah. Nah, ini dirusak ini. Bisa tuh. Kawan lagi asik astagfirullah. Ya Allah. Kita makan yuk ya. Nah, iya om sudah. Akhirnya kawan tak masuk tasbih ke kantong kada jadi. Ini nang berbahaya tuh. Ya Allah. Ini yang dipadahkan di dalam orang baca doa awal tahun tu lah, doa awal tahun. Ya Allah, hindarkan kami minasyaitan wa awliyaihi wa junudihi, daripada syaitan wa awliyaihi, kawan-kawannya. Ini nama bahaya ni. Kalau syaitannya bacaan ayat kursi ampih, ya Allah, ayat syaitan tu bujuran pian bacaan ayat kursi selesai. Nang jadi masalah ni, kawan-kawan syaitan membentuk manusia ni kada mampan. Ayat kursi 10 kali kada mampan. Tidak ada urusan. Ini bujuran lah. Jin kayak apa aja bacaan ayat kursi ada mampan. Tapi lain amun belucuan tuh lain lah. Ini ada kisah belucuan lah. Itu ada bujur. Ada bujur lucuan. Ada orang kesurupan nyulun kan. dipanggil anu ulama, guru tu ada si anu kesurupan, dibacana diramati guru tu ada jin 10, ya Allah bacakan guru ayat kursi sekali ya, baru Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum, 9 jinnya buka sampai tontong tertinggal 1. 2 kali ayat kursi kada berjalan si jin yang 1 nih, sampai 3 kali tetap aja dalam hati guru ini jin bujuran kah apakah di dalam. Tiba-tiba datang kawanannya tadi, datang kawanannya lalu madahi lawan guru, maaf guru lah pian biar 100 kali membacakan kada mempan, kata pak kawan kami ini jin saikung ininya nya tuli itu belucuan tuh lain biar 100 kali kada ya kada mempan nya tuli kada mendengar. Nah, coba pian ada kalau membaca doa awal tahun ada kalau minasyaitan, hindarkan daripada syaitan, wa'audna awliya'ih ini nah, kawan-kawannya ini nah, bahaya bisa mengiming-imingnya ya Allah. Kadang-kadang belum sembahyang lagi, hanya sembahyang sunat, habis sholat sunat subuh kayak apa kita di sini nasi kuning kah ya imam kawan kada husuk lagi lalu salam lalu malah ke belakang ada kawan yang membawa tadi kadida kah musia hilang iya am sudah. Nah ini nih misalnya kali ada bapak nih ini jurut. Makanya jurut tadi bila ini ada orang bersalam oke jawab salam. Nah kawan yang melihat kawan berzikir ini tahu diri, lihat biar aja ya berzikir dulu biar aja, jangan diganggu, jangan digoda-goda, jangan macam, biar selesaikan ini dulu. Nah, kemudian lagi bila ada orang bersin kita berzikir misalnya astagfirullah astagfirullah atau baca salawat ke doa apakah tiba-tiba di samping bersin lalu kita sahuti ya rahamukallah lebinian ya rahamukillah itu juga. Jangan kada menjawab sama sekali, dibacakan ya rahamukallah. Kemudian apalagi nah ini paling penting, zikir dihentikan ketika khatib berkhutbah. Bila sudah khatib alhamdulillah ampih berzikir, tasbih masukkan dalam kantong, masukkan, jangan lagi berzikir. Ini kadang-kadang makin khatib alhamdulillah, tasbih makin diangkat, ya. Itu namanya kurang adab. Ada waktunya. Ini khatib di atas tuh, karena kita ini kada bisa langsung dua tuh, kada bisa masuk dua tuh gini, tidak bisa mulut kita berzikir, telinga kita mendengarkan tuh kada bisa. Bisa lah husuk lah dua-duanya. Tapi bisa konsen. Ya kalau ayo orang nyetir aja bisa lah nengok bin. Walaupun dihiga bini kada bisa. Om aja bin sombongnya. Ya laki itu sombong apa? Di muka konsen. Ya kalau di muka konsen. Sama ini juga. Ya hatip alhamdulillah. Andak tasbih sudah. Masukkan sudah. Sangat masukan sudah. Ulun biasa pang melihat nah, makin khutbah, makin tasbih, makin nas, makin diangkat ke atas itu kurang adab, kurang adabnya. Padahal baik aja tuh, cuma waktunya. Karena khutbah kan seminggu sekali. Itu pun kalau 10 menit, kalau 7 menit, apa kabar? Nah. Kan kada lawas kalau berzikir itu kapan aja ada waktu. Waktunya masih panjang. Kalau khutbah itu aja. Kada panjang setumat aja. Makanya ulun khutbah kan mau panjang. Karena kalau lihat di bawah tuh guringan. Nah. Ulun melihat di bawah. Nah, Jumat tadi bagus alhamdulillah ulun khutbah pertama kedua 9 menit tuntung selesai. Nah. Kudang lihat teh jamaahnya nih, Pak Yusuf Nujur nih. Kok tuntung selesai aman. Kalau di Makkah tuh lain lainnya panjang tuh memang menunggu jamaah yang lain. Sebab tuh lambat datang. Ya kalau tuh wajar, amun di Makkah 5 menit banyak nang orang kada dapat Jumat. Nah, banyak. Mun wadah kita nih kada apa-apa. Satu mat masjid banyaknya pilihan ya Allah. Kada jadi masalah. Kemudian apalagi zikir dihentikan ketika mendengar suara azan, suara muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah, anak tasbih. Baca lalu sauti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, disauti lagi. Artinya disauti, jangan sampai tetap bertasbih lah. Orang azan lah, tasbih terus. Orang azan baca Quran terus. Orang khatib baca Quran, hentikan dulu. Bertasbih kan baca Quran kah, bila sudah khutbah, bila sudah bilal muadzin, kalimat-kalimat baik dah. Rapat aja hentikan ya Allah. Enggak bisa. Malah kalau bisa rapat tuh dihentikan. Sembahyangan dulu. Lanjutkan kayaknya. Kalau kita tuh kan kadang-kadang berdiam aja, berdiam, lanjut pulang rapat. Nah. Sembahyangnya bila kah ditahu lagi ya. Itu anunya apa? Ini dalam kitab Imam Nawawi ratusan tahun yang lalu sudah ditulis seperti itu. Padahal zaman beliau orangnya masih kada banyak seperti zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang nih yang banyak macam-macam. Kecuali lah misalnya di masjid itu khatib berkhutbah. Khutbah khatib. Kemudian mik mati. Kadeda bunyinya. Kadeda ayuh bertasbih. Ya bertasbih. Kada apa-apa. Kada jadi masalah karena kita kada mendengar orang berkhutbah. Mendengar. Cuma ini ulun kadang-kadang manusia ini lucu-lucu pian. Khutbah aja kadang-kadang kada mendengar khutbah kada. Bila ada kawan dihiga guring direkamnya, anjay. Yuk. Namanya manusia lah, lucu-lucu ini pian. Kemudian apalagi yang kelima, zikir dihentikan sementara bila ada kemungkaran. Ada kemungkaran. Apakah? Allah. Orang bakal lahi, udah. Anu dulu, hentikan. Di anu dulu, dilarai datangi dulu. Nah, ada orang yang buat mungkar kah, apakah? Ada orang mabok kah, apakah? Hentikan dulu. Kalau ini mengganggu orang dan lain-lain. Ini kadang-kadang ada orang mabok tuh bisa lucu, bang. Anu aja, pian berzikir aja ya. Ada bapak, saya mabok. Ya. Nah itu ada juga tuh, itu ada mabok itu. Kalau orang betul-betul mabok mana ingat? Salah. Ingat. Ya kadang-kadang lucu bang, lucu. Ya. Kadang-kadang orang yang bermaksiat tuh kadang-kadang ingat aja lawan Allah. Cuma hidayah tuh belum. Nah ini, makanya pian ketika kita dapat hidayah tuh bersyukur lawan Allah. Alhamdulillah. Ingat. Kadang-kadang ada najinya tugas guru tuh menyampaikan wajar tugas kita tetap berkocok ya boleh bayangkan ya sadar cuma belum dapat hidayah nah, makanya kada pernah sehari banyak orang kadang-kadang julun minum-minuman haram sabu-sabu haram jadinya tugas guru menyampaikan ujur juga ya pula. Nah hidayah ini yang penting. Kemudian apa lagi? Nah, yang terakhir, ketika mengantuk, bila sudah mengantuk, tuh hentikan sudah, jangan lagi dilanjutkan. Ini kadang makin mengantuk, makin ya Allah, pada waktu sudah baik bawa guring, kalau meranyau ini, yuk, apa jurang nih? Iya kalau orang dihiga baik, kalau orang dihiga kada baik direkamnya, di-share-nya. Nah, si Ano sudah layau. Nah, yuk. Wah ini kada kawa pian media sosial macam-macam pahajar lah. Wah, kada kawa pian sedikit-sedikit aja ada apa-apa kah? Adanya. Kalau ini akhirnya apa? Orang membenci kah ini karena berarti kada baik sama. Kalau dianggap orang kada baik, bukan kada baik. Memang salah menggunakan waktu bila sudah ngantuk anda guring karena ujian Nabi tubuh kita tuh punya hak juga ya, jangan dipaksa. Oleh ingat bahari jabal kubus kumpul lah diri kita tuh ada haknya bilanya lapar bawa makan bilanya ngantuk bawa tidur karena hidup tuh sebenarnya nyaman kan bila ngantuk guring lapar makan batal, bodoh, gatal, tigaru, ngeyola. Itu tuh sebenarnya sederhana, cuma asal jangan melebihi sesuatu yang sudah ada. Kita tuh kadang-kadang hendaknya jangan sampai kita keuyuhan, kecapean, lalu membuat diri kita tuh kada imbang. Waktunya makan, ya makan. Waktunya sembahyang, sembahyang. Waktunya berzikir, berzikir. Waktunya beribadah, waktunya majar, ya tetap majar. Ada waktu ditentukan nih, waktu ini, waktu ini, waktu ini. Ada sudah bagiannya. Jangan lagi dirubah. Ya Allah, bila waktunya ngantuk, andak tasbih kaina. Pulang banyaknya sambungannya lagi waktunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salakilak mohon maaf. Wallahul muwafiq laqamit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Dina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma fahma wa wasilna ikhlas lana bil 'ilmi wa fil nashri fi jami' ta'at bi rahmatir rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadirat la yaghib tawassalna ilaika bil habib. Taqdi hajatina, taqdi hajatina, taqdi hajatina wal muslimin qarib. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari firidak wa la tuwallina waliyan siwa wa taj'alna mimman khalafa maka wa asaq wa asukun Allah ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim. Salam ala sinni Muhammad salatan dawbiru biya dunab wa tasliuhu biya al-qulub wa tantaliku biya al-usub wa talinu biya s-sob wa ala alihi wa sabi wa man ilahi man sob wa sallallahu ala sinni Muhammad wa ala alihi wa sabi wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: يا نبي
0: rompet dari Samarinda kerana di sana ya kembali kita di studio setelah tadi kita bersama-sama mengikuti tausiah ya kerana di sana bersama dengan Ustadz Ahmad Haris dan kembali kita nikmati juga lagu-lagu pop daerah Nusantara dan hingga merapat pada pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, Bu Putri akan hadirkan lagu-lagu Islami. Tetap bersama kami di Perompat RRI Samarinda.

0: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi, barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan merusakkan dia. Hadis riwayat Bukhari.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di perompat RRI Samarinda, Kerawan dan sana, Kehambat kali ini Mbok Putri kawan kita jalannya dengan informasi perakiran cuaca di hari Minggu kali ini. Iya, ternyata cuaca kita perkirannya cerah ya, Kerawan dan sana. Dan Mbok Putri lihat juga dari langit-langitnya Emiamin kali ini, langit biru ya Bu Sumbo, Masya Allah cantik benih ya, dengan suhu udara 24 derajat Celcius ya untuk kawasan Gunung Kelua, Samarinda Hulu dan sekitarnya. Untuk kelembapan udara hambat kali ini cukup tinggi Bu Sumbo, sekitar 97% dengan kecepatan angin 7,6 km per jam yang bertiup dari arah angin barat daya. Dan hambat ini juga untuk jarak pandang cukup baik ya, Kerawan dan Sanak sekitar 10 km. Selamat menikmati hari Minggunya Kerawan dan Sanak. Demikian informasi perakiran cuaca kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
5: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, kembali di studio Pro 4 RRI Samarinda, Keroan dan Sanak. Iya, kali ini Mbak Putri mau informasikan dengan jadwal Piala Dunia hari ini ya, Keroan dan Sanak, di jam 6 waktu Indonesia Barat. Ini pertandingan grup E ya, Kendia Busombo, yang mana bertandingnya antara Ekuador dan juga Kuraso ya, Busombo, yang akan bertanding pada jam 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dengan jadwal lainnya juga dari grup F ya, hari ini Busombo edisi 21 Juni 2026 akan ada Tunisia yang akan melawan Jepang, dan selanjutnya di rangkaian Piala Dunia malam nanti juga Busombo ya akan ada grup H, yang mana Spanyol akan melawan Arab Saudi. Nah, ini dia informasi jadwal pertandingan di hari ini Busombo ya, dari pagi sampai malam Kendia, yang Mbak Putri kutip juga dari laman websitenya rri.co.id Busombo ya. Kendia, kita ketemu dalam sajian program Dendang Nusantara Busombo. Kita lanjut lagi menikmati lagu-lagu yang sedang Mbak Putri siapkan. Kita ketemu sama lagu Kalimantan Tengah.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Supernova adalah sebuah seri novel yang ditulis oleh Dewi Lestari pada Januari 2022. Seri ini terdiri dari 4 buku, Supernova Ksatria Putri dan Bintang Jatuh. Pada tahun 2001, Supernova Akar pada tahun 2002, Supernova Petir di tahun 2004, dan Supernova Gelombang pada tahun 2014. Supernova bukan hanya sekedar kisah fiksi ilmiah biasa. Dewi Lestari memadukan elemen-elemen sejarah, filosofi, dan budaya dengan imajinasi kreatifnya untuk menciptakan sebuah karya yang kompleks dan mendalam. Cerita ini dimulai dengan seorang pria bernama Raja yang menemukan sebuah pesan misterius yang mengarahkannya pada perjalanan pencarian identitas diri dan makna kehidupan. Novel pertama, Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh, membawa pembaca ke dunia raja dan seorang wanita misterius bernama Indira. Mereka terlibat dalam perjalanan spiritual dan filosofis yang membuka pintu ke dimensi lain. Raja dan Indira bertemu dengan karakter-karakter yang kaya akan makna simbolis, seperti Lukman, seorang pemikir bebas yang mencari kebenaran mutlak, dan Musashi, seorang samurai yang mencari keseimbangan antara pikiran dan tindakan. Seri ini kemudian berkembang dengan Supernova Akar yang memperkenalkan karakter-karakter baru dan melibatkan konflik politik dan sosial. Dalam buku ini, Dewi Lestari mengeksplorasi tema-tema seperti identitas nasional, perubahan sosial, dan konflik antar budaya. Para tokoh dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan dan kebenaran. Supernova Petir menjadi lanjutan yang menggugah pikiran dari buku sebelumnya. Karya ini membahas lebih dalam mengenai cinta, kehilangan, dan arti dari pilihan hidup. Raja dan kawan-kawannya menghadapi tantangan besar, dan karakter-karakternya mengalami perkembangan yang signifikan. Pada titik ini, Dewi Lestari juga menyelipkan refleksi mengenai teknologi dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Buku terakhir, Supernova Gelombang, merupakan sintetis dari semua elemen sebelumnya. Ini adalah puncak dari perjalanan emosional dan spiritual para tokoh. Novel ini mencakup tema-tema seperti perubahan iklim, keberlanjutan, dan hubungan manusia dengan alam. Dewi Lestari berhasil menggabungkan elemen fiksi ilmiah, filosofi, dan realitas sosial dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Supernova bukan hanya sekedar rangkaian cerita. Dewi Lestari menggunakan novel ini sebagai wadah untuk menyampaikan pesan-pesan mendalam tentang kehidupan, cinta, dan arti eksistensi manusia. Melalui karakter-karakternya yang kompleks dan petualangan yang menarik, pembaca dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang mengajak mereka untuk merenung dan mencari makna dalam kehidupan sehari-hari. Esensi dari Supernova terletak pada kemampuan Dewi Lestari untuk menyajikan cerita yang tak hanya menghibur, tapi juga merangsang pemikiran. Seri ini menjadi sebuah perjalanan epik yang membawa pembaca melewati berbagai dimensi kehidupan. Dari pertanyaan tentang eksistensi, hingga konflik sosial dan lingkungan. Demikian esensi buku berjudul Supernova, karya Dewi Lestari. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan Senang Dinas Pariwisata Kalimantan Timur mempromosikan Danau Jempang di Kabupaten Kutai Barat sebagai destinasi wisata yang menggabungkan pesona alam dan kekayaan budaya dalam satu kawasan. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Ririn Saridewi, menyebut danau seluas sekitar 15.000 hektar tersebut menjadi habitat berbagai jenis burung air sekaligus sumber kehidupan masyarakat melalui sektor perikanan. Wisatawan dapat juga menikmati wisata budaya di Kampung Tanjung Isui, mulai dari rumah adat tradisional, kerajinan rotan, hingga ukiran kayu khas masyarakat setempat. Perpaduan antara keindahan alam dan budaya lokal dinilai menjadi daya tarik utama Danau Jempang dalam menarik kunjungan wisatawan ke Kalimantan Timur. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyak kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronen Sanak, selamat hambat. Wah, ketemu Mbak Putra ya hari Minggu. Hambat ini tumben beneh, lawas nih menyapa di Dendang Nusantara nih Bu Sumbo. Yo, semoga kita galanya sehat selalu, Mbak Putra yang kawan nih. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, Bu Sumbo. Yo, kita terimakan yang mau bergabung lewat telepon. Kita sapa dulu, ada siapa di mana di seberang sana? Halo, assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Bu Suaris. Sudah sarapan Bu Su?
1: Sudah.
0: Makan apa Bu Su?
1: Nasi kuning.
0: Nasi kuning, lauknya apa Bu Su?
1: Telur.
0: Telur, berapa biji telurnya?
1: 2.
0: Budeh, mantap beneh leh. Kita mau lagu apa Bu Su?
1: Lagu Banjar.
0: Judulnya apa Bu Su?
1: 45.
0: 45, boleh. Siapa salam gasan siapa Bu Su? Oke, terima kasih banyak Bu Suari. 45-nya kende kita putarkan yo.
1: Ya.
0: Oke, oke. Di belakangnya lagi kita sapa. Ada siapa di mana ini ya? Halo, assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam lagi. Di ya, mana Bo. Kita busu?
2: Di rumah, baru pulang olahraga, Mbok.
0: Rute hari kemana rute?
2: Kelilingan, Mbok, Pak. RRI tembus kan, tembus Juanda, Tantasari, Jembatan Makam, Mbok. Balik lagi sekali ke, apa namanya tuh, ini nah, Tempekong tuh, Mbok. Kelenteng.
0: Oh, lumayan.
2: Baru, Mbok. Balik lagi sudah, sejam lebih, Mbok. Cukup, Mbok.
0: Apa dibawa, anu, Kak? Susu kedelai, Kak?
2: Susu kedelai hari ini di mana ada ya? Oh ada,
0: Mbak. Tempekong situ lah. Parah situ.
2: Kalau saya minum dipakai gula, Mbok.
0: Iya, nyaman memang dipakai gula.
2: Nyaman, ya. Tapi saya bawa garam sedikit. Buat anu, garam.
0: Diasin-asinkan sedikit.
2: Iya, jadi nyamannya Mbok, gurih, Mbok.
0: Nah, kita mau lagu apa, Busu?
2: Lagunya Pekda Setia aja, Mbok.
0: Oh, boleh.
2: Jadi, Mbok, yang saya kirim keripik itu, Mbok, ada tuh maksudnya, Mbok.
0: Tuh, Ha.
2: Nanti kita melihat lah videonya.
0: Ada apa Busu bilang apa tuh namanya segala apa racun tikus kah?
2: Iya iya tuh Mbok, jadi bisa bunyi kalau misalkan saya bunyi saya gini, ku antar ke rumah kah? Antar aja begitu Mbok tahu, wah ini dasar bunyi kira bujuran mau ngantar keripik kalinya Mbok, keripik beracun.
0: Parah Busu ini Ndi, boleh.
2: Nah, memang Busu, saya nyapa dikit Mbok.
0: Iya silakan. Ada
2: Hamdan nah Mbok, Busu Mitran yo yo. Yang kan punya diwakili anu Mbok Yuli, Busu syukur dia Mbok yang ada. Karena tuh di Handil,
0: ya.
2: Tuh Busu Abdurrahim, Busu ini Busu Abdurrahim dengan Busu Ijuar,

0: siapa Abdu? Ni. Nah, Haji Yano, Ahmad Riyadi.
1: Iya.
0: Ya dan mbokkan segalanya mbok yo.
1: Oke, busu.
0: Buat apa namanya? Busu dehem hati-hati di jalan. Dengari dengar aja mbok Putri, tapi konsentrasi ya nih mbok yo.
1: Heeh.
0: Dengari itu mbok. Terima kasih mbok Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sapa lagi di belakangnya ada siapa di mana? Assalamualaikum. Selamat tamat salam budaya.
2: Budayakan salam.
1: Budayakan salam. Wah, busu Hamzah ya.
2: Iya, ini dengan Bu Putri ya.
1: Sehat kita busu.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik. Sudah sarapan busu?
2: Sudah ngopi.
1: Wih, asik ngopi udah gelas keberapa tuh?
2: Ngopi biasa lah.
1: Kita mau lagu apa busu?
2: Lagu Jambi Kembang Selasi.
1: Oke. Mau sapa sambil siapa busu? Silakan.
2: Salamnya pertama sekali untuk Mbok Putri, selamat pagi, selamat bertindak, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
2: Dilancarkan segala murahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dijauhkan segala mara bahaya dan musibah. Kemudian untuk semua penpro 4 tanpa terkecuali dari hal sampai Z dan pagi untuk Mbok Putri, terima kasih hanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu, sapa lagi di belakangnya nih lewat WhatsApp ada Mbok Nana. Assalamualaikum Mbok.
3: Waalaikumsalam. Ini acara Nusantara ya?
1: Iya, Dendang Nusantara.
3: Dendang Nusantara. Aku putarkan lagu Amun Ada.
1: Apa tuh?
3: Lagunya anu tuh.
1: Apa tuh?
3: Hetikus Endang ada sih.
1: Hetikus Endang?
3: Ya yang Sunda.
1: Sunda, coba kita lihat. Hetikus Endang kita Sunda. Aduh, di ada lagi nih Mbok. Adanya lagu
3: yang itu kalau yang acara Sunda tuh apa aja sih tuh Mbok?
1: Kalau Sunda, lagu Sunda, bentar kita lihatkan ya. Sunda itu kita punya banyak sih Mbok ya ini ya. Ada Cinta, ada Kudu Kumaha, Hampura, terus ada Regang
3: Pangalang. Hampura aja Mbok.
1: Hampura ya, oke deh kalau gitu ya. Hampura.
3: Aku sama-sama buat saudaraku yang di nomor urus kita selalu sekeluarga, buat Mbok Randy juga salam kresek, buat Mbok Sanawiyah. Itu Mbok Farida kok jarang masukan ya?
1: Nah itu dia mungkin di monitor lo sih dah.
3: Yang di Palu.
1: Iya.
3: Karena kan di Palu kan ada kejadian gempa, Mbok.
1: Iya, nih, Nek tahu kabar sih Dani
3: apa? Yang tadi tuh Busu Ari nasi kuning nyamannya Busu Ari bagi-bagi Mbok Putri itu tak Busu Ari.
1: Habis sudah sudah makan dah bungkusnya aja lagi.
3: Ya itu aku bilang bagi-bagi tuh tahu. Bilang buat Mbok siapa buat Pak Sutar Kancil, buat Bu Elsa juga ya. Buat Busu Kutai juga, buat Busu siapa tuh yang di Jonggon itu? Budi CS juga, keluarga sebagai selalu. Itu aja Mbok Putri ya, mohon pulang hati-hati. Assalamualaikum
1: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbok. Iya, nanti kita gantian lagi ya karena di sana, karena Mbok Putri udah punya banyak lagu ini tegaknya ya. Durasinya juga lumayan panjang-panjang ini. Langsung aja kita ketemu sama lagu banjar ada 45.

0: Putra Duta Gendai Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendai Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Oke, Corona and Sonak lanjut lagi, tapi kita gantian ya, karena dari WhatsApp nih juga sudah ada gabungan dari Mbok Reni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya-budayakan. Salam Mbok Reni. Isi absen dulu, bunyi sini di perempat, lagunya empatan aja. Sapa salam buat Bu Sumamat, Mbok Yuli, Neilas, Mbok Nana, Bu Serinjani, Bu Saiful Koko, Bu Sobdirahim, segalanya aja. Cuaca cerah, bunyi sida. Semoga juga selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat bertugas. Aman balik, hati-hati ya Mbok Putri. Oke, pasti hati-hati Mbok. Di atasnya lagi nih ada gabungan. Selamat hambat Mbok Putri ngan kru. Selamat hambat juga Umpat Nelinga yo, Tulak Kota Lenga Balikpapan. Terus salam untuk segalanya aja, bunyi sida hambat nih Nelinga Perempat RR Samarinda di program Dendang Nusantara. Mudahan kesehatan galanya. Amin. Minta pusingkan lagu Kutai Tingkilan, judulnya Baju Takwo. Terima kasih yo Mbok Putri. Sama-sama. Nih dari Bu Suzul ya, Bu Sombok. Nih kita apa, putarkan lagu Baju Takwo ya. Kita beralih dulu dah kalau begitu ke Facebook ya. Siapa tahu udah ada juga di sana komen. Kalau dari Facebook ini masuk gabungan dari Busu Opik ya. Hadir bunyi sida, Opik Ropikin di Cirebon. Oke, kalau begitu selamat menikmati Busu. Di Facebook lagi nih Busu Zul, empat gabungan ya. Oke, ada Busu. Kemudian kita putarkan lagu Tingkilannya ya. Apa tadi mintanya, Baju Takwo. Oke, nanti kita putarkan ya. Oke lah kalau begitu, Koran dan sana langsung aja kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request ya, karena juga waktu, mengingat waktu ya Bu Sombo, kita ketemu sama lagu requestan dari Mbok Nana, ada Hampura.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronen sana ya, sampai di sini Dendang Nusantara Mbak Putring Kawani ya. Terima kasih banyak buat yang udah bergabungan, dan mohon maaf juga yang belum sempat bergabungan ya. Kendiah ya, kita di lain waktu akan menyapa lagi Bu Sumbo. Kita kembali nikmati lagu dari Denny Chanan kali ini, ada Aduh.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kroan dan sana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 di ruang publik untuk memfasilitasi antusiasme masyarakat menyaksikan ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aje mengatakan pemerintah daerah saat ini masih mematangkan lokasi dan teknis pelaksanaan termasuk opsi menggunakan halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda. Kegiatan nonton bareng dirancang tidak digelar sejak babak penyisihan, melainkan pada fase krusial seperti perempat final atau semifinal agar partisipasi masyarakat lebih besar. Rencana tersebut sekaligus merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri yang mendorong pemerintah daerah menyediakan ruang publik bagi masyarakat untuk menikmati Piala Dunia 2026 secara bersama-sama. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.